kembali lagi Use the Lawn Ranger teman kita orang untuk pagi itu. Alhamdulillah. Ha, terima kasih banyak-banyak yang mendengar, baik di dalam kenderaan kah menuju ke sini kita orang, ha, dalam perjalanan menuju destinasi masing-masing. Terima kasih banyak-banyak lah yang mendengar kita yang agak jauh, mendengar kita menusi ATM klik. Apa khabar semua? Semoga sehat-sehat selalu. Pak Nek, Pak Nek mendengar kita di Kuala Lumpur, ha, menusi ATM klik. Terima kasih Pak Nek. Ha, terima kasih Mak Nek Asia Sabri juga. Terima kasih semua kita orang yang masuk dalam live Titi saya. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan Surah FM untuk pagi tu lah. Yang mendengar, yang menonton saya di Rumah Biru juga, yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan, komen-komen kita orang di Sia. Terima kasih banyak-banyak lah. Jadi saya nak baca sedikit lah dulu. Lelah tanya Naib kan. Tuk, awal, yang awal tadi tu, paling awal adalah Kak Zara Jicit. Komennya yang paling awal masuk. Daripada hai, assalamualaikum DJ Yu, solonya pagi tu buat DJ Jai. Semoga cepat sembuh, okey. Salam hujung minggu buat semua. Jom kita ambil kami ke Kota Semarang.

Okey, apa-apa pun, kita santai hujung minggu buat semua sahabat Surah FM serta pendengar setia Surah FM. Terima kasih. Daripada siapa lagi? Oh, Sabtuyah Ramli. Kak Sabtuyah Ramli kita tu. Assalamualaikum Yus, The Lone Ranger. Selamat tugas. Hai setiap geng pagi kita. Cerah cuaca di Bandar Miri. Apa khabar Yus? Sehat. Untuk DJ Jai, semoga sehat je lah. Nak nyampe salam buat kawan-kawan kami Fatimah Mail serta adik-beradiknya kami semua, sidaknya di muka serta kawan-kawan kami semua, sidaknya di Miri. Salam hujung minggu buat semua. Terima kasih. Okay. Sebab lagi yang menyapa saya tu Mak Nek. Oh, Mak Nek di rumah hitam ada, di rumah biru pun ada Mak Nek. Kami baca komen kita Mak Nek ah. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi you. Selamat tugas dan selamat hujung minggu. Cuaca di Lunduk semun jap pagi tok ko. Kami nak ucap salam buat semua pendengar Surah FM bagi tok. Khas buat Kak Jeton S, Mazhar Loso, Jelia, Julahi, Aminah Rahman, Kak Asimah Suud, Malilah, Raini serta semua sahabat lah yang mengenali kami dengan kata-kata hari tok. Biar sunyi asal setia, biar sepi asal bahagia. Terima kasih DJ sama-sama Mane Asya Sabri. Di titinya ada, di rumah biru punya ada juga ko. Apa cara mak dek ko. Alright, so Haila Abdullah, selamat pagi Surah FM, hashtag yang bagi kita. Waalaikumsalam. Nyemada Yus dan Jai. Yus Yus seorang pagi tu. Jai nya kurang sehat. Minta doa-doa kita orang lah. Semoga dia sehat je lah. Selamat tugas, selamat pagi Ahad. Semoga sehat-sehat dipundahkan tugasan DJ berdua. DJ tanya cuaca awal pagi hujan di Kampung Tabuan Ulu Haji Rahman. Alhamdulillah, selamat hujung minggu buat DJ serta sahabat setia pendengar Surah FM, rakan-rakan FB walaupun di mana juga berada. Terima kasih DJ Yus, Surah FM satu jiwa terbaik. Terima kasih. Selamat lagi Oh Cheng Suni. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu, sukses dan cheer buat kita semua di sepanjang masa yang dilalui. Terima kasih. Ada hati ni ada. Assalamualaikum dan selamat tugas Yus dan Juma Ibrahim dan Syedah. Nya Syedah nya korang sehat. Doa aja lah oh. Baik-baik. Selamat hujung minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia Surah FM. Semoga dipudahkan segala urusan serta tugasan kita semua. Selamat bersarapan buat semua apa menu kita orang teh. Kami nak makan nasi goreng tu. Nak goreng buah sukun ni. Nyaman buah sukun kak. Aduh, buah sukun goreng nyaman kak. Terima kasih you Zoi FM terbaik. Terima kasih. Oh, jujur sukun di polahnya ko. Kak Hamidah Mudiah, apa khabar kita? Waalaikumsalam kak. DJ you serta semua lah pendengar Zoi FM dan teman FB. Alhamdulillah, hujan pagi tu semoga dimudahkan urusan kita semua dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Jem Pengiran pun ada juga, selamat pagi Yus. Cuaca di Sibu cerah pagi tu. Terima kasih. Saiti Abdullah pun ada juga komen. Nyamada, awak kami solo hari tu. Moga sehat. Cuaca di Sibu cerah pagi tu. Tengah serapan dengan nasi goreng udang sambil layan info dan lagu di Surah FM. Tedah. Tiba ada syarat dari bakal mantua. Sangat setuju dengan tindakan perempuan. Salam hujung minggu dan selamat bersarapan pagi buat semua sahabat Surah FM dan semoga ceria. Terima kasih. Setakatnya dulu lah saya nak berkongsi dengan kita orang lah. Itu khas untuk penjawat awam lah. Mungkin ada anak-anak kita orang, family kita orang yang kerja sebagai penjawat awam. Di mana imari 1 Ogos. 1 Ogos dasar hari bekerja hybrid. Yang membolehkan pejabat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah BDA atau lokasi alternatif berkuat kuasa hari Maret 1 Ogos. Okay? Jadi inisiatif tu menyaksikan norma kerja tradisional 5 hari seminggu di pejabat kini beralih kepada gabungan kehadiran fizikal dan tugasan di lokasi alternatif sebagai sebahagian daripada agenda reformasi perkhidmatan awam. Jadi sidak JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam tu nya menyifatkanlah pelaksanaan bekerja hibrid tu sebagai langkah kalis masa hadapan dan nya nak memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal utuh dalam mendepani perubahan global dan evolusi cara kerja moden tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Dan mengikut garis panduan pelaksanaan hari bekerja hibrid tu nya bagi negeri yang mempunyai hari kelepasan mingguan pada Ahad, hari Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai kehadiran wajib ke pejabat. Macam nak Kedah, Kelantan, Terengganu, hari wajib tugas di pejabat adalah pada Ahad dan Khamis. Ya, sedikit perkongsian lah berkaitan dengan dasar hari bekerja hybrid
penjawat awam berkuasa hari hari mari. Okey. Ha, untuk ship si dapat, si layak. Ya ajaklah. Ya ajak yang saya nak maklumkan kepada kita orang penjawat awam lah. Oh. Alright. Ha, okey. Ya perkongsian kita. Jadi kita nak berhibur dulu. Kita nak dengarkan lagu. Kita ada lagu daripada Andi Bernade. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Tapi sebelumnya jom dengarkan OAG Beautiful untuk kita orang. Jadi jangan ke sini. Terus dengarkan Thrive FM. Hashtag santai je.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Alright, kembali lagi Yus The Lone Ranger untuk bagi tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kita orang yang masih lagi setia bersama saya di live TikTok untuk bagi tu. Terima kasih banyak-banyak yang tengah sarapan, selamat sarapan. Lepas ya, yang tengah ngaruk nasi, selamatlah mengaruk nasi. Yang maulah nasi goreng, yang tengah goreng kemasin. Saya nyebut aja Nelan Nek Leo, saya di situ kerja atau orang. Okay, jadi kita nak lihat juga lah antara komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita. Nak baca lah. Jangan pacuta. Takut di standby oleh Ali ya kelak ah. Tak si mau. Ni ada standby nak screenshot ya. Okey, kita nak baca daripada siapa lagi tu? Daripada Nora, ngah Nora, Kak Nora kita tu. Assalamualaikum, yus kon salam. Semoga sehat selalu hendaknya. Salam hujung minggu buat pendengar Surai FM. Terima kasih. Siapa lagi? Kasanah Dawi tu ada jua. Nya masuk di rumah di Titi pun ada nya jua, di rumah biru pun ada jua nya. Okey. Nyamada, assalamualaikum Yus. Selamat tugas di hujung minggu. Semoga sihat-sihat selalu. Ucapan salam hujung minggu buat adik-beradik, saudara mara kami di kabung dan semua sahabat-sahabat yang mengenali kami. Salam rindu untuk kita semua. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Nani-nani ada juga. Assalamualaikum, selamat pagi Yus. Selamat bertugas, selamat berhujung minggu buat sahabat Sati Sejiwa Surai FM dan rakan-rakan di Facebook serta salam rindulah dari kejauhan buat kita orang semua. Buat you happy-happy lah selalu. Senyum kami kan. Terima kasih. Okay. Yang seterusnya Abang Ram Lili kita tu atau disibuk rasanya tu. Assalamualaikum you, selamat pagi, selamat konti SPS pagi tu. Semoga sihat-sihat selalu. Benong ngopi nunggu bini. Di tu mesti kes di pasar minggu tu. Ahmad Syafi'i, assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat tugas, selamat hari minggu buat sahabat-sahabat Sati Sejiwa. Salam dari kami di kejauhan dan ucapan semoga sehat selalu. Terima kasih. Di kejauhan dan di sini Ahmad Syafi'i. Jah Jena, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas Yus. Nyampe salam buat semua lali keluarga di mana jauh berada serta semua sahabat-sahabat AM. Semoga dipermudahkan segala urusan dalam mencari rezeki. Dan untuk anak-anak serta menantu, semoga sihat-sihat selalu. Kami hari itu busy nak mula lemang dan nak mula pansuh manok. Sedap eh. Okey lah Yus, yalah. Dan untuk Jai, semoga cepat sembuh lah oh. Sama-sama. Semoga Jai mendengar lah pagi tu lah. Doa-doa kita orang. QAA, kami Azwar Sifa. Suka menunggahnya QAA sebenarnya. Kan? Kami Azwar Sifa. Selamat pagi you. Harap sehat selalu ke gerai kita sehari tu. Hari minggu tak kau. Kami orang datang kabung. Semoga laris manis untuk berjual. InsyaAllah. Di gerai, di pantai, di pusat penjajah. Siapa-siapa pergi kabung, jom-jom kami di gerai ya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Buat semua sahabat Surai FM, buat Jai, minta baik nyaman selalu. Terima kasih QAA. Okey. Abang Amaran Saili, tada. Selamat pagi tanya. Semuanya kaya, kawan-kawan dan selamat hujung minggu. Semua. Sebab lagi. Nyampe salam dengan mak bapak yang tengah ngaruk Neo. Kemola Intipau. Siapa Niza? Niza. Ya Rabbi. Nya nangga mak dengan bapaknya tengah ngaruk Neo Kemola Intipau eh. Beriknya salam. Nulung kan isi. Muhammad Haris, thank you Muhammad Haris. Yus Ariana. Yus. Apa te? Nyamadap. Apa te? Kami di Miri ada main lagu si. Dari Miri eh. Siapa lagi tu te yang beri salam tu? Terima kasih dengan kita orang yang mendengar pagi tu. Niza. Niza. Niza. Mak dengan bapak Niza. Dan dah nyakkan nulung marut Niu kah? Dan tanya nyampe salam aja dengan kita dua. Koh eh. Siapa tu? Anaconda dua. Si tahu Anaconda mendapatkan nama. Nah, nyampe salam dengan kakak ipar kami Ida. Dah siapkah donat keribangnya? Lapar perut tunggu. Ai. Maka serumah. Tak orang serumah kah? Munda serumah. Padah je terusnya agaknya di dapur. Laku panas di luar nu. Tadi hujan. Lu panas eh. Oh, Riana. Udah dipupus kami tek. Panas. Okey lah. Kita bacakan lagi lah tentang komen-komen di rumah biru tu. Jamilah John Iman, wadah jua. Assalamualaikum, selamat pagi Yus. Terbang solo begitu.
Selamat tugas. Salam hujung minggu buat semua lah pendengar setia Surat FM. Semoga sukses selalu. Terima kasih Yus. Terima kasih Malilah Raini. Waalaikumsalam. Selamat pagi hujung minggu dan selamat tugas DJ. Semoga dipermudahkan urusan hujan renyai-renyai untuk DJ. Tanya kejap gig kami nak pergi kampung di Kuala Bandang. Sini Kuala Bandang oh. Kat Malilah Raini. Sini Kuala Bandang oh. Bawa dengar kami Kuala Bandang. Mak Haji Cece buat dah jual. Terima kasih Mak Haji Cece. Bercece-cece sekejap Mak Haji. Nini, Assalamualaikum you. Salam apa tu? Daripada Nini, Assalamualaikum you. Salam pada keluarga di Kuching. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Aula amin. Niza pun nyering gila nyebut namanya. Tahunya kami dah bangun dalam bilik tok kelak. Saatnya tahu. Saatnya nunggah kita. Nia ya. Ngaruk ni you. Tu mama pak ngaruk ni you. Nyempun dalam bilik. Okay. Siapa lagi tu? Salhim Abadi. Salam kerinduan yang padu buat sahabat-sahabat PLPB tahun 1991 untuk Kak Hasani di Lunduk, Miah di Bintawak. Terima kasih. Riana 192 sampai salam dengan kakak dan usu kami yang tengah join running di Waterfront. Enjoy your running. Yang dengar radio sih yang running. Munya ada dengar radio, dapatnya dengar salam kita tu. Munya lagi layan running. Memang sih dapat. Senuya. Waalaikumsalam. Kita seorang awam. Kita seorang. Tetap kita Riana. Okey. Daripada Rabuyah Ali. Kak Rabuyah kita tu. Jamada. Assalamualaikum you. Selamat tugas di konti. Dan salam buat semua lah. Pendengar setia Surat FM. Mana juga berada. Dan ucapan berhujung minggu. Dan selamat menjalani tugas harian di rumah. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah serta rahmat Allah. Hari itu kami cuma menolong anak kami mulah pesanan pelanggan yang dah order kuih tradisional aja dari rumah. Terima kasih Yus. Outlah. Alhamdulillah dah orang rezeki daripada rumah kan. Kak Rosmawati Rosma kita tu. Hai DJ Yus. Long Ranger. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Selamat berkonti dan menerusi SPS begitu. Semoga sihat dan sentiasa selalu. Salam berhujung minggu buat semua rakan-rakan sahabat pendengar Surat FM. Di mana jawab ada si nyukat ceraya kita orang tek katanya. Okey lah, salam santai buat semua. Terima kasih you sama-sama Kak Rosmawati kita, Kak Rosma. Terima kasih Kak Rogaya Eji. Assalamualaikum, salam tugas DJ you katanya. Santai aja, salam berhujung minggu buat semua. Moga sihat-sihat lah semuanya. Pagi tu salam untuk kakak Mariam Loso, Mas Nah Loso, Adia Bohan, Fatimah Ladum dan semua yang mengenali. Diharap apa yang dirancang semuanya berjalan dengan lancar Yus. Amin. Terima kasih Yus. Lupa saya nak mengucapkan terima kasih lah. Saya pun lupa lah siapa yang beri saya sagu ke, sagu dengan kopok. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah yang beri sagu dengan kami orang. Semoga kita dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki lah. Amin. InsyaAllah. Sama-sama kita orang juga yang mendengar pagi tu, yang tengah berkebun ataupun yang dalam perjalanan ke Pasar Minggu. Semoga kita orang sehat-sehat selalu, dipermudahkan segala urusan kita orang, dilindungilah kesihatan tubuh badan kita orang, diberi kesihatan tubuh badan. Dan semoga kata orang tu kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala, insyaallah. Okey. Alright. Ya, perkongsian yang sempat saya baca, kita nak berhibur dulu insyaallah, lepas tu kita berjakuk lagi. Kita berloyak lagi. Sebab apa? Sebab ada yang sudah dengar nak nunggu lagu dandut ko. Dah si sabar-sabar pagayanya nak muka nyeri-nyeri. Ya manik asal sabri. Nak muka nyeri-nyeri di radio dok you. Saya nak dengar lagu dandut katanya. Okey. InsyaAllah kita ada 2 gig lagu. Kita ada Mimi Fly Temberang. Tapi sebelum dia, jom dengarkan Mas Idayu Cintaku 100%. Jom kita layan hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag santai je.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Selamat pagi.

Alright, terima kasih untuk semua yang tu mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Alhamdulillah, masih lagi you teman kita orang di jam yang ketiga. Dah dekat-dekat nak ujung, dah dekat-dekat nak 9 kan. Terima kasih banyak-banyak lah dengan kita orang yang bersama dengan saya untuk pagi tu. Baik di rumah biru kan, baik di rumah hitam kan. Terima kasih banyak-banyak. Alright, berapa lama dah dalam bidang radio bang? Aduh, 20 tahun dah saya. 20 tahun. Jangan cuti kan? Itu kenyal. Oh, bukan cutinya sick leave. Ya, kurang sihat. Doa-doanya sihat ya Allah. Okey. Semangat lagu kita orang tu. Terima kasih Riana yang mendengar kita. Terima kasih banyak-banyak yang support kami orang sama tu. Terima kasih banyak-banyak lah kita orang. Semoga onong pacara nong. Dia Perus, terima kasih. Alright. Jadi untuk apa gitu kita bobok aja lah. Sebab apa? Kami yang nak dengar lagu dandut begitu ujung minggu, maklumlah kadang-kadang apabila dengar lagu dandut tu bergoyang badan tu pun satu senaman sebenarnya. Kita saya dah nak bersenam tempat lain kan, di rumah, di dapur pun jadilah. Yang berada di dapur ya, apa khabar tu orang, sihat ke? Cek dulu di dapur ya, garam ada cukup ke si, gula masih ke, bicin masih ke. Cek dulu buka peti ais ya, nangga barang apa nak dimasak tengah hari kelak adakah. Mun saya dah awal kita standby ya. Bukan susah kak. Si susah kak. Padah jangan laki. Serai saya dah tik tak tolong beli serai lo. Mu ada tanam serai abang tak ngambil serai lo. Si susah kan? Sebut aja. Kelak abang agak. Okey. Abang si bani melawan. Abang si bani melawan. Okey. Alright. Okey. Terima kasih. Jangan lupa kita orang. Yang paling penting tengah hari kelak takut ada lah anak telefon kah, takut sidak yang anak-anak kita yang duduk di asrama nak telefon kah. Telefon jangan lupa kita orang cas lah. Cas awal-awal telefon kita orang biar baterinya full. Senang kita kelak. Okay. Alright, kita nak bibur dengan sikit lagu lagi. Dan 9 pagi kelak, utama 9 pagi akan dapat kita ikuti. Jom kita nak bibur lepas tu dengar lagu daripada Ati Adyati. Jom dengarkan Kopi Dandut untuk kita orang. Ada yang tengah minum kopi ke apa kita?

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.
1: Bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GamePagiKita.
2: Okay, The Lone Ranger, Yus. Ha, teman kita orang pagi itu, alhamdulillah. Semoga kita orang sihat-sihat selalu. Jangan lupa kita orang, hari itu hari Ahad, bukan hari Senin. Ha, Putri, ingat Putri, ha? Hari itu hari Senin, nasib baik lah kita orang asyik turun kerja hari itu, kan. Ha, nak mundak dah, aku cuma bertenggik depan opis. Dah, jangan buka opis. Rupa-rupanya tiap hari Ahad. Ha, jangan kita orang tersilap lah. Oh. Kadang-kadang kita ingat kotan utak kita tu mikir kerja, mikir kerja, mikir kerja. Sampai lupa tu. Sampai lupa yang kita atik pada hal di hari Minggu. Ha, jangan lupa. Ha. Ingat pesan saya. Okay. Ha, sebenarnya saya pun nak mengucapkan selamat hari lahir lah. Oh. Selamat hari jadi. Buat semua yang menyambut hari jadi pada hari tu. Terutamanya tu atas permintaan daripada Pinocchio, khas untuk katanya selamat hari jadi kepada Abang Pri, Nabila dan juga Robi katanya. Selamat hari jadi, moga dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan tubuh badan. Tu daripada Ajah juga tu, Nyamada, salam ayu, boleh sampai selamat, salam selamat hari jadi untuk anak buah Dr. Audrey Zafirah. Dr. Audrey Zafira, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang, semoga dilindungi dari segala musibah, dan semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Sekali lagi, selamat hari jadi buat Abang Pri, Nabila dan Robi serta Dr. Audrey Zafira. Selamat hari jadi khas untuk kita orang.

0: Itu semoga dipermudahkanlah segala urusan kita orang, insyaallah lah. Oh, ialah lagu khas untuk kita orang telah. Oh, okey, berbalik kita dengan komen ataupun ucapan daripada sahabat-sahabat kita tu. Semoga sihatnya saya sehatlah juga lah. Sebenarnya saya nak berkongsi sebelum saya nak bacakan komen daripada rakan-rakan kita. Tahniahlah kita ucapkan kepada 151 usahawan di daerah Pusak Nun yang sudah pun menerima lesen perniagaan menerusi program Jom Register Bisnes Pusak. Tu setidaknya agar setidaknya boleh menjalankan perniagaan setidaknya secara sah. Jadi lesen perniagaannya tek telah pun disampaikan oleh Adun Beting Baru, Datuk Razaili Gapo, pada satu majlis lah di daerah Beladin. Nyamadah kerajaan tu committed lah memperkukuhkan ekonomi rakyat melalui pembangunan keusahawanan serta industri berasaskan sumber tempatan. Dan apa yang menariknya, di pusat sebuah kilang pemprosesan gula pong akan dipolah ataupun di kampung tambak ya. Projek yang bernilai RM11 juta ya, yakinlah, tidaknya yakin akan dapat memberi nilai tambah kepada produk tempatan khususnya dalam industri berasaskan nipah. Gula pong you, gula pong nang nyaman. Dah selalu setiap kali kata gula pong nang nyaman. Okey. Ialah sedikit info yang ingin saya kongsikan untuk kita orang. Berbalik kepada ucapan, saya nak baca ucapan daripada Muda Azam tu. Lain macam Muda Azam tu. Saya baca. Assalamualaikum you, setanya mantul. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Sarai FM. Hujung minggu tu macam biasa aja main tepung katanya. Apa cara nyaman makan ketam you? Jeles kah? Hazu tu Muda Azam. Jeles kah? Okey lah. Daripada Madinah. Assalamualaikum Yus. Pagi tu kita mula cucuk jemput. Minggu cuti tu kita berkempen bersih rumah. Wah, wow, terbaiklah kan. Ambil lah peluang ya kan. Dayang Hanim. Assalamualaikum Yus. Selamat tugas, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Tengah masak yang nak bekal kerja. Si lupa salam untuk Ahmad di Serike, Dayang Gimoy di Meludam, Dayang Aloha di Kabung dan Bonda Tantari di Selangor. Salam sayang untuk semua. Terima kasih. Bonda kasih. Assalamualaikum dia you. Selamat hujung minggu. Terima kasih. Sampai lagi oh. Abang Supian Sulaiman kita tu. Terbaik mantap you Surah FM. Walaupun Lone Ranger je kami layan radio kecil. Terima kasih. Oh, tu sedap geng radio kecil tu. Salmah Ma'ruf. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu buat you. Semoga sehat-sehat selalu. Cuaca dioyak muka. Pagi tu alhamdulillah panas you. Tanya. Kami santai-santai je sambil tersenyum dengan cerita DJ ni. Awalah. Dan selamat pagi buat cucu kami Cica Tia Juna yang pada dulu. Dan selamat hujung minggu buat semua warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sihat. Amin. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kenu Reef. Yo, bin nama. Bukan Kenu Reef ah, bukan pelakon, namanya Kenu Reef. Assalamualaikum, selamat pagi. Mau nyampe salam lah dengan wife kami nak tengah kemas-kemas masak-masak kat dapur. Kami tengah relax-relax dengar Soy FM. Terima kasih. Okey, saya kasih tolong bini. Ya, yeah, simak kelas. Assalamualaikum, you. Selamat hujung minggu. Selamat tugas. Kami nak ke Telaga Air lo. Selamat saya pergi siap. Terima kasih. Oh, Telaga Air. Oh, selamat pergi pesta Telaga Air ko. Pesta Telaga Air selamat lagi bulan 9 tu. 25 sampai 27 bulan 9. Pesta Telaga Air. Jangan tak orang si datang ke lah. Okey, Supian Sulaiman. Assalamualaikum, you. Selamat tugas. Baca lagi sekali lah. Selamat hujung minggu kepada semua khas untuk mak kami di Kampung Bunga Rampai Bau. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan. Jom layan you Sound FM. Kita nang steady. Terima kasih Bang Pian. Sebab lagi Mahani Ani. Hai you. Sorang-sorang dari tu au. Benar kata kita DJ, nasi goreng juga nyaman. Kita minum pagi amun ikan masin lagi. Terima kasih DJ P. Conti. Wah Rabika. Kena ke ikan masin lagi ka. Aduh, kami selalu kan mun makan nasi goreng lah. Tuamanya nasi aruk lah. Nasi aruk mesti ada belacan. Sambal belacan. Sambal belacan bawang merah. Ialah paling nyaman. Paling nyaman kak. Kerek kanan boleh lupa. Si dapat tulis kerek kanan lagi lah. Mungkin nak berdaya. Aduh. Okey lah. Ina SN. Assalamualaikum you. Selamat hujung minggu semua. Nak ucap selamat lahir lah buat kakak kami Lista Narawi. Didoakan panjang umur, buah rezeki, sihat selalu, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, amin. Terima kasih you. Sama-sama. Siapa lagi? Buang Safi'i. Assalamualaikum Yus. Assalamualaikum salam. Selamat bertugas di Sound FM untuk rakan-rakan semua. Semoga sihat-sihat semuanya. Tok nak ke pusat lho katanya Yus. Diperintah oleh bini kami nak makan mie goreng basah. Mentang-mentang lah kita Tok dah bersara. Yus, abang dah bersara 31 Ogos. Dah bersara 31 Ogos bang. 31 Ogos Tok baru masuk. Tok baru 2 Ogos Tok bang. 2 Ogos ke Julai bang? Mun 31 Ogos belum sarang kita bang. Cukuplah 30 tahun berkhidmat you. Out lah. Sampai 31 Julai 31 Julai kali. Out lah bang. Perintah bini bang. Jangan kita engkar bang. Tidur luar kelak. Okay. Siapa lagi? Siapa lagi yang menghantarkan ucapan kita orang tu? Saya nak nangga dulu. Mak Teh, Assalamualaikum Yus. Dan selamat tugas lah. Salam buat semua sahabat dan pendengar setia Sound FM. Hati-hati sejuk. Kita seorang tak pergi tok DJ. Kami seorang. Biar DJ jah rehat dulu. Nya kurang sehat. No Liana Kuang, Assalamualaikum Yus. Kita santai je. Tanya pagi tu. Selamat pagi buat semua lah pendengar setia. On the way balik Mekah tu. Mau singgah-singgah lah on the way. Out lah. Baik-baik dalam perjalanan ya. Kat No Liana Kuang. Siapa lagi? Nuriwi pun ada juga tu. Tok pantun tu saya tahu. Berlayar pantas untuk kesabaran. Bawa bekalan untuk sendiri. Kusangka panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Macam ni tak tahu. Hujan di tengah hari. Belum nak tengah hari tu. Bawa ke 9.30 pagi tu. Pat-pat siku lipat. Hari ini rehat. Makan nasi sambal kuini. Jom layan Sarawak FM pagi ini. Terima kasih. Ikan di laut, asam di darat. Dalam periuk duduk mafakat. Kalau cinta sudah melekat, gula jawa rasa coklat. Macam lagu je kan. Lagu kan. Dibuat lantai ruyongnya sagu. Lantai dipahat sandar ke tangga. Santai-santai di ujung minggu sambil beribu dengan keluarga. Salam ukuah buat Hajah Ruby Wi Rohaya Siti Safinawati. Panjang cepat tu pantun dulunya. Rohaya Siti Safinawati Demak Laut. Ya Mustafa Wi Farida Jo Mariayum Hasmah Junaidi Aina Ainona Ahmad Dinia Miri Embun menitik di hujung dahan menyuburkan pohon kurini. Kurini kah kurini oh? Banyak-banyak pilihan serapan nasi lemak juga pagi ini. Biji selasih, buah jambu. Terima kasih, senyum selalu. Terima kasih, Nuriwi. Tu memang pendengar setia lah. Nuriwi tu. Siapa lagi? Nur Putri. Assalamualaikum, selamat pagi. Solo, tadi tu jauh solo kami. Panas cuaca di Semunjan ke masa tu. Untuk semua pendengar setia Radio Sarawak FM, selamat berhujung minggu. Terima kasih Kak JJ. Tadi kami dah madah kita orang. Kak JJ dah muncul. Salam weekend DJ Tersoho Raja Pucuk Penau. You Sarawak FM. Apa cara orang makan ketam halus nuli? Ni pegaya kita Kak JJ. Ni dapat nak nuli. Bila dah makan ketam semua semua tunduk. Ni tak mikir. Semua tunduk. Saya dah tulis ke kanan. Telepon berbunyi, si berangkat. Tengah general cleaning di rumah dari lepas subuh belum siap. Aulah, polahlah kerja saya. STM Syami. Assalamualaikum tanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang dah menghantar ucapan kita orang. Terima kasih banyak-banyak lah. Apa lagi tu? Si dapat angkat dari meja makan. Lekat nembuh. Nempuh nasi aruk sama belacan. Aduh, makan cucur payak bagi Tok Yus. Saat sini nak boleh cucur payak. Salam Yus. Kami nak ucapkan selamat jadi untuk cucu kami, Airil Kaib yang ke-14 tahun dari Marik. Tok daripada Piot Haji Hamdin tu. Sebab lagi. Terima kasih Iqmal. Selamat pagi Man Yus. Semoga dimuahkan rezeki kita dan semua hari tu. Amin. Terima kasih. Salam Bang Abdul Kadir. Siti Humaira, waalaikumsalam. Selamat pagi Cik Yus. Tanya selamat berhujung minggu Cik Yus. Kita rehat jak tu. Out lah, rehat-rehat kita. Terima kasih banyak-banyak kan kita orang yang kata orang tek. Kak Aziz juga selamat pagi Kak Aziz. Semoga sihat-sihat selalu Kak Aziz. Semoga dipermudahkan segala urusan lah. Lan jom mau nak pergi ke siap. Okey lah, terima kasih je main lagu update. Okey, sama-sama. Roy Hamka Abul Hassan. Assalamualaikum. Tanya Padanya tu. Dan salam duha lah no, dan selamat pagi minggu host dan juga sahabatku. Semoga Allah pemudahkan segala urusan hambanya dan semoga dimurahkan lagi rezekinya. Amin. Terima kasih Roy Hamka Bol Hasan. Terima kasih banyak-banyak kan kita orang yang dah pun menghantarkan ucapan kita orang. Apa kata kita berhibur dulu? Boleh? Salam, milih hadir Mr. PP, thank you. Okey, jom. Lepas tu kita dengarkan lagu daripada Kai Baha, Alalalala Sayang. Tapi sebelumnya kita nak berhibur dengan lagu daripada Atmosfera. Lagu terbaru je lah. Pergi saja dariku, pergi saja. Pergi saja. Jom kita dengarkan Pergi Saja Dariku daripada Atmosfera. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag santai je.
1: Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. Hashtag geng pagi kita.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Alright, terima kasih sekali lagi untuk kita orang yang telah mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Alhamdulillah, semoga yang baru bersiaran, terima kasih banyak-banyak lah. Okay, Raja Bobon, lagu Madu Tiga. Lagu Madu Tiga, Madu Tiga dimintanya. Okay, kita nak bacakan lagi lah antara komen-komen yang baru masuk tu. Kami yang hantar komen, saya baca daripada siapa lo ah? Okey, Unggal Sabah tu yang mengantar ucapannya. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Yus. Kami lagi pengilan di Tebuan Melayu lo DJ. Lepas tu nak pengilan Payak Mubi katanya. Banyak jemputan kami itu. Busy kita. Oh, minta lagu pengantin baru DJ. Munada, terima kasih. Mesti teringat zaman lagi jadi pengantin. Mari nak. Nek Mok, assalamualaikum Yus. Kau salah. Selamat pagi. Layan begitu. Kami nak minta lagu Satu Nama Tetap Di Hati. EYE. Ditujukan pada Dayang Hanim, Dayang Aloha dan Kak Janah kita di mana juga berada. Semoga terhibur. Gek kago kami bagi cer. Terima kasih. InsyaAllah. Izwan Ismail. Izwan Ismail. Ucapannya, assalamualaikum you dan semua pendengar Suara FM selamat hujung minggu. Kami si dapat ngabas bapak mak kami. Kami baru lepas operation mata mari. Semoga sihat selalu. Oh, tedah. Semoga kita sihat selalu. Oh, Izwan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Semoga diberi kesihatan cepat-cepat lah. Oh. InsyaAllah. Sadiah Jidia. Assalamualaikum DJ Yu. Selamat tugas di hujung minggu. Terima kasih. Salam 18 Safar. Selamat pagi buat semua sahabat pendengar Setia Surah FM dan rakan FB. Selamat menjalani tugas harian di mana juga berada. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan selamat beristirahat di hujung minggu lah. Buat anak semua, anak cucu dan sahabat, selamat menjamu selera pagi bersama keluarga. Alhamdulillah cuaca cerah begitu katanya. Lepas hujan, semoga kita semua sentiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah. Amin. Dijauhkan segala perkara dan penyakit yang sedingin lah. Terima kasih. Oh, panjang ucapan kita. Cumina minta lagu Nistan lo DJ. Lagu Nistan tadi banyak kau minta lagu dandut. Aha. Noraini Amrin, salam Yayus. Selamat pagi, bawa pulang Medan Niaga Atik. Kita santai aja DJ. Nak jalan sini ke lepas tu. Out lah. Raun lah hujung minggu tu. Tuaknya Pak Nek Mansur Patarus. Orang KL tu. Assalamualaikum. Hai DJ Penyupan. Kita tu panik Tedah seorang diri tu. Tapi tetap ceria. Moga DJ Jai cepat sembuh. Selamat hari minggu semua. Terima kasih Mansur Patarus. Apa cara sidak di KL ko eh? Daripada Nurul Saifina Ijmain. Assalamualaikum Yus. Kami nak wish birthday tanya untuk mak kami. Selamat jadi untuk mak kami Yun binti Jol. Semoga mak kami dikurniakan kesihatan yang baik, dirahmati dan dilindungi selalu. Terima kasih mak atas doa dan jasa serta pengorbanan mak. Sayang mak tanya. Terima kasih Nurul Saifina Ijmain. Rohani AJ, salam Yus. Sinapat nak berbunyi ko. Molah mi goreng lengis Yus. Nunggu ada order ikan terubuk. Nelayan lom naik lagi. Order tu main segera pergi. Main lagu dari grup Sarawak Yus. Out lah insyaAllah. Kak Rohani AJ kita. Ya antaranya daripada orang tua juga di rumah hitam tu. Salam sejahtera, semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih banyak-banyak kita orang. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang di dunia dan di akhirat lah. Sebenarnya saya tu nak ngundur diri. Okay, saya nak ngundur diri dulu. Bak kata orang te, semoga apa yang kita orang rancang setiap perjalanan dalam kehidupan kita tu, perancangan-perancangan yang kita orang buat, semoga ada jalan penyelesaiannya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semua mun ada kata orang te halangan ya biasalah. Ya apa yang penting kita doa minta yang baik-baik. Dan yang paling penting sekali dalam apa jua yang kita pula, baik di sini platform yang kita guna, jaga adab kita. Okay? Jangan menilai seseorang daripada luaran. Nilailah seseorang ya daripada dalaman. Bak kata pepatah orang putih, don't judge a book by its cover. Semoga kita terhindar daripada sifat hasad dengki, supaya kita terhindar daripada perasaan ingga ya. Semoga kita terhindar daripada perasaan buruk sangka. Sekali orang mula silap,
Okay, selamat-lamatnya orang ingat. Tapi sekali kita orang buat kebaikan, orang si kenang pun. Okay, jadi pendek katanya, jangan buat kesilapan. Semoga kita terbuka hati kita untuk memaafkan seseorang, untuk memaafkan dan beri peluang kepada dia untuk menjadi yang terbaik. Okay, ya jak, saya pun nak ngundur diri. Dan jangan lupa lah 10 pagi kelak macam biasa berita pukul 10 pagi. Dan terpaksa DJ Saza akan teman kita orang, rakan PK saya, akan teman kita orang di pertemuan ekspresi untuk pagi tu di hujung minggu. Selepas tu saya nak pergi ngopi. Perut dah kokok. Okay, terima kasih juga kepada yang menonton saya, yang menghantarkan ucapan kita orang di Facebook. Terima kasih juga kepada kita orang yang sudah pun like, tapping-tapping. Terima kasih kepada pendengar-pendengar semua yang mendengar di mana juga kita orang berada. Semoga kita orang sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan. Okay? Jadi saya nak ngundur diri. Lepas tu saya tinggalkan kita orang dengan dua buah lagu. Kita ada lagu daripada Chris Patih, Tapi Bukan Aku. Tapi sebelum biar kelak, kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Scorpion. Lepas tu, When the Smog is Going Down. Untuk bagi tu sekadar sebagai hiburan. Apa yang kurang datang daripada saya, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jumpa lagi. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat untuk kita orang. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik Spring untuk orang. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi
1: Okay, Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Pada waktu ini bertemankan saya Syaza. Pada hari ini edisi Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa di ruangan ini, Syaza akan bersama anda, menemani anda daripada pukul 10 sampailah pukul 2 petang nanti. Dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM. Kita ada rancangan yang kita akan siarkan untuk anda, dan juga pastinya kita ada info-info terkini, ada cerita-cerita menarik, ada hiburan lah, semestinya menghiburkan anda yang tengah memasak ketika ini. Selamat memasak untuk akak-akak ibu-ibu, geng-geng ibu-ibu mak-mak tu. Selamat memasak, dan apakah menu masakan anda pada hari ini, boleh kongsi di laman Facebook Sarawak FM, dan Syazak akan bacakan komen-komen anda selepas ini. Kita santai je hari tu, hujung minggu tu. Jangan stres. Mungkin ada yang tengah bekerja hujung minggu tu. Selamat bertugas. Semoga anda melakukan tugasan anda dengan penuh semangat walaupun di hujung minggu ini. Macam rakan kita ada yang tengah bertugas ketika tu. Sambil-sambil dengar kami di Sarawak FM, kita nak hiburkan anda dengan lagu dari Backstreet Boy, Quit Playing Games With My Heart. Andi Merna Ding Geding untuk anda. Terus bersama kami dalam Ekspresi Warnai Hari Anda.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM.
3: Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa. Kalau tadi anda berhibur dengan lagu daripada Mawat, Dayang Bintang Permintaan, daripada rakan kita yang tengah menonton kita di TikTok, iaitu Lydia Yusrina dan juga Kak Rapiah Ibrahim. Terima kasih kerana sudi dengar kami di Sarawak FM pada waktu ini. Sambil-sambil ya minta lagu dah kita tunaikan untuk anda. Dan selepas itu kita akan tunaikan lagi permintaan lagu daripada rakan kita, Kak Sharifah Majenah, daripada Ifan 17. Jangan Paksa Rindu. Tapi apapun, pada anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, kita nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM. So kita nak berkongsikan info selepas ini. Okey, dari Norangah Nora, Assalamualaikum Syaza, selamat bertugas, salam berhujung minggu katanya buat semua sahabat sehati sejiwa. Cuaca di kampung Sandong panas hari tok Syaza. Terima kasih DJ, sama-sama juga untuk kita Kak Norangah Nora. Sabtu Yahramli, Assalamualaikum DJ Syaza, selamat bertugas, selamat pagi di Ekspresi, warnai hari anda. Salam 18 Safar 1448 Hijriah, panas terik di Bandar Miri. Apa khabar DJ Syaza pagi tu? Alhamdulillah, kami sihat je Kak. Semoga DJ Syaza diberikan kesihatan yang baik, serta dijauhkan dari segala penyakit. Alhamdulillah, insyaAllah, amin, dan dilindungi oleh Allah. Nak nyampe salam lah buat kawan-kawan kami Fatimah Mail serta adik-beradik kami yang berada di Mekah. Selamat bersantai keluarga dengan selamat berhujung minggu lah. Okey, daripada Kak Sabtu Yahramli. Noraini Amran, Assalamualaikum, selamat pagi di Sarawak FM Syaza. Waalaikumsalam. Pagi-pagi di Medan Niaga 1, kita beli sayur, beli rebung, wow, lalu pakai simpan, panas cuaca lepas hujan teh. Salam sahabat, semoga sihat selalu. Terima kasih DJ, sama-sama juga untuk Noraini Amran. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJ Syaza dan selamat bertugas DJ. Semoga segala tugasan berjalan dengan lancar. Selamat berhujung minggu. Apa-apalah di hujung minggu tu, kami hari tu relax je di rumah. Istiqam sampai Sabtu dah busy gila tugasan luar. Apapun layan adat Syaza. Terima kasih Kak Adira. Itu di antara komen yang Syaza bacakan di laman Facebook Sarawak FM pada waktu ini, yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, yang tengah bertugas, selamat bertugas, yang baru saja buka dalam kereta ketika ini, dalam perjalanan, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Pastikan anda fokus dengan pemanduan anda. Okey, kita nak tunaikan lagu daripada Kak Sharifah Majenah tadi, Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Dan juga kita nak berhibur dengan Mila, Aku Lebih Tahu, untuk anda terus bersama kami dalam Ekspresi, warnai hari anda.

0: nyaman kok pegang utuh man. Tuh mesti kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Okey, manis masa bercinta menghiburkan anda. Haida. Okey, dan kembali di ruangan ekspresi warnai hari anda bertemankan saya Syaza. Okey, dan mengenai pada anda yang selalu blank ataupun kadang-kadang blur apabila buat pembentangan ketika membuat pembentangan di mana-mana di pejabat ke, tak kisahlah ada buat pengucapan awam ke. Ketahui tiga petua mudah atasi panik baru yakin nak bercakap. Yang ingin Syaza nak kongsikan bersama anda pada pagi ini. Okey, bercakap di depan orang ramai bukan perkara mudah bagi semua individu. Sebenarnya ada yang hilang idea secara tiba-tiba. Malah ramai juga yang berdepan masalah suara bergetar kerana terlalu gementar apabila diminta berucap ataupun membuat pembentangan secara spontan. Walaupun keadaan itu dianggap normal, ia boleh menjejaskan keyakinan diri jika tidak dikawal dengan baik. Dan menerusi satu perkongsian di tweet, pencipta kandungan Study with Tini OG berkongsikan tiga teknik yang dipelajarinya selepas mendengar sebuah podcast yang membincangkan cara mengurangkan suara bergetar ketika bercakap di khalayak orang ramai. Dan berikut merupakan tiga langkah yang dikongsikannya, iaitu amalkan teknik box breathing. Langkah ini adalah proses menenangkan tubuh menerusi teknik pernafasan atau box breathing. Caranya mudah saja, iaitu dengan menarik nafas selama 4 saat, tahan selama 4 saat, kemudian hembus perlahan-lahan selama 4 saat sebelum menahan nafas lepas sekali lagi selama 4 saat. Ulang beberapa kali sehingga badan terasa relax. Kerana tubuh yang tegak akan menyebabkan suara lebih mudah bergetar. Dan ubah cara berfikir. Selain mengawal pernafasan, seseorang juga perlu mengubah fokus ketika bercakap di hadapan orang ramai. Paling penting, jangan terlalu memikirkan diri sendiri atau bimbang tentang penilaian orang lain, dan sebaliknya fokus dengan audiens dan tanamkan niat bahawa tujuan utama adalah untuk berkongsikan ilmu atau maklumat yang bermanfaat kepada orang ramai. Bercakap dengan lebih perlahan, situasi tegang dan perasaan gemeruh yang dialami cenderung membuatkan seseorang itu bertutur secara laju. Oleh itu anda dinasihatkan supaya mengawal percakapan dan bukan semata-mata mahu menghabiskan ucapan dengan cepat. Oleh itu, ambil masa untuk berhenti seketika, menarik nafas dan perlahankan tempo percakapan anda, kerana ia bukan sahaja membantu mengawal suara, malah membuatkan penyampaian lebih jelas dan mudah difahami. Itu dia mengenai teknik cara-cara untuk kita menghilangkan rasa gemuruh ataupun tiba-tiba blank ketika kita buat pembentangan ataupun macam blur lah, kadang-kadang kerana terlalu panik. Ialah cara-cara yang saya nak kongsikan bersama anda pada pagi tu. Yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, apa khabar kita orang yang baru buka radio Sarawak FM pada pagi tu? Ada yang tengah berada dalam dalam office kah, ada juga bekerja tiap waktu hujung minggu tu, ada juga yang tengah memasak biasalah, terutamanya kepada ibu-ibu dan kepada mak-mak yang gagal masak pakai makan tengah hari kelak, selamat memasak untuk kita orang. Selepas tu Syaza akan kongsikan lagi petik komen kita on di laman Facebook Sarawak FM. Dan apapun, kita nak berhibur dulu, permintaan lagu daripada rakan kita, nak minta lagu Dewa dengan lagunya Larut dan Mimi Flies. Kita nak berhibur dulu, temberang untuk anda, terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda.

Ikuti info dan aktiviti dari seluruh negeri Sarawak di Info Ekspresi. Isnin, Seri Aman FM. Selasa, Sibu FM. Rabu, Limbang FM. Khamis, Miri FM. Jumaat, Bintulu FM. Langsung dari stesen kawasan dari 10 hingga 11 pagi di Ekspresi. Isnin hingga Jumaat hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

lagu daripada Dayang Nur Faizah, Seandai Masih Ada Cinta, dari permintaan daripada rakan pendengar kita yang tengah mendengar kita, iaitu Cumi Ina. Ada yang pun komen di laman Facebook Sarawak FM, katanya, "Assalamualaikum Syazah, minta lagu Dayang Nur Faizah dah pun Syazah putarkan untuk kita. Masih ada mahu masak, apa khabar DJ Syazah? Semoga sihat selalu sekeluarga, amin." Terima kasih juga kepada Cumi Ina yang sentiasa mendengar. Sekiranya Syazah berkonti lah, terima kasih kerana anda sudi mendengar Syazah berkonti di dalam segmen ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ahmad Syafi'i, "Assalamualaikum DJ." "Waalaikumsalam, selamat bertugas. Cuaca di tempat kami hari tu cerah," katanya. "Dan selepas ekspresi, kami nak minta lagu Sayang." Memang sayang nyanyian Emelina buat semua teman FB Sarawak FM. Terima kasih Syazah. Sama-sama juga daripada Ahmad Syafi'i. Seterusnya daripada Rogayah AG, "Assalamualaikum dan selamat bertugas Syazah. Salam ekspresi, warnai hari anda." Okey, buat semua sahabat-sahabat, moga sihat-sihat selalu. Hendaknya segala urusan dan selamat memasak untuk ibu-ibu yang sedang bermasak untuk keluarga tercinta ketika tu, apa agaklah menu pada hari tu. Dan salam hujung minggu untuk semua sahabat yang mengenali, mohon lagu Menjaga Jodoh Orang Lain. Dah pun Syazah masuk ke dalam senarai lagu yang Syazah nak putarkan selepas ini. Ya, bukan lagu wajib, tapi sebenarnya ada orang minta lagu ya dengan Syazah. Setiap Syazah duty mesti ada lagu ya. Bukan lagu Syazah suka-suka nak main. Sebenarnya banyak permintaan lagu arah tu sebenarnya. Masnah Loso, "Hai Kak Masnah, assalamualaikum dan selamat tugas DJ Syazah. Semoga sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan, amin. Kami layan je ekspresi sambil beristirahat. Moga mun rasa kesudian minta DJ lagu Kota Ini Tak Sama Tanpa Mudah pun Syazah putarkan tadi Kak Masnah." Mungkin Kak Senah, Kak Masnah tengah gagal-gagal ngait apa nama topi kah, ataupun apakah pekerjaannya hujung minggu tu, semoga dia permudahkan. Okey, dan lagu ya te mengingatkan kami masa sambutan sambut birthday kami naik bot di Pulau Sekati di Kuala Terengganu. Nang best. Terima kasih Syazah, sama-sama ada kenangannya dengan lagu ya te, lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dah pun Syazah putarkan tadi. Okey, itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda di laman Facebook Sarawak FM. Dan selepas tu, dan pastinya anda jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Dan banyak lagi info dan juga pastinya ada hiburan untuk anda hujung minggu tu. Kita santai aja, jangan stres, sambil-sambil ya dengar kami di Sarawak FM. Dan untuk anda jangan ke mana-mana, kita nak teruskan hiburan kita bersama dengan lagu dari Ara Johari, dengan lagunya lagunya permintaan daripada rakan kita tadi, nak mintakan lagu Ara Johari, Ara Johari Menjaga Jodoh Orang Lain. Jangan kita menjaga jodoh orang lain, jaga jodoh kita pun. Tapi pun yang belum lagi mendapat pasangannya, semoga mendapat pasangan yang baik. Okey, untuk anda terus bersama kami di Ekspresi, warnai hari anda.

Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Kembali dalam rancangan Juh ke Dapur bersama dengan kami Wan Nani untuk pagi tu. Dan pastinya untuk minggu tu, kita bukan nak masak ikan, kita bukan nak masak ayam, bukan nak masak daging, yang pastinya berbentuk sayur-sayuran. Okey, dan resepi kita pada minggu tu iaitu cendawan keemasan bersama halia racik. Halia mesti ada di dapur nak. Cendawan butang pun biasa ada dalam lemari kita ya. Jadi, okey, apapun, kita nak mulakan dengan bahan-bahan cendawan keemasan bersama halia racik kita pada hari itu. Okey, bahan-bahan yang pertama kita perlukan, 450 gram cendawan butang segar. Pastikan dah dibasuh bersih-bersih. Lepas ya, kita toskan. Seterusnya kita perlukan 2

0: 10 gram daun bawang. Kita higisnya cantik-cantik macam biasa nak oh. Okey, kita perlukan jua 2 cm halia yang dimayang. Ah, yang dimayang maknanya bukannya dipotong cube ke potong halus-halus, nya dimayang cantik-cantik ekor rupanya, ekor bentuknya. Baik, seterusnya kita perlukan 2 sudu makan tepung jagung. Kita perlu dibancuhnya dengan air. Kita perlukan jua 2 sudu makan kicap cair, garam, serbuk lada sulah dan perasa secukupnya pun diperlukan juga. Dan yang terakhir, kita perlukan minyak untuk menumis. Okey, ya tadi. Tapi kan kami nak kongsi dulu. Sebelum kita mula cara memasak cendawan keemasan bersama halia racik tu, kami nak kongsikan minyak masak boleh juga digantikan dengan mentega untuk mendapatkan aroma yang lebih harum. Okey, untuk menu kali tu, anggaran dalam 10 minit lah kita masak. Anggaran dalam 10 minit, kita nak jenis hidangannya itu jenis hidangan macam Chinese cuisine lah. Makanan Cina. Okey, yang pertama, cara memasak cendawan keemasan bersama halia racik kita. Kita perlu panas kan minyak dan goreng cendawan hingga kekuningan. Bukannya kehitaman. Okey, kita gorengkan cendawan sampai kekuningan. Kemudian kita masukkan halia dan kita kacau sehingganya naik bau. Bilanya dah wangi. Okey, kita masukkan kicap cair dan kita kacau rata. Setelah ya, kita masukkan air bancuhan tepung jagung tadi dan kita perasakan secukupnya. Okey, ikut kepekatan kita maulah. Masukkan sedikit perasa secukupnya. Dan akhir sekali, kita tuangkan cendawan di atas pinggan dan taburkan daun bawang yang telah dihiris halus-halus tadi. Sedia untuk dihidangkan. Yang pasti memang sedap dimakan. Bilanya ada kuah pekat sikit nak, musim-musim hujan kah, ataupun perlu untuk panaskan badan sebabnya ada halia kan. Ya tadi, resepi cendawan keemasan bersama halia racik. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Okey, untuk info Juh ke Dapur, kita nak kongsikan tentang ciri-ciri cendawan butang. Okey, cendawan yang boleh dimakan, mudah didapati di pasaran dan pastinya ia selamat untuk dimakan. Walaupun terdapat ribuan jenis cendawan, tetapi cendawan butang tu pun antara yang popular di Malaysia dan di dunia. Okey, antara ciri-ciri cendawan butang atau button or white mushroom dan portobello. Ciri-cirinya, cendawan butang adalah cendawan yang paling biasa. Cendawan krim ini atau Bella adalah jenis yang sama, hanya lebih matang sedikit. Portobello pula adalah cendawan butang yang dibiarkan tumbuh besar mempunyai topi yang lebar. Rasa dan tekstur cendawan butang, pastinya cendawan butang mempunyai rasa yang ringan, manakala portobello mempunyai rasa yang lebih kaya dan bertekstur seperti daging ataupun lebih meaty lagi. Okey, pastinya kegunaan untuk cendawan butang ianya sesuai untuk salad, pizza, sos pizza seperti carbonara dan portobello sering dipanggang atau dibakar sebagai pengganti daging. Dan ini perhatian penting, elakkan mengutip cendawan liar melainkan anda benar-benar pakar. Banyak cendawan beracun kelihatan sangat serupa dengan jenis yang boleh dimakan. Contohnya, antara yang paling bahaya ialah Amanita phalloides atau death cap, dan sentiasa beli cendawan dari pasaraya atau kedai yang dipercayai. Okey, untuk pencuci mulut Juh ke Dapur kita pada hari itu, iaitu kita nak mula cendol buah cranberry. Okey, kita ada 5. Ini ada 5. 4 bahan yang diperlukan untuk mula cendol tu. Okey, yang pertama kita perlukan 100 ml santan. Yang kedua, kita perlukan 30 gram cendol. Sama ada kita beli ataupun kita boleh dengan impun. Okey, yang ketiga kita perlukan 40 ml gula merah ataupun kita boleh tukar kepada gula apong. Baik, bahan yang terakhir iaitu 80 gram buah cranberry kering. Kita boleh dapatkan di pasaraya lah. Baik, untuk cara memasak cendol buah cranberry sangat-sangat mudah. Bila kita dah siap molah tu, memang rasa macam si sabar nak nunggunya petang hari. Tentang lepas makan tengah hari, terus boleh merasa cendol tu sebagai pencuci mulut nak. Sebab kita dah makan ikan makan tadi. Okey, cara pertama untuk memasak ataupun membuat cendol buah cranberry, kita perlu campurkan santan, cendol, gula melaka ataupun gula apung ke dalam sebuah bekas bersama ais yang dikisar. Kita kisar ais, kita carilah cangkir kacak-kacak ataupun mangkuk yang bersesuaian untuk kita campurkan tiga bahan ya. Okey, iaitu santan, cendol dan gula melaka. Campurkan bersama ais kisar tadi, ala-ala macam kita nanggar air ABC lah. Kemudian kita letakkan buah delima dan kita hias-hiaskannya lah. Terpulang pada kita nak letak daun apa, daun pudina kah untuk sebagai perhiasannya. Yang pasti mendapat aroma dan rasa yang sangat segar. Okey, bila dah semua dah siap, sangat simple kan, kita letakkan gula melaka ataupun gula apung tadi, cranberry, santan dengan ais. Lepas itu masukkan buah delima sikit sebagai perhiasan. Pastinya dah siap dihidang. Sangat mudah, sangat cepat dan sangat-sangat simple. Okey, ya tadi cara-cara membuat cendol buah cranberry. Selamat mencuba.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Joker Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

0: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni di Sarawak FM. Assalamualaikum, bersua kita dalam bahasa kita, warisan kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, bagai dihiris dengan sembilu. Maksud, sangat pedih rasa hati. Contoh ayatnya, Amy terasa bagai dihiris sembilu bila ayah menyatakan bahawa dia hanya anak angkat di dalam keluarga. Seperti kerbau dicucuk hidungnya. Maksud, orang bodoh yang menurut perintah orang. Contoh ayatnya, Oma sering dibuli oleh kawan-kawannya kerana dia menurut segala arahan seperti kerbau dicucuk hidungnya. Untuk peribahasa kita yang ketiga, bagai menghitung bulu kambing. Maksud, mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Contoh ayatnya, Encik Hadi tetap juga mengusahakan ladang getahnya walaupun ladangnya itu sudah dijual kepada orang lain, bagai menghitung bulu kambing. Sekian peribahasa kita untuk hari ini dalam bahasa kita, warisan kita. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM.
1: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah,
2: nah. Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Jaya, wah.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM.
3: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa kembali untuk jam yang kedua, 11.38 minit pagi. Kalau tadi anda bersama dalam rancangan Juga Dapur dan juga rancangan Bahasa Kita, Warisan Kita yang telah pun disediakan oleh rakan kita. Kalau Juga Dapur, Wan Nani, kalau Bahasa Kita, Warisan Kita, DJT yang menyediakan rancangan itu. Okey, dan sekarang ni kita kembali dalam ekspresi warnai hari anda. Okey, mengenai program ziarah Mahabah MIS, dekatkan institusi agama dan agensi perkhidmatan yang ingin saya nak kongsikan bersama anda, program ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak menjadi jambatan memperkukuh hubungan antara institusi agama, agensi kerajaan dan masyarakat dalam usaha membina ummah yang maju, makmur, harmoni dan sejahtera. Dan Ketua Hakim Syari'i Sarawak, Dato' Awang Suhaili Lady berkata, pendekatan turun padang menerusi program itu berjaya mendekatkan institusi agama dan agensi perkhidmatan kepada masyarakat melalui pendekatan dakwah, pendidikan, kebajikan serta pembangunan ummah. Dan pendekatan ini penting kerana setiap komuniti mempunyai latar belakang dan keperluan yang berbeza. Ziarah Mahabah menjadi jambatan yang memperkukuhkan hubungan antara institusi agama, agensi kerajaan, pemimpin setempat dan masyarakat akar umbi, katanya. Itu dia mengenai program Ziarah Mahabah yang diajarkan Majlis Islam Sarawak yang menjadi jambatan memperkukuh hubungan antara institusi agama, agensi kerajaan dan masyarakat. Okey, itu antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM pada hari ini, 11.40. Okey, kita nak berhibur lagi sebelum kita nak singgah lagi ke laman Facebook Sarawak FM pada hari ini. Dan jangan lupa untuk ikuti berita ringkas Sarawak FM, dan selepas itu Syaza akan kembali bersama anda. Okey, dan kita teruskan hiburan kita bersama dengan Amanra Bangun, Hariz Azman dan juga Uniboy Sempurna. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: He's a one, he's a two, he's a one, two, three, come on.

0: Nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah. It's been a while.

Okey, kembali di ruangan ekspresi warnai hari anda ditemani oleh saya Syaza menghabis jam 12:30 hari, tepat jam 12:30 hari nanti kita ada berita ringkas bersama dengan saya lah, dan selepas itu Syaza akan kembali menemani anda dengan hiburan-hiburan dan juga ada jadual waktu solat, ada kita akan kongsikan juga info-info terkini untuk anda. Dan sebelumnya Syaza nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen daripada rakan Facebook kita tu, Lehan Lekar. Assalamualaikum DJ Syaza, salam ekspresi buat semua, tetap bersama Sarawak FM selalu. Terima kasih Lehan Lekar. Dan seterusnya Dayang Hanim, assalamualaikum DJ Syaza, selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Cuaca hari tu panas di Bandar Baru Semeriang, selamat berhujung minggu untuk pendengar Sarawak FM dan juga untuk Nek Mok Ahmad Bonda Tantari dan Dayang Aloha. Semoga sihat hendaknya. Amin. Mardiah Nawawi, assalamualaikum Syaza, selamat bertugas, salam hujung minggu untuk semua. Nuju dengan adik-beradik kami yang berada di Sibuti Miri. Semoga sidaknya sihat walafiat. Dan silupa juga buat yang mendengar, sahabat-sahabat di mana berada, selamat beristirahat kepada semua dan bersama keluarga tersayang. Terima kasih Syaza. Sama-sama juga untuk kita Mardiah Nawawi, Suhaili Abdul Allah, Suhaili pula, Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Syaza, dan selamat pagi Ahad. Selamat tugas di ekspresi warnai hari anda. Sehati sejiwa, semoga sihat ceria, dipermudahkan segala urusan pagi tok. Salam hujung minggu buat DJ serta sahabat setia pendengar Sarawak FM, teman-teman FB walau di mana jauh berada, buat kakak-kakak dan adik-adik yang kini tok mendengar apabila kita orang hujung minggu tok. Semoga sihat-sihat, santai bersama anak cucu tersayang. Cuaca di Kampung Tabuan Ulu, Haji Rahman tu, alhamdulillah rehat jat di rumah. Nak minta lagu Apa Khabarmu di sana, Ramlah Ram, insyaAllah Syaza akan putarkan untuk kita. Okey, itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda. Okey, dah mampir jam 12:30 hari, jom kita berhibur dulu bersama dengan kakak Azraf. Thank you very much Azhar Zanz, dengan lagunya Dari Bawah untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi. Okey, Espresi Sarawak FM, selamat tengah hari untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami. Pada hujung minggu ini bertemankan saya Syazah mengisi hari-hari anda 10 sampai 2 petang je lah. Tapi ada waktu-waktu tertentu Syazah akan bersama anda di ruangan Espresi. Okey, dan mutiara kata untuk anda pada tengah hari ini yang sambil makan tengah hari ataupun yang sedang beristirahat sambil menonton TikTok ketika ini, ada yang sibuk Omadah tadi berkemas rumah sambil-sambil dengar kami di Sarawak FM. Selamat berkemas rumah, selamat menjalani tugasan anda. Tak kisahlah apa yang anda lakukan pada waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Baiklah, untuk anda mutiara kata, jangan takut jatuh kerana ia tidak pernah memanjatkan yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal kerana gagal itu hanyalah untuk orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah kerana dengan kesalahan yang pertama kita buat dapat menambah lagi pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Okey, dan itu antara mutiara kata untuk anda pada tengah hari ini. Dan azan fardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.49 minit tengah hari nanti. Terus setia bersama kami dalam Ekspresi Sarawak FM, sehati sejiwa.

Tuanku Muhriz Titah Adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda bercerita amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz titah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus melihkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membentuk sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun, maka seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangar. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Kata sebelum menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4-6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Usman tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi memulai hari anda.
0: Ekspresi
3: FM.
4: Zizan, kata lo hello. Hey, Sona, sing it.

Okay, kembali bersama sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa di Ruangan Ekspresi. Dah pun pukul mampir jam 1.20 minit tengah hari. Ada sikit berasa oh. Bak kita kelakar, bak kita berhibur dengan lagu-lagu dan juga ada program rancangan yang telah Syazah siarkan tadi. Syazah nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM sebelum kita menutup segmen kita tu. Lepas tu kita ada track muzik Ekspresi Sarawak FM setengah jam bersama anda. Bermula pukul 1.30 sampai pukul 2 petang kelak, kita akan putarkan lagu tanpa henti, tanpa bercakap lah. Macam biasalah, macam back to back lagu ya. Okay, Nur Putri, Assalamualaikum DJ Syazah. Tengah memasak waktu tu, ceria je bila dengar kita berceloteh main lagu Hindustan. Tolong putarkan, dah pun Syazah putarkan lagu Hindustan tadi untuk hiburan di pun katanya pendengar. Jom layan Sarawak FM. Okay, seterusnya daripada Makni Asia Sabri. Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ, selamat tugas di Ekspresi hari ini. Semoga sukses kepada sahabat-sahabat Sarawak FM. Sibuk di dapur, hati-hati menjalani rutin harian masing-masing. Semoga sentiasa sihat dalam lindungan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanahu wa ta'ala. Aha, Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, selalu amin. Okay, sasulah Syazah itu. Okay, mati. Assalamualaikum Syazah. Okay, selamat tengah hari, cuaca panas seratuk hari itu. Dan selamat menjamu selera buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM di mana juga berada. Ucapan semoga ceria selalu. Terima kasih DJ sama-sama juga untuk kita. Okay, dan kita nak teruskan lagi. Kita nak baca komen daripada Love Charming. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas, semoga dipermudahkan segala urusan, sihat-sihat selalu. Kami tengah berpola sambal nasi lemak sambil dengar lagu Sarawak FM pagi tu. Kami nak ucapkan salam mesra, salam sayang buat mak nik kami di Kuching, mak amoy kata orang, ngelah moganya sihat-sihat aja. Okey, dan last sekali, terakhir sekali, Rosalina Francis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Syazah. Waalaikumsalam lagi. Hai DJ Syazah katanya. Selamat bertugas, salam ekspresi buat semua sahabat Sarawak FM. Salam hujung minggu dan buat semua, terima kasih Syazah, ceria selalu. Itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda di laman Facebook kita pada tengah hari ini. Okey, dan pasti anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita menerusi Ruangan Ekspresi ini. Tadi seawal pukul 10 pagi hinggalah pukul 2, Syazah menemani anda. Dan selepas ini, kita ada track music Ekspresi Syazah akan siarkan untuk anda. Selepas ini, pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti hingga jam 2 petang kelak. Okey, dan jangan tukar siaran anda. Terus bersama kami di Sarawak FM. Kita nak berhibur bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza, bersama dengan Nau Zumar dengan lagunya Ganti. Dan kita juga ada lagu dari Pussycat Doll, Perhaps, Perhaps, Perhaps, untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM. Dan selepas itu DJ Ashraf akan bersama anda dalam Ritma Music Retro Terbaik, menemani anda 2 hingga 6 petang nanti. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain. Dari saya Syazah, Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Bye bye. Thank you.

Assalamualaikum semestinya. Atlau nyapan dihiburkan keman Joseph MJ cerita melawap sakai. Seperti biasa Ahad 2 bulan Ogos 2026, permulaan bulan bau telah bulan ayan, bulan kemerdekaan bersama ayan belas Safar 1440 ayan ni jah. Nak dengar keluar semua, jadi kena kongsikan warna je cerita keluar baik. Jika ucapan, jika mana je lagu senabik keluar baik, insyaAllah saya akan kongsikan, putarkan lebih lah pukul telur minit bahabai baik bina. Jadi seperti biasa abai telur kena tune RTM klik gagan pun walaupun playbull dengan kaji, tapi kak jauh lilo sebab telur by Commonwealth, Commonwealth gak Glasgow. Jadi untuk perkongsian pasal info-info sukan warna jiwa viral, nah Ashraf akan kongsikan lah bah telah ikuti siaran Melanau. Dan selalunya Ashraf kongsikan isu-isu semasa masa dengan segmen Ritma. Okey, masa dengan segmen Ritma baik bin telah kali lok kuat telah akan ikuti silang budaya pukul telah lebih lah pukul 4 tak baik. Jadi telah akan pasat pada pukul sebelum pukul 4 lah, sebab bila telah pilih azan 40 minit, jadi sejam lah cun lah jika ya telah akan ikuti sejam. Mun kurang, mun kurang di sejam kan, telah kena kongsikan lah warna di perkongsian sebelum azan pukul 40 minit untuk zon ayan kucing siburan bau lunduk jika kesempatan. Bahim bin Bahabai bin Ashraf Depot bersama Jam Close, sebab telah akan ikuti peti muzik retro lagu tanpa henti. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja lah minggu selama menjamu selera, mungkin bawa keman ataupun bawa turun kerja shift bahawal kah, shift bahmalam kah, keluar pulik kerja ataupun bawa turun kerja dia akan bekerja. Semoga tugasan telau dia singan untuk lau juga lau seterusnya. Okey, telau beribu siu lagu keman Firdaus Matrang, labi sunai nyawa hanya gak salam abai tau.

0: Jadi ini telah dihiburkan juga lagu bawah kemahan Firdaus Matrang, Labik Sunan Nyawa. Dosau lagu eh. Lagu eh adalah antara salah satu lagu wak memberi nafas baru lah. Agak nongadan style-style lagu ajau. Jadi dan kalau semua mungkin baik penyanyi-penyanyi ataupun artis-artis Melanau, ya, bak menulis lagu kah ataupun bak mada asraf putarkan lagu kalau dengan siaran Melanau setiap lah minggu, kalau kena menulis pun kamai lah agak RTM Sarawak. Jadi asraf dia kena bak pelik nongadan, bak pelik sebarang lah, bak pelik sekuatir. Sebab telau eh baik URRK akan dinilai setiap lirik nyin melodi nyin sekiranya lulus, bawa kami akan putarkan lagu kelau. Walaupun kelau nulis kat Asraf, Asraf pilih lagu. Pebak WhatsApp kah, pebak Facebook kah, pebak TikTok dia berkenah. Nyin baik prosedur nyin untuk memutarkan sesuatu lagu. Okey, lagu telah beribu ni telah baik pemanggil telah untuk baik. Seperti biasa, Umi nak dengar baik tahu. Selamat bahabai.
1: Selamat bahari dengan dia.
0: Dengan dia. Pakat
1: yang beli mbak turun dah jadi tudui. Pukul jam pukul 2.
0: Oh, mbak tudui dah jadi tudui.
1: Alah, bagi lekonon duduk tu ni.
0: Bagi lekonon, ngak makau food fest ni. Bagi bila ramai je ngak muka masak je lah. Bagi muka food fest lah.
1: Malam yang bagi makau dengan anak kau, wak apa boncuan.
0: Oh, kerjaan je sambutan kena kongsikan lah. Kerjaan je sambutan ni
1: normal. Boleh tahanlah meriah halu di malam ni.
0: Oh, meriah lah. Okey, Umi. Ucapan apa itu? Batu juga saya silakan.
1: Salam itu, batu juga kau, abang kau, gak klien daya, bayan gak lejanya-janya aku gak klien daya inan, bayan dah seluak kawak gak apa, gak darau, gak serikai, gak apa batu 10 inan. Bayan enggak lo anak-anak kau gagan on layan bay, layan tengah bekerja kawak gak anak kau, dan dah seluak kawak gak

0: Tengah kat Sik Melaya, bayang kat Mega Hau dak dari ni, usul nyami. Kat kedai utung angai di bayang, gerai nombor satu. Usul pendi, usul yam, bayang kat birah kau dipah yang madak sian sehat kawak sian terselau bayi bah labok kuat terdah semua supaya sian bak sehat kawak di dana andi lah. Dan seluak kawak gak lo grup WhatsApp guan, grup panek kau, grup sin bayan dap seluak kawak gak sawa polis donal sawa lo segu siap sawa gak lo jipo-jipo kau lo saya amat hakau lah eh lo piri bayan gak usul nara selalu angain bawang sian debes nampai salam lah eh dap seluak kawak gak segu milo lah. Berjumpa sian malam yang makau jak sawa sian dan seluruh kawak gak lo bonak bonak ajau agai gak Bintulu kah kau pebiah gak Bintulu
1: Bintulu maraton
0: Bintulu maraton yang ni kah kau pun dah tak wangai gue pun live dan seluruh kawak gak sendiri lah eh yang on lah di mana tu selalu jumpa gak muka lah eh tapi lebih kau dia kau temu kau
1: gak oh gak lah tau murah rezeki tu temu gak muka tutang gak muka nan
0: lama yang gak dalam tu selalu kau tuan dalam beda
1: payah gak dalam lawin
0: masa berubah yang
1: masa berubah lawin baik lah
0: kalau ni kau agak adua yang gak dalam dinan mesti and by mana gak Rozi Janio
1: Ah, Yen One. Terima kasih Dada Umi. Okey, selamat hoi. Okey, Yen perkongsian kuman Umi ya beto. Telah buat berkongsi sio antara pemain.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat bahabai. Waalaikumsalam. Am.
2: Selamat bahabai ya, selamat.
1: Ah, nak dengar.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Dibe. Ya,
2: bekerja jauh.
1: Oh, bekerja. Ingat ni makan-makan gele-gele galebut ni, Am.
2: Eh, baik.
1: Oh, okey, dia lah. Okey, salam Batu Jogas saya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu, salam tujuh Bapak itu, Batu Jogas Kogala. Saka-saka aku mengenali diri am. Kalau anak-anak aku ke kucing, serta ke saudara-saudara aku pergi ke Punai, ke Miri, ke Bintulu, serta di ke mana-mana ongian, serta ke member-member aku off lah itu. Terutama sekali ke Osman, gak saya tahu je, gak Iswandi, tak gak sakai ko kerja, baluah gak kawat sakai sama ko trip lah itu. Setakat kau sama petugas tu agak kau apa itu eh? Kenal ni berlagu kah?
1: Lagu nama?
2: Lagu Serba Salak daripada Cikgu Rehman.
1: Okay.
2: Ini tahu. Lagu daripada saya tahu. Joseph
1: MJ.
2: Perangai Sakai.
1: Oh, Perangai Sakai. Okey, baik-baik asal ke plate lah. Ha?
2: Okey, terima kasih. Okay.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Ida. Ya, ini antara perkongsian pemanggil telah beritahu untuk salam beritahu menerusi talian 0-25-7-3-0-25 ayan 00. Jadi sebelum telah kongsikan perkongsian kelau dengan Facebook, ucapan-ucapan kelau no nak kelau beih, telah buat tunaikan lagu permintaan pendengar kelau. Lagu keman Cikgu Raymond telah serba salahannya agak salah mabai tau. Buat kongsikan ucapan jigem lagu senabi. Kena call kami agak talian 0-2-245-700 atau 0-2-245-700 atau kongsikan ucapan kelau semua dengan Facebook rasmi Sarawak FM.

Dua minit bahabai. Jadi telah bapak kongsikan ucapan jika lagu senabi keluar dengan Facebook. Sebelum terus berhibur abai, telah baik mazulum lanau. Assalamualaikum, jika salam sejahtera. Salam batu juga sawah kau jika manik kau gak dapur dayah yan. Mak bapak kau baik kampung Sungai Ragai Mukah. Mak bapak matua gak kampung Buit. Janik kau baik gak Kuching gak Mukah inan. Janik kau wak ajau Pimun Jagong Dauk Lebuk. Sakai Dana Ayan Pulu. Sakai Ragai Boy jika mengucapkan semoga telah min bak sehat-sehat selalu. Bain telah baik manau ni. Assalamualaikum jika selamat bahabai. Semoga kau bak sehat-sehat selalu. Salam abai tau bak tuju kukat semua sakai kau dengan Surah FM. Jika Facebook agak nun loyan bayi. Assalam abai tau. Selamat beristirahat gaujo minggu. Semoga kau semua badia apa serta sehat-sehat selalu. Rosilna Francis. Selamat bahabai jika salam ujung minggu. Gak memin amanah radio abai tau. Bahin telah baik keman. Rugayah Amerikan, selamat bahabai. Jika selamat petang untuk rakan-rakan dan pendengar semua. Bahin telah baik keman Dayang Hanim. Assalamualaikum Dejah Asraf, selamat tugas di Salam Abai Tau. Salam bertujukan gak insan teristimewa Ahmad gak Serike. Dayang Gimoy, Bonda Tantari gak Selangor jika rakan-rakan Facebook di mana saja berada. Dengan ucapan selamat berhibur jika selamat beristirahat. Salamah Ma'aruf. Salam abai tau bah tujuh kau gak cucuk kau abai gak Bintulu Cica Tia Arjuna gem Aca. Salam kau gak semua warga Senauya. Semoga sentiasa sehat selalu jika senyum-senyum selalu. Menyabik minta lagu Serba Salat DJ. Ha baik bin nak ngak telah pelik pun eh. Telah baik keman saya gak telah baik Zara JC pun baik. Mateh pun baik, Nekmok pun baik. Kami nak minta lagu apa-apa aja sunyin. Bahin, saya kata lah, Suhayati Abdullah, cuaca dengan sibu wajar, Lau lasuk tengah melipat kain sambil berkongsi jika menah info jika menah lagu-lagu melanau abe bain telah baik kuman nolin akuang. Salam ujung minggu gak sama sakan-sakan Surah FM jika saya wak baik gak nak radio ajau on the way pulik muka EDJ keman Kuching gak gak betong ajau dia dia tak padau. Terima kasih gak kau baca komen kau selamat bekerja gak kau semoga bak manah nasang selalu baik bain telah kongsikan udah ucapan kelau abe telah bagi buat lagu keman Kenny G jika Syamirul Abi'i. Hanya gak salam Abi'i tau.

0: Hai, aku Sazia. Bak mana ucapan Melanau, bak menyabit lagu setiap lau minggu. Kak Lilu terus mendengar salam abai itu. Terus bersama dengan Ashraf Jahak Faiza dekat Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okey, lagu kemana Syamirul Janji Pantai Belawai Jigam Kniji. Ha, telah buat berkongsi si pemanggil telah beritahu. Semestinya Abang Joel kat talian. Selamat berhabis.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak dengar Abang Joel?
2: Dia kan muka itu. Dua-dua tempat beramai-ramai kawan.
1: Oh, dua tempat gagan. Abang Joel ada gagan.
2: Dua tempat. Lo sampai ramai. Lo kaji kapihin.
1: Oh, gak kapihin. Gak kapihin. Mana aktiviti Abang Joel?
2: Sebab pemeran indah kapihin. Agama Islam.
1: Pameran.
2: Pameran. Ke pantai yang lain lah.
1: Oh, Abang Joel baik mampu pantai?
2: Baik.
1: Oh, no dia boleh Abang Joel bakal.
2: Macam-macam dia boleh lah buat dagang lain. Oh. Untuk makanan.
1: Oh, memang tidak makanan. Biasalah, ngadan food fest lah Abang Joel lah.
2: Ya, lain.
1: Oh, okey. Abang salam bertujuh ke saya Abang Joel. Silakan.
2: Salam Abang tahu ayan boleh siapa buat tujukan Oman Asyikoga Cikgu Riman Inyo Muhammad Yusuf MJ Ajaman M Paridah No Aini No Majemilah Ija. Terima kasih ke Amhal Amrau Sakai Kamai Lau Sabai Majara Muhibah Lau Sabai Gapihin Cia Raja Muka. Salam tajiah ke keluarga kami Wapai Gap Muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ bertugas sampai tahu.
1: Terima kasih Bang Joel.
2: Okey, bye.
1: Okey. Bye. Okey, ini antara pemanggil telau selalu ni antara pemanggil terakhir lah untuk abai. Jadi terima kasih ida agak perkongsian kelau. Pemanggil telau ni dagan talian dua tak talian 7300 menerusi talian rasmi Sarawak FM. Bahin telau kongsikan ude telau bekeman Zakaria Sulaiman selama bertugas di DJ Ashraf dari kampung Abang Amin gak Bintango. Salam abai itu buat tujuh ko gak awang guntau awang live yang dilam nolain aku awang gak muka Rosiana Lakang Daniel Nur Fazlin gak dalet ke Ajah Isah Diep gak Rejang jika Sabtu ya Bustami gak Kota Semarahan jika ucapan selamat bujo minggu kemat Aminah Rajli. Assalamualaikum DJ Ashraf, salam abai itu gak semua wa amanah. Salam abai itu buat tujuh ko gak maapak ko gak muka dah nah biar rezeki melau pulik muka. Semoga telau sama-sama dimurahkan rezeki panjang umur kena berjumpa. Salam kemana nanik kelau gak Kelantan. Salam rindu saw kelau. Salam abai tau gak lo sakai-sakai mak abu Sabtu Ramli. Terima kasih DJ Ashraf digam selamat bertugas abai. Bahin telau baik keman Hamidah Mordia. Selamat bahabai. Salam abai tau Nuraini Pumbai Ahmad Safi'i. Salam abai tau batuju kau gak teman-teman gak Facebook dengan ucapan semoga terhibur keman Sabtu ya Ramli. Nau dengah DJ Ashraf abai tau dia. Tak inah tak DJ Ashraf bersiaran dengan salam abai tau. Baik kan kak? Setiap lah minggu kadang-kadang Faiza, kadang-kadang Ashraf. Jadi salam abai tau batu jo ko gak sakai ko Fatimah Mael serta janik-janik ko semua lawyan obai gak muka serta sakai-sakai ko obai gak miri kuman Cornela Nenet. Salam abai tau batu jo khas ko gak mapak ko obai gak lebu mait-mait jauh segak mausul ko gak miri dia seluk ko agak sakai-sakai Facebook WhatsApp wak kenal gak kau. Selamat ujung minggu jika selamat beristirahat gak kelau semua. Bain telah baik Mazalika Zalilion jika James Firan selamat tengah hari. Syarifah Nifas Syed Akil pun baik. Petang tok panas cuacanya. Salam abai tau buat tujuh kau gak semua sahabat-sahabat kami. Ucapan selamat ujung minggu jika selamat terhibur untuk abai tau. Jadi ini antara perkongsian jika lagu-lagu senabik keluar abai. Jadi terima kasih Hida. Jadi Baik bin telah akan ikuti berita ringkas ke Masra FM. Baik telah akan ikuti kawak silang budaya jika lagu-lagu dana abai, lagu-lagu ritma music retro terbaik penerbit abai DJ Rel. Saya tetamunya sama-sama telah ikuti pukul telah Baik bin lah abik lah pukul 4 abai bin lah. Sebelum telah ikuti azan asal pukul 4 minit untuk Zon Ayan, Kuching, Siburan, Bawa Lunduk, Jigam, Sematan. Sampai itu dengan pertemuan telau. InsyaAllah jumpa dari telau pada minggu seterusnya. Dagan salam abetau, salam tugas. Dan terus bersama dengan Ashraf dagan ritma, music retro terbaik.

0: Awas, panggilan telefon palsu.
1: Kak menyaut sebarang panggilan mun kalau nerima laporan wak debai pasti, wak mengaku kemenbank, polis atau mana-mana agensi peritah.
2: Terus menak laporan gak CCID Scam Response Center gak talian ulan-ulan tujuh atau mapun balai polis wak segak jigem kelau sekiranyin kelau nyadin mangsa scammer.

0: Baik, untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagau, Kampung Sasa, Kampung Macu, Undop, Kampung Bukit Manang, Long Brambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Longoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 3.46 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas 3.49 minit petang. Zon 2 Nih Bakunu Miri Sibuti dan juga Marudi 3.54 minit petang. Zon 3 Tetau Suai Belaga Pandan Sebauh dan juga Bintulu 3.57 minit petang. Seterusnya Zon 4 Igan Oya Belingian Mukah Dalat Sibuk Nawi Kapit dan juga Song 4.2 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Jula Bintango dan juga Rajang 4.4 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan juga Meludam 4.7 minit petang. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan juga Sematan, maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 4.10 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi semestinya berterima kasih Ashraf pada petang untuk DC Ritma memainkan muzik retro terbaik Ahad 2 Ogos 2026 bersama 18 Safar 1448 Hijrah. Jadi semestinya Ashraf akan menghiburkan kita dengan lagu-lagu retro pada petang itu. Dan kita telah pun ikuti untuk siaran berbahasa Melanau Salam Abai Tau, lagu-lagu Senabi Abai Hunai. Okey, jadi petang itu kita akan terus dengan Silang Budaya, yang mana penerbit petang tu adalah DJ Rail yang sudah pun bersama dengan Ashraf pada petang tu di Konti Surah FM, dan tetamunya adalah seorang penulis separuh masa. Bukan separuh masa, sepenuh masa. Jadi untuk petang tu kita bersama dengan Encik Dahiri Sani untuk kita ikuti Menulis Seperti Menjejak Dinosaur. Wah, tajuknya kacak. Okey, jadi kita mahu tahu macam ni ceritanya. Jadi selamat petang, bang.
5: Okey, terima kasihlah kepada Sawak FM yang menjemput lah. Memang sebelum kita memulakan, kami suka bercakap tentang dinosaur lah. Okay. Ya, analogi je, analogi dinosaur sebenarnya. Sebenarnya walaupun dinosaur yang prasejarah, kita anggap menulis memang susah lah sebenarnya. Tapi benda yang susah yang sebenarnya menyeronokkan kita.
4: Yalah tajuknya tadi, menulis seperti dinosaur. Menjejak dinosaur. Ini bukan bercerita pasal dinosaur. Jadi boleh kita perkenalkan diri kita dengan pendengar-pendengar kita dan latar belakang kita lah.
5: Kami Dahiri Saini lah. Dahiri Saini dilahirkan 59 tahun.
4: Si macam 59. Ya, meh. Dua Syaril tadi nanya, benar si kita tu bang 59. Nak dengan rambut masih kacau.
5: Si dah, si ada masalah. Sebenarnya masalah ya kita buang ke tepi lah. Pertama benda kita positif, berfikiran lebih positif lah. Tapi untuk awet muda lah. Ulam, makan ulam je lah.
4: Makan ulam. Sebelum kita dengan tajuk kita tu, petua-petua sikit lah.
5: Makan ulam.
4: Banyak makan ulam-ulaman sayur-sayuran lah.
5: Bersenam lah. Saya orang sukan juga, minat sukan juga lah.
4: Bersukan juga? Bersukan. Antara sukan yang kita...
5: Antara sukan yang minat ialah badminton, main ball. Bola sepak.
4: Masih dapat main bola?
5: Kini tu, last hari tu final untuk impor sikit lah. Final, piala penghulu-penghulu Kota Semerahan. Walaupun pasukan masih dapat, tapi siapa lah. Boleh main, tapi 30 minit je lah.
4: Tapi dengan usia yang macam tu, boleh tahan main 30 minit.
5: 30 minit lah.
4: Masih dapat berikut naik turun pada apa?
5: InsyaAllah. InsyaAllah. Cuma fikiran kita lah. Jangan fikiran negatif lah. Yang paling simple ialah
4: positif lah. Positif. Makan jagalah.
5: Makan kena jaga.
4: Banyakkan makan ulam.
5: Tidur cukup. Tapi mudah-mudahan kita tidur cukup. Tidur kami sih cukup sebenarnya. Sebab kami hantar movie. Hantu movie. Dalam 48 jam kena habiskan 3 ataupun 2 movie.
4: Mesti layan cerita-cerita.
5: Mesti dalam... layan. Sebab minat dan bidang kita.
4: Betul.
5: Minat.
4: Okey, bermulanya lah kita tu sebagai seorang penulis tu.
5: Cuma main-main dulu. 1989.
4: 1989. Kami belum lahir lagi masa ya.
5: Pernah menjadi penulis sambilan waktu ya. People's Mirror. Sekarang Cermin Rakyat. Sekarang... yang berbahasa Melayu di Kuching lah. Sarawak Voice, suara Sarawak.
4: Suara Sarawak.
5: Sebelum ya Cermin Rakyat.
4: Sebelum namanya suara Sarawak,
5: Cermin Rakyat. Cermin Rakyat. Ia bermula di sini lah sebagai penulis sambilan dulu. Penulis sambilan menggunakan nama tema ialah Malam Gundang.
4: Nama
5: Malim Gundang.
4: Malim Gundang.
5: Sebab orang anggap di Indonesia Malim Gundang adalah orang-orang yang melanggar aturan hidup sebenarnya. Tapi sebenarnya itulah kadang-kadang benda ialah menarik kita untuklah untuk kita belajar dan seterusnya menulis tentang apa yang kita fikirkan. Dan karya pertama kami Edisia di cermin ayat 1990 berjudul Lata.
4: Lata.
5: Lata.
4: Tahun 1989.
5: 1990.
4: 1990. 1990.

0: Westeros lah.
1: Oh.
0: Cerita simple je tentang seorang kanak-kanak yang ditinggal dengan neneknya. Kemudian nenek suka latah. One day kanak-kanak tersebut minta duit dengan nenek lah, minta duit neneknya untuk beli es krim. Sekembali dari beli es krim, nya cuba menyakat neneknya. Dan nenek tengah ngupas pinang dengan parang, ya, lalu mencederakan cucunya sehingga memang agak terges sikit lah. Latah.
1: Tahun 1990.
0: 90.
1: Masa ya kita mula cerpen.
0: Cerpen.
1: Latah berapa minggu ke berapa bulan kita mula cerita?
0: Cerita sikit lama sebenarnya. Dalam paling lama pun dalam seminggu, macam 4 hari hingga seminggu lah. Seminggu.
1: Untuk mula sesuatu cerpen.
0: Untuk mula sesuatu cerpen. Sebab idea tu kita cakap tentang idea apa. Waktu memang saya ada idea untuk mulah cerita yang apa nama? Cerita yang kita saya tahu asas menulis, saya ada bidang bukan bidang menulis. Jadi tapi waktu yang memang kegemaran kita membaca. Membaca, kita akan jadi pengunjung setia semua perpustakaan. Kira hantar buku lah dalam setahun ni memang mengunjungi semua perpustakaan, membaca apa saja.
1: Ulat buku lah.
0: Ulat buku boleh dikira lah. Dan orang nanya, buku pertama yang kami baca ialah Dracula, Bram Stoker's.
1: Mula-mula
0: Dracula. Kami baca 7-8 kali lah Dracula, Bram Stoker's.
1: Habis ulang lagi?
0: Habis ulang tadi. Sebab kemudian bila orang nanya, apa negara yang you nak Itali? Sebab adanya Dracula.
1: Betul.
0: Tapi itulah seronoknya lah.
1: Jadi kita dari sekolah dulu memang
0: suka minat
1: menulis.
0: Dan kami sanggup, sekolah rendah, sanggup mengumpul duit belanja, beri dengan kawan. Kawannya dah meninggal lah. Untuknya bercerita dengan kami. Bercerita tentang apa-apa je cerita lah. Duit belanja ya.
1: Bes. Jadi inspirasi awal lah dalam bidang penulisan dan genre penulisan yang dihasilkan oleh kita.
0: Puisi.
1: Puisi lah. Puisi, banyak ke puisi,
0: puisi lah. Puisi
1: ya.
0: Sebab dulu memang betul lah. Zaman-zaman dulu semerahan ke Kuching masa 3 jam. 3 jam untuk datang gunakan ekspres. Agak susah.
1: Saya Kuching semerahan
0: pakai guna ekspres 3 jam. 3 jam berada di Pending. Kemudian bila kita berada di Pending, apa nama? Berada di Pending sekurang-kurang pukul 12 tengah hari kita berada, baru kita dapat ekspres. Kalau tidak, ketinggalan, terpaksa pergi lagi ke Kuching, stay mana-mana tempat lah.
1: Mas saya belum ada jalan.
0: Belum ada jalan.
1: Tahun-tahun bila?
0: Tahun
1: 90s lah, 90s lah macam
0: 90-an macam tu, 80-an macam tu lah. 80-an. Dan kami dulu sekolah di Lomba Kuda bah. Sekolah menengah Lomba Kuda. William Tan sekarang. Tapi kami masih ada sih. Masih ada lah.
1: Best.
0: Dan akan pulang ke kampung cuti perayaan aja. Sebab di kampung saya ada karan bah. Best ono. Diam di bandar, ada karan, ada elektrik.
1: Saya diam asrama lah.
0: Memanglah. Memang betapa susahnya. Mun dapat siapat si body imbas lagi lah. Story yang
1: lepas lah. Yang
0: lepas lah.
1: Masa ya memang sekda lagi lah bangunan-bangunan tinggi.
0: Sekda.
1: Jalan masa ya apa boleh kongsikan lah. Jalan masa ya mungkin belum betah.
0: Jalan ke semalam memang sekda jalan. Guna jalan air aja, sungai. Jalan sungai ya pun bot yang miliki oleh China lah.
1: Sekali lah kita mengimbau lah bersama dengan Encik Dari kita tu. Betapa susahnya dulu betapa susahnya. Dengan kini tu sangat-sangat bersyukur lah.
0: Syukur Alhamdulillah dengan sekarang lah. Dan bila habis saja persekolahan menengah, saya mendapat pekerjaan di samping sebagai penulis tampilan di Pupis Mira, Ranger Hutan. Ranger Hutan. Ia berlaku di Sabah Kruin, Ranger Hutan. Jadi Ranger Hutan ialah, dan cerpen pertama kami tulis ialah Meminggir Angin, tentang pergolakan kaum Bidayuh dengan dasar kerajaan untuk membangunkan kawasan lah. This is true story. Dalam Meminggir Hutan. Dan kami novelnya, cerpennya pun susah untuk disiarkan, tapi oleh kerana banyak perubahan nya dapat menembusi sehingga ke Semenanjung lah.
1: Best.

0: dan keazaman untuk menulis. Kami menulis novel pertama kami, baru cakap dengan tadi, Bunga-Bunga Cinta. Waktu zaman Misau Ma bah, waktu ya kata masih Bunga-Bunga Cinta.
1: Mohon Bunga-Bunga Cinta masanya lagunya dalam tahun 2000 ke macam ialah.
0: Ah, novel pertama kami.
1: Nah,
0: novel pertama Bunga-Bunga Cinta.
1: Sorry, silap.
0: Novel pertama kami Cinta dan Inspirasi. Cinta dan Inspirasi. Novel kedua Bunga-Bunga Cinta.
1: Best, okay. Jadi kita selepas tu kita sambung lagi. Menarik sebenarnya kisah Encik Dari kita tu. Untuk kita ikuti bermulanya hanya sebagai seorang penulis sepenuh masa dengan tajuknya Menulis Seperti Menyejak Dinosaur. Ya, bukan cerita pasal dinosaur. Ayalah bermulanya tadi ceritanya. At least kita tahu lah sedikit-sedikit. Okay, kita hiburkan anda dengan lagu daripada Dayang Faizah, Gurindam Jiwa. Selepas tu menerusi Silang Budaya.
2: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Baik, kembali bersama dengan Ashraf dan juga Encik Dahari Saini, kita menerusi Silang Budaya dengan tajuknya pada petang tu, menulis seperti menjejak dinosaur dan bermulanya kisah beliau menjadi seorang penulis sepenuh masa. Jadi kita dah tahu nak macam ni latar belakangnya, bermulanya sebagai seorang penulis dan inspirasi awalnya dalam bidang penulisan. Jadi kita nak nanya lah, dari sini biasanya datang idea lah sebelum kita tu berkarya. Kadang-kadang kita tak berkarya atau mungkin kadang-kadang kita tengah berjalan, tiba-tiba idea datang, tengah makan, tiba-tiba idea datang, macam ni.
2: Melihat pelakuan manusia. Membaca, berjalan-jalan, benda-benda berlaku. Benda, kadang-kadang kita melihat, ya, bercakap, satu hari, kami saya akan melaku, kami menanggap bentuk cawan lah, cawan. Kami saya akan melihat cawan dengan cara yang pandangan berbeza. Kami akan berpandangan yang berbeza lah, dari bawah ke, dari tepi ke. Sebab untuk menulis, untuk menjadi penulis yang baik, kita mesti melakukan perkara-perkara yang cik tenang orang fikir.
1: Betul.
2: Memanglah. Bila kita bercakap tadi, kami lebih suka bercakap tentang analogi lah. Analogi, bercakap dengan, katalah, kita ada jiran dua buah rumah.
1: Betul.
2: Kami jiran satu dan sebelah jiran dua. So bila kita keluar rumah, kita nak tengok lah, nak nanggar jiran lah. Asyik keluar pintu depan, pintu belakang, pintu boring lah. Kenapa kita asyik fikir esok jiran keluar dari penjaga, terjun ke, nak kikkan benda-benda analogi macam ni. Kita kena membina minda kita untuk mentenang, untuk satu mencipta sesuatu yang si pernah orang terfikir.
1: Betul. Yang kita si terfikir pun.
2: Jangan kita bercakap perkataan tidak logik, memang tidak logik. Tapi minda kita, kita perlu menaik tarafkan minda kita untuk fikir pada lebih luar kotak.
1: Betul.
2: Luar kotak. Satu analogi lagi, bila kita melihat seorang lelaki berjalan di kawasan kita, so minda kita akan fikir orang tu akan masuk ke rumah kita. Dan bila kita beranggap macam dia, doa, seolah kita mendoakan orang yang masuk. Tapi bila kita fikir, oh, mungkinnya sekadar melimpah saja. Analogi yang kita kena benamkan dalam fikiran kita setiap dalam tulisan-tulisan. Dan setiap karya-karya kami, nama menentukan jiwa. Dan ada kami dah nulis novel dalam, selain puisi dengan drama lah, novel, 11 buah novel. Ada seorang pelajar UM, UKM kan, mengkaji tentang watak pengarang dalam dia. Kami tak kenal siapa watak pengarang mereka. Dan nama watak-watak yang kami pelbagaikan, tapi mengkaji. Yang mengkaji kami adalah Susan China lah, mengkaji tentang macam mana watak pengarang. Kami masukkan watak pengarang dalam dia, dalam karya, setiap karya-karya kami.
1: Kita berfikir di luar apa yang kita selalu pola.
2: Betul. Sebab dunia penulisan ada dunia yang luas.
1: Betul, bebas.
2: Kita fikir je. Jangan kita cuma kita anggap karya-karya yang baik adalah karya-karya bernilai moni. Yang membentuk sasiah kita, yang memberi manfaat pada semua kelayak kita. Memang dari segi logiknya adalah susah kita nak meletakkan karya kita sebaris dengan orang lain, tapi kita mesti keluar dari kepompong ialah. Contoh kami ambil nombor pertama kami lah, Cinta dan Inspirasi, diterbitkan oleh Tinta Rona Production, diterbitkan di KL, dan novel tersebut pernah terjual dalam, bukan mengumumkan cinta, yang first kali pernah terjual dalam 11,000 lah. Menafkah. Dia berkaitan tentang najis lembu. Simple, najis lembu. Habis bercakap tentang bioteknologi. Najis lembu jadikan baja, baja untuk menanam, bagi mencuba ke tanaman, dan watak yang membentuk dalam novel Cinta Inspirasi adalah seorang pelajar bioteknologi. Sebelum setengah jam sebelum subuh, dia dah pergi ke kampung ya, ngambil ataupun nyadap. Kebetulan kampungnya memang banyak lembu. Nyadap najis lembu. Dengan bayangkan mu sadak ya, skop lah, sadak ya bertemu dengan semen, bunyi bising lah. Dan boleh mengganggu semua orang kampung, ya, orang kampung kita jaga. Bila dia tangga dan pelbagai tanggapan, dah pukul 5 subuh. Secara otomatik, perbuatannya mengejutkan orang untuk melakukan solat subuh. Oh. Jadi analogi macam yang kita kena terapkan. Tasik wajib.
1: Nak faham? Benda yang kita asyik terfikir pun.
2: Asyik terfikir. Wah, benda. Oh, bising dah Nabi Akhtu asana. Tapi dalam bising-bising wiki, oh, dah pukul 5 tau. Dah masuk subuh. Secara otomatik. Kadang-kadang kita apa nama? Untuk memasyarakat memberi manfaat kepada masyarakat secara sit langsung. Dan kenapa najis lembu jadikan baja? Bila cinta diinspirasi, lahirlah novel Bunga-Bunga Cinta. Dan watak yang bernama Usuluddin. Nama watak Usuluddin dalam Al-Quran, Usuluddin adalah permulaan kalam untuk membaiki kejujuran seorang insan. Usuluddin. Tapi kesingkatan namanya Ludin lah.
1: Ludin lah. Cabaran besar kita lah dalam menghasilkan sesuatu karya tu.
2: Cabaran besar riset lah, penyidikan. Ini kan susah.
1: Ya, untuk membuat sesuatu novel yang bukan mengambil masa sehari dua.
2: Ya, bukan.
1: Ya. Macamnya kita menjiwainya bang sebenarnya lah.
2: Banyak
1: membaca untuk mulah watak tu, masa lain kita banyak membaca, kita banyak riset juga lah.
2: Raja. Buat raja. Buat raja. Macam kita mulah raja bah, raja. Raja tu watak tu, watak B, watak C, watak A, membuat raja. Dan nama menentukan jiwa. Nama watak Usuluddin, Siti Sahirah, Raba'ah. Kita masukkan unsur-unsur macam bila. Nama menentukan jiwa kita. Dan ekoran Indonesia, mula-mula memang kami Indonesia nombor-nombor popular. Cinta dan inspirasi, Bunga-Bunga Cinta, Hanya Cinta. Kami menerapkan 7 buah yang sit lagi pada cinta. Sebab kita mengaudien kelayak kita. Zaman ya kelayak yang ada title, yang ada cinta ya. Menarik orang membeli. Dan bila kita dah ada audien, sekarang bawa kita menulis lebih ke arah macam kearifan budaya, term-term yang saya pernah orang fikir.
1: Nah, reaksi pembaca lah yang paling membuat kesan kepada kita lah setelah kita dah membuat banyak novel, cerpen novel. Reaksi sidak pembaca lah.
2: Kami pernah sudah seorang pembaca lah, pembaca tega lah, dan yang baca cinta dan inspirasi. Dia komen, novel yang menarik, tapi kami rasa mual. Mual kenapa? Watak Usuluddin, watak dalam cerita ya, dia terjumpa najis lembu.
1: Okay.
2: Najis lembu yang masih, bawa keluar dari dot-dot lah.
1: Okay.
2: Dan Usuluddin, oleh kerana bidang biotologi, dia berfikir waras.
1: Okay.
2: Najis sebelumnya jatuh ke tanah, dia akan menumbuhkan bakteria sebab dia makan rumput-rumput. Dan Ludin ya mengambilkan jarinya
1: mencuit lah.
2: Mencuit najis ya, dan menoleh ke kiri dan ke kanan, kemudian mencicip sikit ujung lidahnya. Humus ya, macam mana dia nak menerapkan bahawa humus, apa yang dimakan oleh lembu ya untuk menai rumpai rumput ya. Kemudian satu lagi watak, bila Ludin ya berasa marahnya membuka penjara rumahnya, penjara biliknya, dan dia mengambil nafas. Bila menarik nafas, dan di luar ada najis kucing, dan dia terhidung, najis kucing menyerap semua lebah rongga-rongga utang-utangnya ke pinggir. Wow. Najis lembu dan najis kucing, apa bezanya? Lembu badan besar, tapi najisnya si berbau. Kucing badan kecil lebih bau. Analogi lah. Sehingga ada ramai mana, ini polis, ini polis, jijik lah, budak apa. Tapi bagi kami, ia komen pembaca. Dan bila novel Cinta dan Inspirasi, kami tulis novel yang kedua, Bunga-Bunga Cinta. Walaupun yang dikira part second novel, tapi Bunga-Bunga Cinta, bunga-bunga. Kebun bunga dicampur dengan najis lembu, jadikan minyak wangi.
1: Okey, selepas tu kita sambung lagi. Banyak lagi sebenarnya antara momen yang paling diingati sepanjang perjalanan sebagai seorang penulis, dan kita akan ikutilah penulis dalam era digital, media sosial tu. Macam ni media sosial tu yang membantu penulis macam Encik dari kita tu pada masa kini semuanya menerusi silang budaya.
0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
3: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
4: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
5: Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, kita hiburkan dan lagu daripada UKS Nafas Seorang Kota. Jadi selepas tu kita akan ikuti azan asar yang akan berkumandang pada pukul 4.10 minit petang untuk Zon 8, Kuching, Sipuran, Bolundo dan juga Sematan. Masih lagi kita bersama dengan Encik Dahiri Saini, penulis penuh masa untuk kita ikuti Serang Berdaya pada petang tu. Jadi kita dah ikuti antara sedikit karyanya, sebenarnya banyak karyanya dari novel, dari cerpen atau no? Yeah, dari novel, cerpen, dah ada berapa? 11 novel.
1: Tapi 11 novel. Tapi ada 40 lebih lah.
0: 40 lebih semua?
1: Masuk drama, puisi.
0: Masih ada semua koleksi?
1: Masih ada. Cuma di pustakaan negeri dengan dua bahasa lah, kami sedang penyimpan. Kami gagal sebagai penyimpan. Sebab bila orang datang ke rumah, pinjam, okey lah, beri lah.
0: Okey, momen paling diingati lah sepanjang perjalanan kita tu sebagai seorang penulis. Dan macam ni lah, media sosial kena tolak dunia media sosial, dunia AI. Ia membantulah penulis macam kita kena tolak lah.
1: Banyak membantu. Banyak membantu. Pertama kali kita perlukan etikal-etikal. Ataupun maksud-maksud tertentu untuk kita menerapkan disiplin ilmu dalam karya kita. Banyak membantu. Contoh yang paling utama ialah bila kita tulis tentang novel Logan Bunut. Logan Bunut, mula kita bercakap, ialah tempat pelancongan yang ke, kalau tak silap, yang ke-22 dunia diiktiraf oleh apa nama, WWF, bahawa pelancongan di Logan Bunut. Novel Logan Bunut juga menangi hadiah pertama pada tahun 2000 lah. Logan Bunut novel yang.
0: Jadi platform kena tok lah, macam media sosial macam Facebook, TikTok toknya, adakahnya mengubah cara penulisan kita? Dan macam kena tok lah nak AI nak. Okey, adakah ia tadi merupakan ancaman lah atau peluang kepada bidang penulisan macam kita lah?
1: Bagi kami saya adalah hanya sebagai guide kita. Kita beruntung lah dengan teknologi sekarang, kita lebih mudah untuk menulis, boleh lebih mudah akses apa saja bahan-bahan yang kita perlukan. Dan mungkin orang madah, aduh, dengan teknologi sekarang kita susahnya lebih. Ini memudahkan kita, terpulang kepada kita. Mungkin kita bersikap positif jadi positif, bersikap negatif jadi negatif. Simple je lah. Sebab akses di ujung jari kita banyak maklumat-maklumat yang kita dapat, yang kita sukar untuk dapat ke perpustakaan-perpustakaan tempat lain.
0: Susah. Hanya memudahkan. Kini tu lah, generasi-generasi kini tu, generasi AI lah, generasi
1: Gen Z.
0: Kini tu bagi kita lah, adakah sidak tu masih berminat membaca buku?
1: Berminat atau tidak bukan persoalan bagi penulis lah. Tetapi kita harus memberi sesuatu yang luar biasa dengan karya-karya kita. Contoh tadi macam judul-judul, contoh yang kami berdarah, kebanyakan judul-judul novel karya kami memang agak susah warna. Apa nama, memang kami suka meletakkan judul-judul yang pelik-pelik. Contohnya macam Anak Almari, Jiran Sebelah Rumah Dr. Zezia Tiba Dari Zombie, Lelaki Lintah, Perempuan Kaca, antara karya-karya yang terbaru di skala Hujan Hitam. Dan yang terbaru lagi, Ketika Sejambak Bunga Yang Berada di Tangan Lelaki. Jadi, sebab kita sebab kadang-kadang generasi Gen Z tu kita kena pandai tackle-nya.
0: Betul.
1: Pandai menarik minat untuknya macam karya-karya kita. Memanglah kadang-kadang dulu pun, bukan belum zaman AI pun, untuk kita menarik karya-karya kita dibaca orang memang bukannya mudah. Sebab dunia membaca tu dunia duduk. Untuk orang yang duduk, sekali duduk untuk menghabiskan karya kita, dah kira habis spring lah. Tapi kita masukkan unsur-unsur yang pernah orang fikir. Dan sekarang Dewan Bahasa dan Pustaka meletakkan kearifan tempatan. Bercakap tentang kita banyak meletakkan judul-judul yang tidak pernah orang fikir. Judul yang paling yang saya pernah tulis novel remaja, Kejaman Terbang. Novel remaja, terbang, hadiah pertama juga. Tapi remaja. Kalau di luar, di barat, kita ada Superman, Batman, tapi kenapa tidak ada suku kaum Kejaman Terbang? Bercerita tentang macam ni, yang ambil bagong serang burung walet. Kita ambil lah, Kejaman Terbang. Maksudnya, suku kaum kita berani melangkah ke atas langit. Tapi Kejaman Terbang tentang pelajar yang nak masuk mata perguruan, cikgu. Oleh survive hidup, tapi dia terpaksa ambil burung walet untuk pembelajarannya. Ha, kecaman terbang. Judul itu memungkinkan kalayak kita untuk membaca. Memang agak suka
0: tajuknya.
1: Ah, tajuk.
0: Mentajuknya ada pelik sikit bunyinya. Bunyi kan menarik.
1: Yes. Sebab zaman-zaman sekarang benda-benda yang pelik ialah orang akan terfikir.
0: Betul.
1: Terfikir.
0: Momen kita lah yang siapa kita lupa lah sepanjang kita sebagai seorang penulis lah.
1: Novel pertama jugalah. Cinta Inspirasi. Bila pergi ke KL zaman 1910-an, orang meletak nama kami Cik Dahiri Saini. Bila kami datang, kami Dahiri Saini lah. Saya dari sini. No, ni Cik. Sebab nama Dahiris dismanjung orang perempuan.
0: Oh,
1: perempuan. So bila kami tipu dengan editor waktu Encik Roslan Muhammad lah, saya ingat tuan saya, okay, letakkan saja Dahiri Saini, bukan Dahiri bin Saini. Sebab banyak pembaca-pembaca kita wanita suka membaca karya penulis wanita, tapi dia tahu bahawa Dahiri Saini adalah lelaki.
0: Oh, maksudnya
1: dia satu tarikan lah. So kebetulan mana siapa kami lupakan lah sampai sekarang.
0: Nama
1: Dahiri adalah nama wanita, tapi di Sarawak agak pelik sikit lah Dahiri. Terima kasih kepada ayahanda saya lah memberi nama yang pelik sikit. Sebab lahir tahun 60-an, untuk nama Dahiri adalah nama yang lebih luar biasa waktu itu. Kebetulan bapa kami seorang askar lah. Jadi mungkin pengaruh orang Semenanjung lah. Nama Dahiri.
0: Bagi kita lah di Sarawak tu lah, macam ni lah kita melihat perkembangan industri penulisan lah, khusus kita di Sarawak tu
1: lah. Ia berkembang, cuma ia perlu hala tuju lah. Hala tuju, perlu bermuda hala tuju, harus diberi pendedahan. Pendedahan demi pendedahan lah. Banyak pergi ke sekolah-sekolah, banyak pergi ke universiti-universiti untuk kita beri pendedahan kepada mereka. Pendedah penulisan lah.
0: Jadi kini itu kita tahu lah tuan, kita banyak penulis-penulis tempatan yang mungkin umur-umur macam Asad tu mungkin lagi dah start berminat dalam karya penulisan tu. Jadi macam ni, Sidaya, adakah Sidaya tadi mempunyai ruang yang cukup lah untuk mengetengahkan rakyat mereka di Sarawak?
1: Rasa lebih lah dengan zaman teknologi, lebih mudah akses karya-karya di luar, karya ke di dalam. Cuma kemahuan je lah, kemahuan. Kadang-kadang zaman geng-geng Gen Z tu suka dengan TikTok, suka dengan FB, suka dengan, tapi untuk menarik minat ya perlu ada perkara yang luar biasa. Maksudnya semua badan-badan kerajaan yang berkaitan dengan penulisan harus mengambil ataupun mengadakan sesi perbincangan santai lah, macam contoh macam tu lah, yang lebih menarik minat. Kadang-kadang untuk mulus karya ya bukannya mudah. Sebab kita cari dia so bukannya mudah bah. Memang susah, tapi keseronokannya, contoh kami lah, bila kami tulis satu karya, terbit novel, menang atau kalah dunia cerita, tapi novel yang dah diterbit, kita pegang novel yang terbit, keseronokan kami, oh, si ada orang dapat menggambarkan. Tapi si lama 3 hari ya. Hari keempat kita ingin tulis lagi. Dan petuanya senang. Mun ada kekangan masa menulis, kita tulis sehelai sehari buka surat. Mun 1000 hari kita ada 1000 buka surat, satu novel lah. Mudah, memang mudah. Dan kita cakap, bila kita bercakap teknik menulis mudah, kita menulis jangan fikirkan tata bahasa dulu. Idea dah ada, dan pertama yang kita tulis adalah endingnya. Apa endingnya? Si A jumpa dengan si B, si B ada masalah. Kemudian kita huraikan dari bawah. Kita dapatlah soalannya. Ending dulu. Jawapan. Contohnya 2 tambah 2 jadi 4.
0: Betul.
1: Kenapa 2 ada 4? Kita rumuslah. Jawapan dulu. Kemudian kita beri persoalan. Kebanyakan karya-karya kami, jawapan ada di depan. Baca je novel, jawapan. Tapi orang masih faham. Tapi bila dah habis baca, dah ada ending di depan. Masih faham. Satu yang ini yang menarik. Banyak-banyak.
0: Selalu kita naga mula tu macam biasa.
1: Bila dah habis buat perahu, jawapannya dah ada di depan. Pernah aku sikit fikir tadi.
0: Jadi ada mungkin ada projek kita seterusnya lah, karya-karya seterusnya lah.
1: InsyaAllah naskah drama kami yang terbaru terbitan DBP lah, Niskala Hujan Hitam. yang berlaku latar cerita 1989, senario pergolakan politik di Sarawak dah diterbitkan DPP. Dan yang terbaru untuk tahun 2027, dua manuskrip kami lah, satu kumpulan saja, sejambak bunga di tangan lelaki, dan kumpulan monodrama dan drama 10 minit. Drama pentas 10 minit. Akan diterbitkan oleh DPP.
0: Dalam tahun tu lah.
1: Tahun depan.
0: Tahun depan lah.
1: Tahun tu dah ada dan di skala Hujan Hitam.
0: Tahun depan
1: lah. Tahun depan.
0: Okey. Jadi harapan kita lah dalam bidang penulisan tu lah. Khususnya dah. Untuk ialah tuan penulis-penulis muda lah.
1: Untuk penulis muda belajar lah. Banyak belajar, banyak membaca, banyak menggali ilmu. Dengan mungkin orang madah. Okey. Saya tu, kami itu senang aja bila dah tulis, tapi sebenarnya kita sih melihat jerit pelih kita sebelum tu. Susahnya. Sebab setiap kejayaan tidak ada yang senang, dan kejayaan yang susah seperti kita jadi Indonesia, dan kita akan mendapat imbuhan yang sebesar-besarnya. Dan untuk saya kongsilah dengan adalah kami dah banyak nulis drama, dan satu skrip drama yang pernah dipentaskan baru-baru ini, dan satu lagi skrip drama Jeda Nur Iman diterbitkan pada tahun 19, memenangi hadiah lah, tempat kedua. Kalau dikumpul dua buah manuskrip itu, jumlahnya 50K lah. Emang luar biasa. Tapi untuk mencapai yang mana teh, menulis seperti menjejaki dinosaur. Tapi benda yang kita sebagai, bukan duit yang kita kerjakan,
0: betul,
1: tapi
0: betul.
1: Kita kepuasan,
0: betul.
1: Bila orang mengkaji, orang bila orang menilai, itu kepuasan kita.
0: Nah, bukan senang bah. 32 tahun dalam penulisan.
1: 32 tahun.
0: 32
1: dan
0: tahun.
1: Dan karya termasuk puisi, drama, TV, drama pentas dan kayak receran dalam 47 dibukukan dengan Dinta Rona, Pekan Ilmu, DBP, penerbitan ITBN.
0: Banyak
1: termasuk Eceran lah.
0: Okay. Jadi sekiranya nak ada penulis-penulis muda yang ingin nak mengetahui perkembangan kita lah, mungkin kita boleh kongsikan media sosial ke
1: FB lah. FB. Tapi ada Harry saya ni. Google dah hari ini akan keluar semua benda lah. Semua benda lah biar.
0: So, aktiviti-aktiviti kita lah.
1: Aktiviti. Saya juga aktiviti latar belakang, buku karya-karya.
0: Yang macam penulis-penulis muda yang nak belajar mula
1: boleh, novel, boleh.
0: Boleh aja lah.
1: PM je. PM tepi je lah.
0: PM tepi ya. Kita panggil berminat.
1: Boleh aja. Kebetulan program yang akan datang pada 24-25, program Bengkel Drama lah. Anjuran Pusaka Negeri akan diadakan di Miri. Dan untuk apa yang kami dengar, kelayak ialah pelajar ataupun guru-guru pelatih antara universiti lah, antara di IPG Miri dan Bintulu. InsyaAllah kita jumpa di sini lah.
0: Kita jumpa di
1: Miri ataupun boleh PM lah. Boleh PM lah. Senang aja. Senang menulis, susah bukan susah lah.
0: Kita nyoba menulis kini apa mau ditulis macam apa. Okey tuan, terima kasih untuk Encik Dairi saya ini yang berkongsi satu jam, rasanya saya cukup lah guys. Banyak sebenarnya yang saya ingin nak nanya sebenarnya. Jadi kita dah pun ikutilah macam ni bermulanya, dan pun macam ni dengan kinetok lah, dengan dunia kinetok yang sebab canggih. Macam ni cabaran yang dihadapi oleh penulis-penulis lebih-lebih lagi dengan kita lah sepenuh masa. Apa dolok kita set dah pakai tok tiba-tiba tadi dengan
1: betul.
0: Rasa mungkin agak terkejut, tapi dalam masa yang samanya memudahkan anak.
1: Simple je. Okay. Teknik nulis kami simple. Kami akan nulis satu masa 4-5 karya. Satu masa. Okay, pergi ke sia, novel lain, drama lain, puisi lain, dalam satu masa. Memangnya agak mustahil, tapi
0: betul.
1: Disiplin ilmu, disiplin paling penting.
0: Disiplin.
1: The soul, adalah jiwa kita.
0: Betul.
1: Soul itu penting. Dan mau bercakap tentang kearifan tempatan, kita pernah tulis novel tentang kejaman, tentang Penan, tentang Melanau, tentang Bidayo, tentang Iban. Melayu memang ada lagi lah. Cuma satu lagi harapan kami lah, yang tengah proses sekarang, dah hampir 3 tahun lah, siap-siap. Nobel Hiroshi Kimura, Hiroshi Kimura, tentang pendudukan Jepun pertama di Semarahan. Agak susah sikit lah. 3 tahun lah, siap-siap. Banyak.
0: Okey tuan, terima kasih. Oh, best lah petang tu. Dengan tajuknya menulis seperti menjejak dinosaur, mula-mula dia asap si faham ya. Si faham apa tu menjejak dinosaur tu. Jadi itu adalah ceritanya. Okey, jadi kita dah mendengar dengan tuan badannya sendiri macam ni bermulanya tadinya dalam bidang penulisan. Jadi masihlah karya-karya kita masih boleh dibeli
1: di Shopee
0: dah. Di platform-platform online lah.
1: Online
0: lah. Okey. Jadi terima kasih tuan untuk petang tu. Jadi terima kasih penerbitnya di JRL untuk petang tu dalam Silang Budaya. Jadi Ashraf akan kembali bersama dengan kita orang selepas kita ikuti azan, dan kita ada refleksi diri juga selepas tu akan bersama dengan kita orang menerusi ritma dan info cuaca. Ashraf akan kongsikan juga sehinggalah dengan lagu-lagu yang telah Ashraf susun di playlist Ashraf pada petang tu menerusi lagu-lagu retro. InsyaAllah jumpa kita di lain hari di lain masa. Jadi terima kasih tuan sudi bersama dan sudi berkongsi macam ni bermulanya kisah seorang penulis yang sememangnya 32 tahun adalah salah satu pengalaman yang luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Sangat-sangat sangat luar biasa.
1: Terima kasih kepada Sarawak FM. Terima kasih kepada penerbit rail. Terima kasih kepada DJ. Dan terima kasih kepada kelayak yang nak tahulah. Sini dan cari dinosaur. Dinosaur dalam diri kita.
0: Betul. Dinosaur dalam diri kita. Orang muda, Gen Z, Gen Z yang berminat dalam bidang penulisan yang ingin tahu lagi, kita pun boleh PM tepi
1: tepi
0: dari senior di Facebook. Okey, sekian aja untuk minggu tu. Jumpa kita untuk minggu depan menerusi Silang Budaya.
1: Okey, terima kasih.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

الله أكبر الله أكبر.

0: Ritmo, muzik, retro, terbaik. Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafi'i Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Nak cakap sikit lah tentang penampilan diri yang kemas dan berbudi bahasa penjawat awam. Apa artinya? Senyum bila memberi perkhidmatan. Sabar dengan kerenah pelanggan. Macam-macam lah perangai dah tu. Kadang-kadang semua mau cepat. Kadang-kadang makin nombor kadang-kadang. Dia mau cepat. Ini kita jangan heran lah. Pelanggan macam-macam perangai. Tetapi kita sebagai penjawat awam mesti bertimbang rasa, empati dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan, ya. Mungkin kadang-kadang dia pergi, dia nak ngecek badannya, dia nak ambil pil ke apa kah. Kadang-kadang dia pakai perahu, ya. Munaya surut, elah lah. Kadang-kadang terdah nak minta awai, ya. Jadi ini kita jumpai, ya. Sebenarnya sebagai pekerja, saya menyarankan agar semua kita ni sebagai penjawat awam, bagi dah bekerja lah, bagi dah pencen lah, dengar je lah. Pembelajaran hendaklah berterusan. Bersedia meningkatkan kemahiran diri sesuai dengan kehendak masa, ya. Kena itu semua orang pakai komputer, orang email, ya, Instagram, macam-macam lah. Jadi kita kena belajar. Jadi kita bersedia belajar. Peka terhadap pengetahuan terkini. Katanya, being good is the worst enemy to great, ya. Sikap yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kita menjadi disciplined people, kita menjadi disciplined thought, dan kita menjadi disciplined action. Ini yang kita nak, ya. Sebab disiplin ni sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau kita tidak berdisiplin, ya, susah kita. Jadi yang paling penting, kita berhemah dan berwibawa. Amanah dan berakhlak. Bertimbang rasa, mesra dan saksama. Tegas, telus dalam membuat keputusan yang tepat. Bertunjangkan kemahiran dan pengalaman kita pun. Tenang, ya, sabar kita, ya. Dan dapat menyesuaikan diri dalam suasana semua keadaan, ya. Dan yang paling penting, bersedia mendengar teguran dan kritikan orang lain, ya. Munnya kritikannya bagus, kita ikut. Munnya tidak bagus, sibuk ikut. Ya, seada warna masa kita. Ingat, ya, kita tu kadang-kadang melihat kritikan tu sebagai benda yang negatif. Bila orang mengkritis kita panas, ya. Saya tu banyak dikritik orang, tapi saya segagul lah, ya. Hanya madah tu sekatinya lah. Sebabnya ada mulut, kita tak dapat mengamal mulutnya. Manusia tu ada telinga, ada mulut dan ada tangan. Kita si dapat nak mengawal. Jadi kita hendaklah menjadi seorang pekerja yang berhemah, ya, berwibawa. Yang penting, ya, organisasi kita terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan. Telah pun berkumandang pada pukul 4.10 minit petang. Jadi untuk petang tu juga, selamat beristirahat dan selamat menyemut selera untuk kita orang. Selamat minum-minum petang khas untuk kita orang yang sedang tune ritma muzik retro terbaik. Telah pun kita ikuti silang budaya dan insyaAllah selepas tu Ashraf akan kongsikan sedikit perkongsian berkaitan dengan isu-isu semasa dan apa yang berlaku di media sosial untuk petang tu. Baik, selepas tu kita akan ikuti info cuaca di Jabatan Met Malaysia Sarawak. Terus bersama dengan Ashraf menerusi ritma di Sarawak FM.
1: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
2: Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Usayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan

konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk info cuaca pada petang tu, apa kata kita bersama dengan rakan Ashraf dari Jabatan Met Malaysia. Ashraf Faizan, silakan dengan laporannya.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 2 Ogos 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan dan debu petir di beberapa tempat di Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sari K, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Bagaimanapun tiada hujan di Serian. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Sari K, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betong. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Faizan atas laporannya. Selamat tugas.
0: Cuaca dari Jabatan Meteorologi.

0: Dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.
1: Baik, anda yang berada di Sibuk Kenetor boleh mendengarkan frekuensi 101.5 FM dan di Mekah 89.9 frekuensinya. Jadi selepas itu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, dan kita telah ikuti refleksi diri, azan asar pun sudah, lepas kita dah ikuti juga info cuaca. Baik, kita singgah dulu untuk perkongsian info sukan. Untuk sukan Glasgow 2026, New Joe kemalangan di final scratch. Jadi itu pelumba berbasikal trek negara Lau New Joe terpaksa dikejarkan keluar menggunakan pengusung oleh pasukan perubatan selepas terbabit dalam kemalangan ketika saingan akhir acara scratch 10km lelaki pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 di sini awal pagi tadi. New Joe gagal menamatkan perlumbaan yang berlangsung di Velodrome Sir Chris Hoy dan direkodkan sebagai did not finish ataupun DNF atau gagal menamatkan perlumbaan dalam keputusan rasmi. Kemalangan itu berlaku sejurus sebelum pelumba-pelumba memasuki pusingan terakhir ketika kelompok pelumba mula memecut menuju ke garisan penamat. Akibat insiden itu, New Joe dilihat tidak sedarkan diri ketika di atas trek. Sumber memaklumkan bahawa pelumba berusia 21 tahun itu mengalami kecederaan serius pada bahagian mulut dan gigi selain mengadu sakit pada lutut. Atlet yang membuat penampilan sulung pada sukan Commonwealth itu bagaimanapun dilaporkan sedar semula dan kini berada di bawah pemantauan rapi di Hospital Universiti Queen Elizabeth di sini bagi menjalani pemeriksaan lanjut. Jadi dalam perlumbaan itu, pelumba England Henry Hobbs memenangi pingat emas, manakala Thomas Cornish dari Australia meraih perak dan seorang lagi wakil England Ethan Vernon membawa pulang gangsa. Jadi ia sempat kita kongsikan untuk sukan Glasgow 2026 untuk acara akhir scratch 10km lelaki New Joe kemalangan di final scratch. Jadi Asraf akan kembali bersama dengan kita orang pada jam yang terakhir kelak silamak, sebab kita akan ikuti peti muzik retro, iaitu lagu retro tanpa henti dari pukul 5.30 minit petang sehinggalah pukul 6 petang kelak. Okey, jadi antara yang Asraf akan kongsikan selepas itu, KBCR 5.0 tonjol keunikan Miri melalui pelancongan sukan. Semuanya Asraf akan kongsikan pada jam yang terakhir kelak menerusi ritma.

0: Ritma, muzik, retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, kami mau makan.
2: Hello.
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi oi. Oi. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Aku lama juga nunggu.
5: Lama dah Anton.
3: Telefon dia pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga minta kirim duit. Aku dah keren situ.
6: Nah, pakai lah.

Senarai Exco Negeri Sembilan dimuktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Untuk satu jam yang terakhir tu menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik setelah kita ikuti siaran Bahasa Melanau Salam Abaitau dan lagu-lagu retro dari pukul 3 petang hingga pukul 6 petang sebelum kita ikuti berita Surah FM dan juga Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Jadi untuk selepas tu kita akan ikuti peti muzik retro dari pukul 5.30 petang hingga pukul 6 petang. Jadi kita teruskan dengan perkongsian berkaitan dengan isu-isu semasa, antaranya adalah seperti pertandingan anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 terus memainkan peranan penting dalam memelihara bahasa, budaya dan warisan masyarakat Iban agar kekal relevan merentas generasi. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Gira Samang berkata pertandingan itu bukan sahaja mencungkil bakat baharu dan memperkenalkan karya berkualiti, malah membuka peluang kepada anak-anak Sarawak membina kerjaya dalam industri kreatif. Setiap lagu yang dihasilkan turut berperanan sebagai dokumentasi sejarah yang merakam adat, budaya, bahasa dan kehidupan masyarakat Iban untuk diwarisi generasi akan datang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan separuh akhir SSJ ke-9 di Dewan Serbaguna di Selangau. Seterusnya, KBCR 5.0 tonjol keunikan Miri melalui pelancongan sukan. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu berkata penganjuran acara itu selari dengan usaha Kerajaan Sarawak menjadikan pelancongan sebagai sektor berimpak tinggi di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030. Jadi beliau berkata demikian ketika mewakili Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menyempurnakan Majlis Pelepasan Peserta Kuala Baram Cycling Race 5.0 di Dewan Bandaraya Miri pagi tadi. Jadi menurut beliau, sejak diperkenalkan 5 tahun lalu, KBCR berkembang daripada sebuah pertandingan berbasikal kepada platform yang menggabungkan elemen pelancongan, gaya hidup sihat, kelestarian alam sekitar dan penglibatan komuniti. Edisi kali ini menghimpunkan 545 peserta daripada 27 pasukan mewakili 8 negara iaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Indonesia, China, United Kingdom dan New Zealand selain penyertaan dari 8 negeri di Malaysia serta 8 bahagian di Sarawak. Jadi beliau berkata penyertaan pasukan elit dari dalam dan luar negara menunjukkan KBCR semakin mendapat sambutan dalam kalangan komuniti berbasikal serantau sekaligus memperkukuh kedudukannya sebagai platform pelancongan sukan di Sarawak. Jadi ia sempat kita kongsikan mungkin perkongsian yang terakhir sebelum kita menutup segmen ritma selepas kita ikuti selepas tu peti music retro. Baik, seketika nanti pada pukul 6 petang semacam biasa kita ada berita Surah FM setelah kita ikuti berita ringkas pukul 3 petang tadi. InsyaAllah kita akan berjumpa pada malam esok menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Sampai situ aja pertemuan kita. Semoga sedikit perkongsian dan juga lagu yang telah saya putarkan dengan lagu-lagu retro petang untuk menghiburkan petang ritma kita orang. Selamat tugas, selamat berhujung minggu. Happy Super Sunday guys. Jadi terus on bersama kami di Sarah FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Assalamualaikum. See ya.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Baiklah, baru saja dihiburkan oleh Nabila Razali dan juga MKK Click. Okey, dengan lagunya Peluang Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat berhujung minggu dan selamat mendengarkan kami di Sarawak FM. Berisi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa, saya Faizah akan bersama-sama dengan anda untuk edisi hari ini, Ahad 2 Ogos 2026, bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Okey, mendoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini tadi, okey. Dan seperti biasa, insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu Maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
2: Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat pelbagai kaum,
3: agama, kebudayaan serta mengamalkan cara hidup yang berbeza.
4: Perpaduan merupakan matlamat penting negara.
5: Tanpa perpaduan, negara akan terdedah kepada ancaman dan kelemahan, ruhara, rusuhan,
6: pergaduhan kaum dan sebagainya.
7: Oleh itu, marilah kita terus menjaga kedamaian dan perpaduan yang kita capai.
8: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jenak. Nah,
1: nah. Ya. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Oh. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya,
3: eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ni, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
5: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
4: Al-Maulid.
5: Sehati sejiwa bersama anda.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.
1: Dengarkan simfoni di Sarawak FM.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

0: Naim Dede dengan lagunya Seni Berdamai Dengan Takdir. Okay, kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Symphony. Dah pun 7.13 baik malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Terima kasih walau di mana juga anda berada. Dan saya Pak Izzah masih lagi terus setia bersama-sama di anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti untuk edisi Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Okay, anda juga boleh mendengarkan kami melalui radio online di www.rmsarawak.gov.my. Okay. Dan untuk jam ini insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda sekejap saya lagi untuk info solat fardu isyak. Juga kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan lantunan wahyu seperti biasa 7.30 minit malam terbitan Azlina Haji Ramli. Jadi teruskan setia bersama-sama kami tak kira walau di mana juga anda berada. Okay?
1: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
2: Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Malaysia adalah sebuah negara yang unik, penuh dengan pelbagai khazanah dan warisan. Keunikan Malaysia tidak dapat dinafikan oleh mana-mana negara di dunia ini. Selain daripada rakyatnya yang terdiri dari pelbagai agama dan bangsa, kesejahteraan dan keharmoniannya tidak tolak bandingan dengan mana-mana tempat di negara ini.
1: Apa yang pasti, keamanan yang telah kita kecapi harus dijaga sebaik-baiknya. Malaysia milik kita.
2: Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkat Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Lantunan wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Muzzammil ayat 1 hingga 6 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Tamizi bin Husin.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا صدق الله العظيم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dikasihi Allah, renungan kita pada kali ini ialah Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 6. Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang sangat lembut, wahai orang yang berselimut. Kemudian Allah memerintahkan baginda untuk bangun pada waktu malam, mendirikan salat dan membaca Al-Quran dengan tartil. Ada sesuatu yang sangat indah dalam ayat ini. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikul amanah besar menyampaikan risalah Islam, Allah mendidik baginda dengan ibadah malam. Seolah-olah Allah mengajar kita bahawa jiwa yang kuat tidak lahir hanya daripada kesibukan siang, tetapi juga dibina dalam ibadah di kesunyian malam. Ketika manusia tidur dan seorang hamba bangun mencari Tuhannya, sepertiga malam adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu itu tiada tepukan manusia, tiada pandangan orang, tiada suara yang memuji. Yang ada hanya seorang hamba dengan Allah. Di situlah air mata yang disembunyikan menemui tempatnya. Di situlah doa yang tidak mampu diluahkan kepada manusia diangkat kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Para pendengar sekalian, hidup ini kadang-kadang berat. Ada beban yang tidak semua orang faham. Ada luka yang tidak semua orang nampak. Ada doa yang sudah lama kita ulang tetapi belum kelihatan jawapannya. Namun jangan pernah menyangka Allah tidak mendengar. Allah mendengar bisikan yang paling perlahan. Allah mengetahui lelah yang paling dalam. Allah melihat hati yang tetap bertahan walaupun diuji. Maka apabila dunia terasa sempit, bangunlah walau sekejap. Ambillah wuduk, bentangkan sejadah. Bacalah beberapa ayat Al-Quran dengan perlahan. Sebutlah nama Allah dengan hati yang rendah. Tidak perlu ayat yang panjang-panjang. Tidak perlu doa yang indah susunannya. Cukuplah doa yang benar dari hati. Ya Allah, aku hambamu. Jangan tinggalkan aku kepada diriku sendiri. Surah Al-Muzammil mengajar bahawa Al-Quran bukan hanya dibaca untuk suara yang merdu, tetapi untuk hati yang dipandu. Qiyamul Lail bukan hanya ibadah orang-orang saleh, tetapi ubat bagi jiwa yang ingin kembali kuat. Malam bukan hanya waktu berehat, tetapi peluang untuk bermunajat. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memilih kita menjadi hamba yang bangun malam walau sebentar, menangis walaupun setitis, membaca walaupun sedikit, tetapi dengan hati yang benar-benar mengharapkan rahmatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Daniel dan Azrul Amani dengan lagunya Huan Nur, Dialah Cahaya. 7.45 minit malam ketika ini. Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 yang meliputi kawasan-kawasan seperti Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, yang mana maksudnya solat fardu isyak untuk zon 8 pada malam ini ialah pada pukul 7.06 minit malam nanti. Dan insyaAllah juga kita akan sama-sama dapat menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah bersama-sama dengan anda. Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.

Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni 28.18 malam. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Sarawak 8, yang pun maksudnya solat fardu isyak pada pukul 8.06 minit tadi. Baik, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Aris Ariwatan dengan lagunya Lamunan Terhenti baru saja berlalu menghiburkan malam anda. 8.31 minit malam. Baik, 9 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama dan selepas itu rakan yang lain akan menemani anda merusi Gatra Music Tanpa Batasan di pukul 9 malam sehinggalah ke pukul 12 tengah malam ini nanti. Baik, nak kongsikan juga kepada anda yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada atlet judo negara iaitu Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama Malaysia dalam acara berkenaan di Temasya Sukan Commonwealth. Katanya saudara membuktikan bahawa usaha, disiplin dan semangat juang mampu mencipta sejarah kita semua bangga. Itu yang dinyatakan oleh beliau menerusi hantaran di media sosial hari ini. Terdahulu, Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81kg lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan atlet itu Daniel yang menduduki ranking ke-117 dunia menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada sesi final sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontijen negara di Glasgow. Okay, tahniah untuk atlet judo iaitu Amir Daniel dan pun mengharumkan nama negara di Sukan Commonwealth 2026. Baik, insyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan melalui simfoni untuk malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama di Sarawak FM. Selepas ini kita ada Judika dengan lagunya Aku Yang Tersakiti. Tapi sebelum itu dengarkan terlebih dahulu Ara Johari menerusi Menjaga Jodoh Orang Lain.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Terus dengarkan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Selagi bersiaran bersama-sama di Sarawak FM, Sati Sejiwa, dan info terakhir yang sempat saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan aplikasi MyJPJ, dipertingkat dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Yang mana aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berkata sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar, dan katanya pengguna yang berdepan dengan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Okay? Dan juga untuk info cuaca untuk esok. Baik, cuaca pada 10 pagi, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Kapit, Miri dan Limbang. Tiada hujan di Samarahan. Tiada hujan di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukiah dan Bintulu. Okay. Dan untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam, dan suhunya untuk maksimum mencapai 34 darjah Celsius, manakala untuk suhu minimum 24 darjah Celsius. Untuk ramalan cuaca bagi negeri Sarawak untuk esok 3 Ogos 2026 yang dikeluarkan hari ini, semoga ianya boleh menjadi panduan lah ya untuk kita bersama-sama dalam merancang aktiviti yang ingin dilakukan untuk pagi esok, khususnya untuk sebelah pagi. Rasanya cukup setakat di sini saja pertemuan kita melalui Simfoni. Saya Faizah bersama-sama dengan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
1: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, tulus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Hassim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji. Kemenkesi kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Hujan dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah izin. Bila kita tutup sempadan, dia patutlah lah. Isu rentang sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kotanya pihak-pihak yang melakukan jenayah selagi ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, semestinya menemani kita orang pada malam tu untuk edisi Ahad 2 Ogos 2026 dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, jadi untuk jam yang pertama dan kedua tu seperti biasalah kita orang boleh kongsikan lagu permintaan kita orang dan juga ucapan. Kita orang komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Lepas ya, di jam yang terakhir kelak kami ada segmen lain iaitu Kuasa 2, segmen yang terakhir lah. Di mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, apa khabar kita semua tadi? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang yang tengah memandu ya. Berhati-hati ketika memandu. Jangan lupa untuk dengar Radio Sarawak FM untuk sampai lah kita sampai ke tempat destinasi kita. Okey, dan jadikan kami untuk sebagai teman hiburan kita yang tengah memandu ya. Alright, lepas tu kami akan kembali dengan pelbagai lagi perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Jadi terus jalan Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: ay, sinasketsa ko makayo tepi di kaya lah.
1: Si Sobri itu, bila nya make mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
2: Hai
1: Sobri.
2: Aku dah madah.
1: Ya mesin kau cok si mau dipakai.
3: No tu langgua paman. Nang langgua. Sampo minta puji wa.
1: Iyalah.
3: Tapi dengan tu Azira te, agilah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
5: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang lain benar dah lagu kami Tok man.
4: Kami nang minta kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
7: Semangat,
6: lihat tu. Kita on semua. Kambing duhal.
8: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Kita kayu.
5: Kayu.
6: Kayu.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Inilah Radio Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali bersama kami Azri menemani malam kita orang sampai ke pukul 12.30 malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi tu kami nak bacakan lagi lah antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM dari Hamidah Modiah tu. Assalamualaikum Azri, waalaikumsalam serta salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB katanya. Okey, kita ada juga daripada Latifah Tia tu. Nak dengarkan lagu Melangkah Terpaksa katanya dari Azri untuk semua sahabat di Sarawak FM dan selamat malam buat semua. Terima kasih DJ Azri, sama-sama. Okey, dari Deli Castillo Hassan tu. Assalamualaikum Azri, waalaikumsalam. Selamat bertugas, terima kasih. Malam tu nak minta lagu Kenangan Semalam dari Olan katanya buat hiburan semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Terima kasih DJ, selamat malam. Ya, sama-sama. Okey, biar-biar. Selamat malam buat DJ Azri. Ya, selamat malam juga untuk kita Kak Gatra, laguku untukmu katanya. Dan nak dengar lagu dari bawah dari Izhar Hans untuk hiburan bersama semua sahabat. Okey, Mariam Loso, assalamualaikum dan selamat malam DJ Azri. Ya, waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra malam tu katanya. Dan terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan dan juga lagu permintaan bersama Azri dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

Okey, lepas tu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali menemani kita orang lagi di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Jadi terus jap kita orang kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan dalam Facebook rasmi Sarawak FM. Komen jap di siang. Ibuh malu, ibuh segan kata orang. Kelak lah kami akan bacakan semuanya. Munsi sempat ya. Ibuh lah kita orang kecik hati. Kelak-kelak lah kami akan bacakan lagi komen yang lainnya. Okey. Dan apapun terus kekal bersama Sarawak FM sehat. Hati sejiwa.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
3: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
4: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Gatra muzik tanpa batasan
4: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM. Sehati sejiwa menemani kita orang 9 malam hingga 12 tengah malam selama 3 jam semestinya dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Okey, terima kasih bagi kita orang yang berada di Sarike ketika itu yang mendengarkan Sarawak FM di 91.5, di Bintulu 93.7 dan terus sejak kita orang dengarkan Sarawak FM sekesa di sini pun kita berada. Kini itu boleh dengar melalui aplikasi RTM Click. Aha, dengar radio boleh, dengar TV pun boleh dalam aplikasi ya. Okey, kita boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Alright, untuk kita yang nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan, come on guys, komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, lepas tu kami akan kembali layan dulu Genie in the Bottle Sarawak FM sehati sejiwa.

Sarawak FM, Sehati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Megatra Music Tanpa Batasan. Semestinya dalam segmen Laguku Untukmu. Okey, sebelum kami nak tunaikan lagu permintaan kita orang dan bacakan ucapan, kami nak kongsikan dulu di platform media sosial di Indonesia tu sejak beberapa hari yang lalu gemparlah dengan penularan video yang memaparkan ada beberapa pusat beli belah terkemuka di bandar-bandar besar seperti Jakarta dan Surabaya mula memasang pagar besi yang tinggi. Jadi penularan tulannya gambar dan video berkenaan mencetuskan pelbagai spekulasi lah dalam kalangan masyarakat tempatan, termasuk desas-desus bakal berlaku tunjuk perasaan secara besar-besaran dan rusuhan dalam masa terdekat. Jadi pagar penghalang setinggi 2.5 hingga 3 meter tu dilaporkan dipasang di beberapa pusat beli belah terkenal di Jakarta seperti Kota Casablanca dan Gandaria City, serta beberapa lokasi di Surabaya termasuk Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza. Jadi menjawab isu tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berhasrat meminta pengurusan pusat membeli belah untuk segera merobohkan semula pagar tinggi yang telah dipasang. Jadi mengenai pemasangan pagar ya, bila ditangga nak, katanya mungkin sebahagian daripada kebimbangan pihak pengurusan, namun tiba masanya kelak hanya akan meminta pagar-pagar ya untuk dialihkan semula, kata Gubernur DKI Jakarta itu Pramono Anung. Dan beliau menambah bahawa kebimbangan yang berlebihan hanya akan menjejaskan suasana keharmonian bandaraya ya, dan Pramono turut memberi jaminan bahawa pihak berkuasa tempatan berhubung rapat dengan Polis Nasional Indonesia Polri dan Tentera Nasional Indonesia TNI bagi memastikan keselamatan ibu kota terkawal. Okey, dan itulah sedikit perkongsian berkenaan dengan Jakarta waspada pusat beli belah bina pagar penghadang. Okey, kita tahu benda yang berlaku kasih berlaku, tapi ialah DKI Jakarta ya pun Pramono pun dah memberi jaminan mungkin seada benda yang berlaku nah di Indonesia. Kita minta-minta si lah nah. Okey, jomlah kita dengarkan lagu permintaan pada malam tu daripada Nora Sikin. Nak dengarkan lagu dari Rem, Selingkar Kasih, dan juga Mak Teh nak dengarkan lagu Tua Mengejar Kita dari Fauziah Latif. Jom kita layan dalam Gatra, Laguku Untukmu.

Sarawak FM 101 Jiwa, kembali bersama kami Azwi dalam Gatra Music Tanpa Batasan, laguku untukmu. Okey, jadi itu kami nak sambung lagi baca komen daripada rakan Facebook Sarawak FM pada malam tu, daripada Maimunah Vanjul. Assalamualaikum Azwi. Waalaikumsalam, selamat bertugas, terima kasih. Salam Gatra dan selamat malam sahabat Sarawak FM. Nak request lagu Kerana Terluka katanya dari Nurul. Terima kasih DJ Azwi. Boleh lepas tu kami mainkan lagu permintaan kita. Okey lah nak badi. Cuaca panas tadi katanya sampai ke petang. Nengok ABC katanya. Ngam, kini hujan renyai katanya. Ilik rumah aja. Okey, nak dengar lagu Juru Hebah Pujaanku dari Nora Liza Yusof. Selamat beristirahat dan selamat malam. Okey, daripada Mas Naloso, nak dengarkan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Istimewa katanya buat hiburan bersama. Terima kasih DJ terbaik. Okey, Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bertugas malam tu. Terima kasih. Okey, kita ada juga daripada Fikah Anwar Mawar Merah. Salam. Hai DJ Azri. Hai. Saya Fikah Anwar katanya hendak buat permintaan lagu baru Berjauhan Sadis ataupun Sadis katanya daripada Aina Abdul dengan ucapan, kalau bukan jodoh berada di tempat yang sama pun belum tentu bertemu. Jika sudah tertulis jodoh, kita pasti akan bertemu walau di hujung dunia sekalipun. Okey, terima kasih kepada kita yang dah hantarkan ucapan dan lagu permintaan bersama Azwi dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

Okey, lepas tu ikuti berita utama pada pukul 11 malam dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang terakhir kala guys. Untuk segmen yang terakhir juga iaitu Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, jadi dah sedar lagi dah untuk lagu permintaan dan ucapan apa semua ya. Okey, apapun terima kasih untuk kita yang dah bersama dengan kami pada malam tu. Teman kami sehinggalah ke pukul 12.30 malam kelak. Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Literasi digital di Perkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua pejabat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, pejabat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke masa.
0: Jelas Dato' Edi, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar yang baru, Dato' Ismail Hasim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. Berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 bala polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmat berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat penagih, saya buat dadah meluruh dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, dah penagih sana, penagih sini. Jadi, dia sudah kita fikirkan satu kelasan yang menyuluh. Maknanya, usia ini takkan satu kali penagih. Ada untuk tu bahagian atau tidak, kalau takkan pekan-pekan. Pengedah-pengedah, yang kecil tadi, dah besar kalau jumpa, lagi baik. Ada untuk ketua jabatan nakoti di IPK, yang sedikit besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara, 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomber, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomber mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germeno bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerusakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai, muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtinah turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Demikian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu, edisi Ahad 2 Ogos 2026. Okey, untuk segmen yang terakhir tu, Kuasa 2, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan? Elik doh, kita layan dulu lagu daripada Meta Dergama daripada KOI Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Ya, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa 2. Kami nak kongsikan untuk berkenaan dengan penyanyi dan komposer iaitu Ismail Lizani berharap single terbarunya One on One dinilai atas kekuatan sendiri tanpa dibandingkan dengan karya-karyanya dululah katanya, termasuklah lagu hit Bidadari. Menurut Ismail, setiap karya yang dihasilkan mempunyai identiti dan ceritanya tersendiri. One on One untuk disifatkan sebagai permulaan lah kepada fasa baru dalam perjalanan muziknya. Malah lagu Tok Juak menjadi pembuka tirai kelak kepada album penuhnya yang dijadualkan menemui peminatnya pada tahun tu. Lagu ciptaan dan terbitan Alif tu mengangkat tema cinta yang ringkas namun syarat dengan makna apabila mengisahkan keinginan meluangkan masa bersama insan tersayang tanpa gangguan dunia luar. Dan menurut Ismail, karya Tok Juak menggambarkan momen istimewanya apabila dua insan berkongsi ruang, masa dan perasaan sehingga segala-galanya seakan-akan terhenti seketika. One on One turut menyaksikan kejayaan

Ismail, proses pembikinan kali itu lebih bermakna kerana setidaknya duak mempunyai lebih banyak masa untuk bertukar idea dan menghasilkan lagu secara lebih organik. Baik, jom kita layan lagu daripada Ismail Izani, Tenggelam, dan juga Bida dari dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Okay guys, untuk segmen Kuasa Dua yang seterusnya tu nak bercerita pasal penyanyi Marsha Milan tu. Yang mana menghitung hari sebelum saingan di pentas anugerah juara lagu ke-40 AJL, penyanyi Marsha Milan berdepan dugaan apabila kehilangan suara sejak 15 Julai yang lalu. Dan bukan ajak dirinya yang berdepan masalah kesihatan tu, Marsha turut mendedahkan hampir keseluruhan pasukannya yang terlibat jatuh sakit sehingga membuatkan persediaan setidaknya terbantu. Jadi katanya ada seorang di hospital dan ada lagi seorang masih dalam proses penyembuhan dan semuanya mengalami perkara yang sama katanya. Dan ditanya sama ada masalah kesihatan tu yang dialaminya mempunyai kaitan dengan gangguan misteri, Marsha menafikan perkara tu lah. Sebaliknya, Marsha percaya yang masalah kesihatan tu berpunca daripada wabak yang sedang menular sejak kebelakangan tu. Selain kehilangan suara, Marsha ada juga madah yang ia turut mengalami beberapa simptom lain lah, termasuk cirit-birit, muntah, migrain, demam, selesema dan juga batuk. Okey, semua apa sama-sama lah kita doakan semoga Marsha Milan dan timnya cepat sembuh daripada penyakit yang dialaminya. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa dan juga Bimbang, hanya di Kuasa 2 Sarawak FM.

Saya kami Azri menemani malam kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu dan Cuak Kuasa 2 edisi Ahad 2 Ogos 2026. Terima kasih kepada kita orang yang berada di Sibu yang mendengarkan Sarawak FM ketika itu melalui frekuensi 101.5 di Mukah 89.9 dan di Miri 88.1. Terus sejak dengarkan Sarawak FM segera di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klik pun boleh. Okey, muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Apapun, semoga kita orang pada hari esok harinya, semoga harinya hari yang baik-baik sahajalah untuk esok hari, okey. Dan semoga anda semua dipermudahkan segala urusannya untuk esok, alright. Terus dengarkan Sarawak FM sehati, sejiwa. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Hey bro, kau free tak lepas ni?
1: Free? Apa sal? Nak belanja tengok wayang ke?
0: Tengok wayang? Perkelas tu babe. Dah pergi merempit lah. Ada rest malam ni. Lagi gempak.
1: Bahaya tu. Tak pasal-pasal tidur di balai pula.
0: Alah, banyak cakap lah kau ni. Kut je lah. Macam, best tak? Kena baring 96 babe.
2: Best eh. Tolak motor sampai balai. Balai cerita. Tolak cepat.
1: Ini semua kau punya pasal ni. Idea bagus sangat.
3: Itulah. Yang tak nak dengar cakap ni asal. Suka sangat ke makan sumpah seranah dia orang? Jangan tunjuk lagak tak tempat. Menyusahkan orang. Tak baik.
4: Mesej belia ini dibawakan oleh Jam Music X bersama Sarawak FM.

0: Senin hingga Jumaat
1: 9:15 pagi
2: dan ulangannya pukul 5:20 petang.
0: Sketsa kayu tepi jeraya. Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

0: Seperti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Nak cakap sikit lah tentang penampilan diri yang kemas dan berbudi bahasa penjawat awam. Apa artinya? Senyum bila memberi perkhidmatan. Sabar dengan kerenah pelanggan. Macam-macam lah perangai dah tu. Kadang-kadang semua mau cepat. Kadang makin nombor kadang-kadang dia mau cepat. Ini kita jangan heran lah. Pelanggan macam-macam perangai. Tetapi kita sebagai penjawat awam mesti bertimbang rasa, empati dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Ya, mungkin kadang-kadang dia pergi, dia nak ngecek badannya, dia nak ambil pil ke apa kah. Kadang-kadang dia pakai perahu, ya, munaya surut, elah lah. Kadang-kadang tedah nak minta awai, ya. Jadi ini kita jumpai, ya. Sebenarnya sebagai pekerja, saya menyarankan agar semua kita ni sebagai penjawat awam, bagi yang dah bekerja lah, bagi yang dah pencen lah, dengar aja lah. Pembelajaran hendaklah berterusan. Bersedia meningkatkan kemahiran diri sesuai dengan kehendak masa. Ya, kena itu semua orang pakai komputer, orang email, Instagram, macam-macam lah. Jadi kita kena belajar. Jadi kita bersedia belajar. Peka terhadap pengetahuan terkini. Katanya, being good is the worst enemy to great. Ya? Sikap yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kita menjadi disciplined people, kita menjadi disciplined thought, dan kita menjadi disciplined action. Ini yang kita nak, ya. Sebab disiplin ni sangat penting dalam kehidupan manusia. Mungkin kita tidak berdisiplin, susah sikit lah. Jadi yang paling penting, kita berhemah dan berwibawa. Amanah dan berakhlak, bertimbang rasa, mesra dan saksama. Tegas, telus dalam membuat keputusan yang tepat, bertunjangkan kemahiran dan pengalaman kita pun. Tenang, ya, sabar kita ya. Dan dapat menyesuaikan diri dalam suasana semua keadaan. Ya, dan yang paling penting, bersedia mendengar teguran dan kritikan orang lain. Ya, munnya kritikan ya bagus, kita rekod. Munnya tidak bagus, sibuk rekod. Ya, siada warna masa kita. Ingat ya, kita tu kadang-kadang melihat kritikan tu sebagai benda yang negatif. Bila orang mengkritis kita panas. Ya, saya tu banyak dikritik orang, tapi saya ragu lah. Ya, hanya mandah tu sepertinya lah. Sebabnya ada mulut, kita tak dapat mengamal mulutnya. Manusia tu ada telinga, ada mulut dan ada tangan, kita si dapat nak mengawal. Jadi kita hendaklah menjadi seorang pekerja yang berhemah, ya, berwibawa. Yang penting, ya, organisasi kita terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada yang untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa 89.9 di muka.

Sindiket Penipuan Tawaran Pekerja. Tahukah anda, setakat Oktober 2024, seramai 906 warga negara Malaysia terlibat dengan sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Berikut 3 tips elak scam pekerjaan. Tidak mudah terpedaya dengan iklan-iklan tawaran di luar negara yang menjanjikan gaji lumayan dan tidak realistik. Jangan mengambil risiko demi tawaran gaji yang tinggi. Semak tawaran pekerjaan dengan Kementerian Sumber Manusia, perwakilan Malaysia di luar negeri atau pihak berkuasa yang lain. 3 tips elak scam pekerjaan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

0: info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pendengar sekalian. Segmen yang terakhir ini saya akan ceritakan sedikit berkenaan kesalahan menjadi seorang pengamal pergigian tidak berdaftar ataupun fake dentist. Di Malaysia, pengamal pergigian tidak berdaftar ataupun fake dentist ini boleh didakwa di bawah Akta Pergigian 2018 atau dikenali sebagai Akta 804 dan juga Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau dikenali sebagai Akta 586. Okey, kita tengok dulu Akta 804. Di bawah Akta Pergigian 2018, seorang pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist boleh didakwa di bawah Seksyen 62-1 Akta Pergigian 2018, di mana hukumannya adalah denda maksimum RM300,000 atau penjara tidak kurang 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau dikenali sebagai Akta 586, pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist tersebut boleh didakwa di bawah Seksyen 4-1 kerana menyedia dan mengendalikan suatu klinik pergigian swasta tidak berdaftar, dan dari segi hukumannya pula adalah denda maksimum tidak melebihi RM300,000 atau penjara tidak kurang daripada 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat memandang serius akan hal ini dan tindakan penguatkuasaan akan diambil demi melindungi keselamatan orang awam. Nasihat saya adalah mudah. Jangan sesekali memilih rawatan pergigian daripada pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist ini. Pastikan rawatan yang dilakukan oleh pengamal pergigian yang berdaftar dan di klinik yang mempunyai lesen yang sah. Kesihatan mulut adalah pelaburan jangka panjang dan rawatan yang selamat sentiasa menjadi pilihan yang terbaik. Sekiranya ada orang ramai mengesyaki terdapat aktiviti pengamal pergigian tidak berdaftar atau premis pergigian yang beroperasi secara tidak sah, sila laporkan secara aduan bertulis kepada Unit Penguatkuasaan Kesihatan Pergigian Bahagian Kesihatan Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak ataupun ke Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk tindakan lanjut. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Adakah anda sedang memandu? Adakah anda dan penumpang anda tidak memakai tali keledar? Bayangkan jika berlakunya kemalangan. Apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran, penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut. Bayangkan kalau mereka itu adalah kanak-kanak. Penumpang belakang yang tidak memakai tali keledar juga akan menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan. Oleh itu, sentiasa amalkan pemakaian tali keledar kerana ia dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50%. Utamakan keselamatan anda dan penumpang anda.
1: Mun datang miri, jangan lupa belasan miri. Jangan lupa bubuk miri. Orang miri nang best-best. Dengarkan Sarawak FM di miri 88.1 100.3 Sarawak FM di miri.

0: kami eh.
1: Semua orang kerja ke pak, kami pun sama ke pak.
0: Ish, kami tu benar-benar ke pak.
1: Nak panggil gua kita ke pak gila ya.
0: Kami ke pak bubu cinta kita. Cia cia cia cia.

0: Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa. On your mark.

0: lagi.
1: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya mengikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: dalam iTech hari ini. Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hi, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Steri Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Perkataan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan front cutout daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas, walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding pengguna.

0: SPM oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi, dengan lebih banyak butiran dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys.
1: Tune in again next time. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Okay, kita check.
3: Check.
2: Drop.
3: Yeah. Dah kira.
2: Bass check.
4: Join.
2: Check in, check out. Alright, semua dah ready?
3: Ready.
2: Alright, 1, 2, 3.
3: Apa ni?
5: Korang yang main muzik tadi kan? Boleh tahan. Tapi telinga Tok ni ha, bingit tahu tak?
6: Eh, apsa pula Tok? Sedap ke? Atau telinga Tok yang nak kena adjust ni?
7: Bukan masalah tak sedap, telinga tu perlu adjust atau selaras. Masalahnya, kita hidup berjiran, kenalah pandai jaga adab, menjaga hati jiran kita. Kalau jiran kita buat macam tu, apa yang korang rasa? Sentap juga kan? Ha, jadi amalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Pesanan prihatin ini dibawakan kepada anda dari kami
8: SOG
7: bersama Sarawak FM 88.9 FM di Kuching dan Kota
8: Sabah dan Sarawak.
5: Ha, tunggu apa lagi? Mari sambung lagu tadi. Kali ni biar Tok yang nyanyi. Yeah, yeah.
9: Hai, tahukah anda, di zaman serba canggih ni, semua hikmat dan urus niaga berada di ujung jari. Ini termasuk urus niaga perbankan internet. Ada beberapa perkara yang perlu anda ambil tahu.
10: Jangan dedahkan ID dan kata laluan atau nombor PIN anda. Hafalkan saja dan elakkan daripada menulis di mana-mana.
11: Lindungi komputer anda dari penceroboh virus dan program perosak. Pasang dinding keselamatan peribadi dan program penentang virus yang bereputasi.
12: Pesanan keselamatan perbankan internet ini daripada kami
13: Relay
12: di
13: Sarawak FM.
12: Sehati sejiwa.

0: nak klik share lah Nyaya. Berita pendak kan nak di-share Nyaya. Benandak kan berita ya. Oi, mesti pasti berita yang saya kan isi. Ibu nak pandai-pandai ngonsi dengan orang lain. Tahulah follower kita yang berjuta-juta. Tapi nak ibu lagi yang gila. Baca boleh, cayak jangan. Ah, pesanan tu daripada kami orang.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: SIM card kita menang RM50,000. Aih, kita ada hutang di bank RM30,000. Aih, mesti bayar ya kini-kini. Ah, kita kena charge GST RM5,000 sebab kita order barang dari overseas. Ya, ha. Alu nak percaya lah, Nyaya. Woi, ibu nak percaya ko nak kedak yai. Ya, rekaan semata-mata si ada kaitan dengan nak hidup ataupun nak udah ninggal. Ingat, baca boleh, cayak jangan. Pesanan tu daripada kami orang.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Kita percaya.
2: Wah, punya kuda.
3: Jangan lintas kat depan.
2: Tak reti-reti lagi.
4: Ha, turun saya. Turun.
5: Tia, cepat turun.
4: Ish, kereta ni.
6: Awas, jangan melintas di belakang kenderaan.
4: Tunggu hingga bas pergi. Pastikan keadaan selamat sebelum melintas. Ingat,

0: penasih kita orang.
1: Selamat pagi cik, Tok Boran and Salina IC kami.
2: Apa nama? Wang tu ada nasi lengkap. Apa hal IC sigi Salinan? Ambil pergi wang tu pulang baru.
1: Tapi cik, saya...
2: Tapi hari aku dah madah.
0: Tapi nak, alangkah berbudi bahasanya kita bila?
1: Selamat pagi cik.
3: Selamat pagi
1: Tok Borang and Salina IC kami.
3: Okey, kita duduk je dulu sebentar. Kami ngurus borang kita. Sikit lama, 30 saat je.
0: Bukankah bagus bila kita berbudi bahasa? Tambah-tambah lagi bila kita praktikannya dalam kehidupan dan pekerjaan seharian. Budi bahasa, wajah kita, budaya kita. Budi bahasa, budaya kita. Pesanan budi bahasa dari Pola untuk Sarawak FM di Sarike 91.5 FM.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Tok Kita. Dah download api and klik si.
1: Downloadlah Kinect Tok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Anda sedang mendengar Sarawak

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Jangan tinggalkan kunci di dalam kenderaan jika berlaku kemalangan kecil. Kemalangan tersebut mungkin satu taktik oleh penjenayah untuk melarikan kenderaan apabila anda turun memeriksa kerosakan yang berlaku. Anda sedang mendengar Sarawak FM, Sati Sejiwa.
1: Kita sering mendengar ungkapan
2: sayang awak.
3: Kabik setia dengan kita, ko.
4: Sayang awak.
5: Kabik setia dengan kita.
3: Kabik setia dengan kita.
0: Tetapi, adakah kita sayang dan setia kepada raja dan negara? Fikir-fikirkan.
2: Menurut kami.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan tu ramai orang yang berani mempertahankan apa yang mereka percaya. Namun, si semua orang tok berani mencari kebenaran apabila kebenaran itu menuntut perubahan pada diri mereka. Maka tokoh yang ingin kita hayati hari ini berkaitan tajuk kita, iaitu Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mana yang terkenal dengan kejujuran, keberanian dan kesungguhan mencari kebenaran. Apabila Abu Zar mendengar berita tentang seorang Nabi yang muncul di Makkah, beliau tidak terus mempercayai khabar tersebut, namun beliau juga tidak menolaknya tanpa bukti. Sebaliknya, beliau berusaha mencari sendiri kebenaran itu. Beliau meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Makkah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar ajaran Islam, beliau menerima kebenaran tersebut dengan hati yang terbuka lalu memeluk Islam. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan Abu Zar Al-Ghifari ini istimewa ialah kerana keberaniannya menerima kebenaran walaupun berisiko. Ketika kebanyakan orang Quraisy ini menentang Islam, Abu Zar ini tampil menyatakan keislamannya secara terbuka. Beliau memahami bahawa kebenaran tidak sentiasa berada di pihak yang ramai, dan kebatilan itu tidak menjadi benar hanya dengan kerana sokongan oleh majoriti. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, auzubillahi minasyaitonir rajim, fama zaba adalah haqqi illa dhalal. Maksudnya, maka tidak ada sesuatu kebenaran itu melainkan kesesatan. Surah Yunus ayat yang ke-32. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Abu Zar ini mengajar kita bahawa mencari kebenaran memerlukan keberanian. Kadangkala kita perlu mengakui kesilapan kita, meninggalkan kebiasaan lama kita, atau menerima sesuatu yang tidak selari dengan kehendak diri kita. Maka janganlah kita menjadi generasi yang hanya mengikut apa yang tular dan popular. Ini khusus untuk anak-anak muda kita terutamanya lah. Generasi sekarang ini yang hidup dengan zaman media sosial contohnya lah. Maka janganlah kita menjadi generasi yang hanya mengikut apa yang tular atau popular. Jadilah generasi yang suka membaca, mencari ilmu dan menilai sesuatu berdasarkan kebenaran, bukan sekadar pengaruh atau tekanan sekeliling. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Zar Al-Ghifari ini meninggalkan satu pengajaran yang sangat besar. Usah takut pada kebenaran dan usah takut menerima kebenaran. Usah gentar untuk mempertahankan kebenaran, kerana kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada sejauh mana dia mengikut manusia, tetapi sejauh mana dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa mencintai kebenaran, berani menegakkan dan istiqamah di atas jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk kali ini, sehingga kita bersua kembali besok akan datang insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Nak klik share lah nya ya. Berita pendak kan nak di share nya ya. Benar tak ke berita ya? Oi, mesti pasti berita yang saya kan isi. Ibu nak pandai-pandai ngongsi dengan orang lain. Taulah follower kita yang berjuta-juta. Tapi nak ibu lagi yang gila. Baca boleh, cayak jangan. Pesanan tu daripada kami orang
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Jangan tinggalkan kunci di dalam kenderaan jika berlaku kemalangan kecil. Kemalangan tersebut mungkin satu taktik oleh penjenayah untuk melarikan kenderaan apabila anda turun memeriksa kerosakan yang berlaku. Anda sedang mendengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Hello semua, saya Narmi atau Imran daripada One Buck Short. Hari ini saya nak kongsikan 5 tip terbaik dan ringkas. Mungkin korang anggap benda ni remeh, tapi tips ni memang berguna untuk warga-warga Facebookers dan juga yang baru nak buat akaun Facebook. Tip pertama, jangan berkongsi password. Serius, ni paling simple. Jangan kongsi password walaupun dengan kekasih ataupun dengan orang yang korang panggil awet, sebab mereka belum tentu lagi akan berkahwin dengan anda. Betul tak? Tip yang kedua, upload gambar. Ni untuk remaja-remaja yang suka sangat nak upload gambar-gambar, bahagialah kan. Ha, nak upload tak salah, cuma pandai-pandai lah kita fikir sendiri. Okay, tip yang ketiga, kurangkan maklumat peribadi di profil. Hati-hati dengan maklumat peribadi anda. Jangan berikan pada orang yang baru anda kenali, kemungkinan mereka tu adalah hackers atau stalkers. Tip yang keempat, status. Bila meletakkan status, kalau boleh, jangan letak status yang boleh membuat penjenayah cyber mengesan di mana anda berada seperti stalker. Kalau boleh, letakkan status mengenai aktiviti penting je. Nak cakap I love you, SMS pun boleh. Tip yang kelima, hati-hati klik short link. Ha, yang ini pun satu lagi. Mengikut maklumat dari blog The Hacker News, sekumpulan penggodam berjaya menggodam kira-kira 1,000 akaun fanpage Facebook. Anda lebih kenal rakan anda. Kalau yang jenis hacker tu, hati-hatilah tekan link ya. Selamat berFacebook dengan selamat. 5 tips terbaik untuk anda di Sarawak FM 88.9 FM di Kuching, dari Narmi untuk warga Facebookers.
1: Hai,
2: kami
1: 16 Diary.
2: Anda ingin dengarkan kami? Dengarkan
1: Sarawak FM 88.9 FM di Kuching dan Kota Samarahan.
3: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Stro FM Sehati Sejiwa.
1: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
2: Hai, dengan Kak Oning, Kak. Pak Haji Li lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita asyik dengan Kak, Kak.
1: Hai, Pak Haji Li?
2: Aulah.
1: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada.
1: Pakai motosikal, ya, Tek?
2: Salah orang kali.
1: Bilanya ninggal?
2: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Ay, kejap.
2: Apa, ya?
1: Dah mesej masuk, tu.
2: Lainnya mesej, ya? Gagul,
1: ya, Tek. Ya, kita, ibu kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tak salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nurus nahan kita.
2: Tak kok, kita yang dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari, Mak Anton, ya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa, ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapalah ninggal?
1: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua, ya, terkejut nak gaul terdong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Bisa nak rumah umur, kan, tua, ya. Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
2: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
2: Nasib kakak si pergi siah. Mudah terkejut cacat si tak rumah, ya. Mada Pak Jili ninggal.
1: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita, ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
2: Benar kata kita, nasib kakak si mada dengan si tak lain juga. Tak heran si tak nyaw, terkejut tak si tak nyaw. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
1: Tahu tak apa?
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita, ya. Balik kakak tu,
1: Ha.

0: Selawat FM.
1: Sehati sejewa.
0: Selawat FM.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Music terbaik.
3: Hanya di Selawat FM.

0: Okay, kepada semua Rangers yang berada di Sarawak, jangan lupa dengar Sarawak FM di 88.9 FM.
1: Kadang-kadang kita si puasan no? Perkongsian di media sosial yang kita post hari-hari ya, sebenarnya saham dunia dan akhirat kita. Perkongsian yang bermanfaat pastinya memberikan kita pahala. Tapi sekiranya perkongsiannya fitnah dan dusta semata-mata, apa maknanya? Jadi fikir dulu sebelum klik pesanan untuk daripada Sarawak FM. Sehati sejiwa.

Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih ceria.

0: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sro FM Sehati Sejiwa.
1: Alangkah bahagianya menghidup aku, bahagia macam orang lain. Ada suami yang baik, ada anak-anak yang pandai sekolah. Pandainya sekolah kalah aku. Kacak keretanya. Kita baru ya, Pak. Aku tak bila kita ada kereta. Sabajak lah. Indok lah hati Sitina ada kereta baru, Pak. Bese. Kacak lah jak rumah ya. Indok lah mana ada rumah macam ni. Rumah aku ya. Malas aku nak madah. Bese ada baju baunya. Bese dapat pergi shopping. Ni nak rinduk nak dah gaji besar. Kacak je uangnya. Cubalah nasib aku tu macamnya.
0: Jangan bandingkan kehidupan anda dengan kehidupan orang lain. Kerana setiap orang mempunyai rezeki yang berbeza-beza. Dan pastinya Allah itu adalah sebaik-baik perancang. Dan ingat, apa yang terlihat indah tidak semestinya indah seperti yang anda sangkakan. Syukuri apa yang ada, berbahagialah dan jadilah diri sendiri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: Aduh, lemah nyawa aku tu. Lemah aku dah tambah lagi. Hah? 120 kilo berat tu. Ampus aku kita tu.
1: Anda mengalami masalah berat badan? Jangan risau, saya ada penyelesaiannya.
0: Wow, best bunyinya tuh.
1: Untuk stamina yang kuat, pergilah bersenam.
0: Oke, saya dah semangat.
1: Untuk kurangkan berat badan, makanlah secara seimbang. Kurangkan gula, dan yang paling penting sekali, kurang lemak.
0: Baiklah, saya dah ready dah sayur-sayuran dan buah-buahan.
1: Untuk kekal langsing dan sihat, minum air kosong 8 gelas sehari, rehat secukupnya. Dan jangan lupa untuk bersenam.
0: Oke, bersenam. 1, 2, 3, 5, 9.
1: Adakah anda bersedia menyahut cobera ini?
0: Ya, saya sudah bersedia.
1: Bagus, mari kita mulakannya.
0: Oke, mama, kasih saya 1 nasi biryani, 1 nasi lemak, 2 leci susu.
2: Pesanan amalkan hidup cegas dan

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita nak ambil pelajaran tentang kisah seorang sahabat yang sangat luar biasa, yang mananya dulu asalnya pemburu Nabi, kemudian menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika peristiwa Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Quraisy menawarkan ganjaran yang sangat lumayan, iaitu siapa dapat tangkap Muhammad 100 ekor unta. Kita imagine dia, kalau kita kira lah satu ekor unta bersamaan dengan 10,000, ya kita kira-kira aja lah. Bayangkan kalau zaman itu 100 ekor unta bersamaan dengan 100,000 ringgit. Jadi siapa yang dapat, dia dapat 100,000 ringgit. Maksudnya wanted lah. Maka Suraqah yang ketika masih belum meluk Islam, tapi dia tertarik dengan ganjaran tersebut. Dan dia kejar Rasulullah. Namun ketika beliau hampir berjaya menghampiri baginda, berlaku sesuatu yang luar biasa. Kudanya terbenam ke dalam tanah sehingga ke lutut. Pada waktu itu dalam sirah cerita, Rasulullah terkumat kamit mulutnya membaca sesuatu. Dan bilanya naik lagi, gugur lagi berkali-kali. Tapi bila berulang peristiwanya, dia sedar bahawasanya Rasulullah tak berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Suraqah pun panggil Rasulullah dan memohon jaminan keselamatan. Baginda bukan saja memaafkan, bahkan meminta beliau rahsiakan perjalanan hijrah tersebut. Suraqah pun memenuhi janjinya. Malah sesiapa yang ditemuinya selepasnya, dia akan nasihatkan berhenti jak kejar Rasulullah ya. Dan yang lebih mengagum menjadi adalah Rasulullah predict satu future yang ada. Bagaimanakah keadaanmu apabila suatu hari kelak engkau memakai gelang-gelang Raja Kisra? Pada waktu ya, kata-kata yang macam mustahil, macam ni nak makai, umat Islam masih lemah terus ya, masa ya masih lemah. Namun beberapa tahun kemudian, pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Empayar Parsi ditakluk oleh umat Islam. Gelang, mahkota dan perhiasan Kisra dibawa ke Madinah. Umar memanggil Suraqah dan memakaikan gelang Kisra ke tangannya sebagai bukti bahawa janji Rasulullah benar-benar telah menjadi kenyataan. Sahabat-sahabat pendengar sekalian, apa yang kita boleh belajar daripada kisah itu adalah hidayah Allah boleh datang kepada sesiapa sahaja. Seseorang yang pada awalnya mengejar Rasulullah, akhirnya mendapat ganjaran dunia, akhirnya menjadi seorang sahabat yang beriman dan mempertahankan baginda Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Hai, saya Uzzat Tahir. Teruskan bersama Sarawak FM sehati sejiwa. Dengarkan Sarawak FM di Kuching dan Kota Seremban 88.9 FM.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

0: Tuntunan at Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Muzzammil ayat 1 hingga 6 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق الله العظيم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dikasihi Allah, renungan kita pada kali ini ialah Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 6. Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang sangat lembut, wahai orang yang berselimut. Kemudian Allah memerintahkan baginda untuk bangun pada waktu malam, mendirikan salat dan membaca Al-Quran dengan tartil. Ada sesuatu yang sangat indah dalam ayat ini. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikul amanah besar menyampaikan risalah Islam, Allah mendidik baginda dengan ibadah malam. Seolah-olah Allah mengajar kita bahawa jiwa yang kuat tidak lahir hanya daripada kesibukan siang, tetapi juga dibina dalam ibadah di kesunyian malam. Ketika manusia tidur dan seorang hamba bangun mencari Tuhannya, sepertiga malam adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu itu tiada tepukan manusia, tiada pandangan orang, tiada suara yang memuji. Yang ada hanya seorang hamba dengan Allah. Di situlah air mata yang disembunyikan menemui tempatnya. Di situlah doa yang tidak mampu diluahkan kepada manusia diangkat kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Para pendengar sekalian, hidup ini kadang-kadang berat. Ada beban yang tidak semua orang faham. Ada luka yang tidak semua orang nampak. Ada doa yang sudah lama kita ulang tetapi belum kelihatan jawapannya. Namun jangan pernah menyangka Allah tidak mendengar. Allah mendengar bisikan yang paling perlahan. Allah mengetahui lelah yang paling dalam. Allah melihat hati yang tetap bertahan walaupun diuji. Maka apabila dunia terasa sempit, bangunlah walau sekejap. Ambillah wuduk, bentangkan sejadah. Bacalah beberapa ayat Al-Quran dengan perlahan. Sebutlah nama Allah dengan hati yang rendah. Tidak perlu ayat yang panjang-panjang. Tidak perlu doa yang indah susunannya. Cukuplah doa yang benar dari hati. Ya Allah, aku hambamu. Jangan tinggalkan aku kepada diriku sendiri. Surah Al-Muzammil mengajar bahawa Al-Quran bukan hanya dibaca untuk suara yang merdu, tetapi untuk hati yang dipandu. Qiyamul Lail bukan hanya ibadah orang-orang saleh, tetapi ubat bagi jiwa yang ingin kembali kuat. Malam bukan hanya waktu berehat, tetapi peluang untuk bermunajat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: memilih kita menjadi hamba yang bangun malam walau sebentar, menangis walaupun setitis, membaca walaupun sedikit, tetapi dengan hati yang benar-benar mengharapkan rahmat-Nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Petikan Buli Siber Sarawak FM Prihatin.
1: Kau ni yang mahal. Ha?
2: Oh, kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat-lihat semasa bantu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
11: Okey, 6.35 pagi untuk Totok. Seperti biasa, kita ada apa, Aida?
12: Jam pertama. Pagi semestinya. Dan untuk pagi tu, kacak tajuknya kan, Bab?
11: Ya, pulanglah.
12: Kita doa jangan pulang dulu. Belum. Jangan. Lagi ada panjang lagi tugasan kita doa hari tu.
11: Okey, jadi di talian sudah pun bersedia. Kita dah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Rahiman. Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar DJ?
11: Sihat. Alhamdulillah.
12: Sihat. Okey, Ustaz.
11: Apa khabar kita?
13: Okay. Alhamdulillah, sihat.
11: Alhamdulillah. Okey, untuk perkongsian kita pada pagi itu, Ustaz, tajuknya cukup best. Ayo pulang.
12: Bukan. Jangan pulang dulu.
11: Jangan pulang
12: kita.
11: Dulu, Ustaz. Pulanglah menjenguk ibu bapa. Ya, tajuk kita untuk pagi itu. Gini perkongsian kita. Silakan.
13: Okey. Terima kasih DJ. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Aura Pagi Sarawak FM. Okey, dari seluruh Sarawak, dari bandar sampailah ke kampung, sampailah ke pedalaman. Okey, semoga pagi itu membawa rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Okey, pagi itu kami akan menyampaikan tazkirah ringkas, okey, yang bertajuk Pulanglah Menjenguk Ibu Bapa. Okey. Alhamdulillah, pagi itu kami nak mengajak kita semua, okey, untuk merenung sejenak tentang insan yang paling banyak berjasa dalam hidup kita. Okey, iaitu mak bapa kita lah, orang tua kita. Okey. Kadang-kadang kerana terlalu sibuk bekerja, berniaga, belajar ataupun merantau mencari rezeki di tempat orang, kita terlupa bahawa ada dua insan yang setiap hari menunggu kepulangan kita. Mereka mungkin si banyak meminta, cukup sekadar mendengar suara anak di telefon pun hati mereka telah berbunga, telah cukup. Jadi itu adalah kekangan dalam kehidupan kita seharian, yang mana yang jauh daripada pangkuan ibu bapa sama ada bekerja, merantau ataupun belajarlah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Okay. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ah. Okay. Dan janganlah engkau menengking menyegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan santun. Jadi janganlah kita berkelakar kasar kepada orang tua kita. Sedangkan di dalam Al-Quran madah, kita madah ah pun kepada sidaknya ataupun apa-apalah istilah lain yang kasar ya, adalah si boleh. Okey, lihatlah selepas Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, Allah terus mengingatkan supaya kita berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, itulah betapa tingginya kedudukan mereka. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau hari itu ibu bapa kita masih ada, okay, jangan nunggu hari raya baru nak pulang, jangan tunggu cuti panjang baru nak pulang untuk menjenguk mereka. Kalau ada peluang hujung minggu bagi yang dekatnya, maka pulanglah ke kampung, jenguklah mak bapak di kampung. Okay? Mun jauh di Semenanjung ataupun bekerja di luar kawasan, sekurang-kurangnya telefonlah dengan sidaknya di kampung nun. Okay? Kawan-kawan pendengar, kita boleh cari harta, kita boleh bina kerjaya, tetapi masa bersama ibu bapa si dapat diulang. Okay? Bila mereka sudah tiada nanti, wang berjuta ringgit pun si mampu nak membeli walaupun 5 minit untuk memeluk mereka sekali lagi. Okay, sebab itulah, jangan bertangguh untuk berbakti. Baliklah jumpa dengan sidaknya di kampung, duduk semeja, makan, minum, okay, minum pagi, makan tengah hari, makan malam bersama sidaknya. Okay? Maka saat itulah, okay, paling bahagia kerana anak sudi meluangkan masa bersama sidaknya. Okay? Mun mak bapak kita telah kembali ke rahmatullah, jangan putus mendoakan mereka. Sedekahkan Al-Fatihah, teruskan amal jariah atas nama mereka dan jadilah anak yang soleh dan solehah, kerana doa anak yang soleh dan solehah sentiasa mengalir buat kedua ibu bapa. Okay, sebelum kita mengakhiri tazkirah pagi itu, marilah sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua-dua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan membesarkan kami sejak kecil. Kurniakanlah mereka kesihatan, kebahagiaan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, untuk semua pendengar Aura Pagi Sarawak FM, kalau hari itu kita masih ada mak bapa, jangan tunggu esok untuk menghubungi mereka. Jangan tunggu sibuk selesai untuk balik menjenguk mereka, kerana satu hari nanti yang tinggal hanyalah kenangan dan doa. Saya akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, kasihanilah kedua-dua ibu bapaku sebagaimana mereka telah mendidik ketika kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Sekian, terima kasih kerana bersama Aura Pagi Sarawak FM. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan anak-anak yang sentiasa berbakti kepada ibu bapa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita pada pagi ini. Semoga untuk perkongsian kita pagi itu memberi manfaat kepada semua pendengar kita di Surau FM. InsyaAllah ada ruangan masa kita. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
5: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi. Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
7: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
5: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, masa untuk kita kongsikan slot Berita Keluarga. Ada dua talian. Mungkin tahu orang si dapat tangkap talian yang tadi. Si dapat dah catit. Jadi kita bawakan sekali lagi. Taliannya adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Jadi ada peringatan mesra untuk anda. Pastikan kita orang mendapat bila nak call kami on di Sarawak FM, kecilkan sikit volume kita orang. Suara ya, takutnya bergema masa kita orang nyampe dengan suara lagi di belakang ya, hanya akan bergema. Dan sikit juga lagi, pastikan kita orang dah catit apa nama isi berita keluarga untuk mengelakkan daripada mungkin ada nama yang tertinggal dan sebagainya. Jadi perkara tu yang akan menyebabkan berita keluarga kita orang yang disampaikan si jelas.
2: Yep, betul.
1: Okey. Jadi sekali lagi kita war-warkan, taliannya adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okey, lepas tu kita akan ada sikit perkongsian. Mungkin kita orang pagi tu pada ada rasa macam maklumlah.
2: Apa
1: hari semun dari tu tau.
2: Hari semun,
1: macam-macam aja dah alasan dah pakinya si turun sekolah, si turun kelas, si turun ke opis, palak penin lah pada sebagainya. Okey, hey, cerita pasal palak penin tu tau. Ada 5 jenis sakit kepala yang kita harus tahu. Lepas tu kita akan share bersama dengan anda sebab kami pun salah seorang daripada yang ngidap apa nama kata orang Sarawak lah, yang berisi ngidap sakit penin pala macam tu. Nya penin pala kami pernah berlarutan sampai 2 minggu.
2: Dua minggu.
1: Padahal padahal yalah lalu ngembak diri ke hospital.
2: Kami mau tahu je lah apa di badannya ya.
1: Okay. Lepas tu lah kita akan share bersama dengan anda. Sekali lagi kita war-warkan talian untuk call kami on di konti adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Kita dengarkan Tulus dengan Teh Hijau. Mbak kita orang minum teh hijau untuk bagi tu.
2: Sihat.
1: Sarawak FM.
2: Satu sejiwa. Lang.

0: ay, sinasketsa ko makayo tepi di kaya lah.
1: Si Sobri itu, bila nya maki mesin tu, si ditekannya untuk Sobri. Ay, Sobri. Ya mesin kau tu si mau dipakai.
2: Nyo tu langgua paman. Nang langgua. Shampoo minta puji pak. Nah, tapi dengan tu Azira te, lagi lah minta puji.
0: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
3: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
0: Kau kami nang minta kita.
4: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat jatuh. Kita orang semua. Kambing duhal.
5: Salah.
6: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
3: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Sketsa kayu tepi geraya. Sketsa rumah kayu tepi geraya.
7: Slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay guys, kembali bersama dengan kami. Jadi bercerita pasal sakit kepala tu tadi. Dalam slot berita keluarga. Jadi, tak nak share. Ada, sebenarnya ada 5 jenis sakit kepala yang kita orang harus ketahui. Jadi, yang tu yang kita petik daripada mstar.com.my. Dan yang pertama, bila kita cek sakit kepala kita tu, di seluruh ataupun kedua-dua belah kepala. Nya sebenarnya menyerupai tension type headache. Kesakitannya biasanya ringan sampai sederhana. Nyasi berdenyut dan lazimnya tidak menjadi lebih teruk ketika melakukan aktiviti harian. Mun lagi nak pening nak macam tu, nya kira kategori nak biasa. Yang kedua, sebelah kepala. Sakit berdenyut pada satu sisi kepala sering dikaitkan dengan migrain. Ia juga boleh disertai dengan rasa loya, mutah dan sensitif dengan cahaya ataupun bunyi. Tetapi migrain juga boleh berlaku pada dua-dua belah kepala. Yang tu berlaku dengan kami. Yang tanya kita
3: sebelah.
1: Hem belah kiri,
3: sebelah
1: hem kanan.
3: Okay, faham.
1: Tapi benda tu jangan, yalah kata orang, jangan ambil enteng. Okay. Yang ketiga, sekitar atau belakang sebelah mata. Yang tu kata orang terutama jika mata berair merah atau hidung tersumbat pada bahagian sama boleh menyerupai cluster headache. Jadi serangan biasanya singkat tetapi sangat menyakitkan dan boleh berlaku berulang kali. Nya kejap hilang, kejap datang kembali. Yang keempat, dahi dan muka. Sakit di bahagian dahi dan muka. Si semestinya benda tu kata orang lalu kita orang madah sakit di bahagian sinus. Sebenarnya migraine, tension headache serta masalah pada mata, hidung, sinus ataupun gigi juga boleh menyebabkan kesakitan di bahagian hadapan kepala dan juga muka. Dan yang terakhir sekali, belakang kepala dan tengkuk. Yang tu ada kaitannya dengan struktur tulang, sendi ataupun tisu lembut pada leher. Dan keadaan tu lebih berkemungkinan jika turut disertai sakit leher ataupun gerakan leher yang terbatas. Jadi, apa yang kita orang perlu pola jika kita orang mengalami simptom dan macam tu. Jika sekiranya sakit ya datang dengan tiba-tiba, sangat kuat, disertai dengan kebas, lemah anggota badan, pasti apa tuturan terganggu, benda tu dah terjadi dengan mek. Lepas ya penglihatan ada hilang kejap, datang kembali pasal ataupun ada berlaku sawan ataupun kekeliruan, disertai dengan demam tinggi dan tengkuk kaku. Tengkuknya siapa?
3: Sempat bergerak kanannya stiff.
1: Lepas ya berlaku ada kecederaan, berlaku selepas kecederaan kepala. Maksudnya sebelum tu kita orang accident tau. Jadi mungkin ada terguguk ke apakah, palak terantuk ke, hilang atas
3: Tiba.
1: Awak siapa? Si contoh.
3: Okey, faham.
1: Jadi macam tu lah. Perlu kita orang terus pergi jumpa pakar.
3: Yep.
1: Jangan kita orang, oh aku pergi mal, aku pergi farmasi lah.
3: Mm-mm.
1: Beli ubat nak makan apa ubat ada. Yang pun jadi doktor kau.
3: Oh, tiba.
1: Yang pun jadi apa? Tikus apa mal, yang pun juga jadi doktor. Jangan macam ya. Sebab kita sih tahu ada jenis-jenis ubat tu yang akan ada yang pun kesan sampingan. Mm-mm. Bila kita orang makan mungkin yang akan menyebabkan sakit bawah pinggang dan sebagainya. Ada implikasi tertentu. Okey, jadi apa pun kepada kita orang semua, mungkin ada yang mengalami penyakit balak untuk pagi tu, cepat-cepatlah makan ubat ataupun mun dapatlah nak mun benda asyik serius, cuba mbak mula aktiviti riadah yang
3: betul.
1: Ringan.
3: Betul. Yang penting sebenarnya nak perlu rest.
1: Oh, rehat yang paling penting.
3: Bukannya badan kita tak perlu rest, minda kita pun mesti rest juga.
1: Sedangkan robot lagi dapat rest. Apalagi kan, PC kita di office.
3: PC tiba kena dengan PC di office dah.
1: Oh lah, PC di office dia ada rest.
3: Yalah, betul.
1: Okeylah guys, tepat pukul 7 pagi kita akan singgah ke Kata Media Angkasa Puri untuk ikuti utama 7 pagi. Dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk jam yang kedua untuk Selamat Pagi Sarawak. Ada tajuk yang kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Suara FM.
3: Ya, lepas tu lepas ini saya share. Okey,
1: jadi terus bersama dengan kami dan dengarkan. Ini dia Bunga Cinta Lestari dan juga Yuna, Watak Utama. Suara FM.
3: Satu Sejiwa.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Nassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, Patik menzahirkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan

Maha Suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, seperti biasa di jam yang kedua untuk pertemuan kita mesti selamat pagi Sarawak. Dan untuk jam tu, kita akan ikuti info cuaca dan bersama dengan kita di talian rakan kita daripada Met Malaysia, Aino. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, silakan dengan info cuaca kita untuk hari ini.
2: Okey, berikut adalah info cuaca untuk negeri Sarawak. Berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi pada 3 Ogos 2026. Sebelah pagi, hujan di beberapa tempat dijangka di bahagian Sibu, Muka, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Bahagian lain, tiada hujan. Untuk sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat di hampir semua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya, untuk keadaan laut di kawasan perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari utara, kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum boleh mencecah sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat tugas.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: AI, si nak sketsa rumah kayu tepi je kaya lah.
5: Si Sobri tu bilanya makin mesin tu si ditekannya untuk Sobri.
6: Hai Sobri,
7: aku dah madah
5: ya mesin kau tu si mau dipakai
8: nyo tu langguak paman nang langguak sampua minta puji pak.
5: Nah,
8: tapi dengan betul Azira te lagi lah minta puji.
9: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
10: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
9: Kau ambil minta kita.
11: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
12: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
13: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
11: Sketsa kayu tepi gelaya. Sketsa rumah kayu tepi gelaya.
14: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan para Wezes.

0: Okey, seperti biasa jam yang kedua 7.22 minit pagi. Selamat pagi Sarawak untuk pagi tu. Kita kongsikan laporan trafik kita yang dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Laporan sesak di kesemua jalan-jalan utama di Petrol Jaya menuju ke Pusat Bandar seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satu. Jadi 14 minit kelewatan dijangkakan ke Pusat Bandar. Seterusnya beralih ke Jalan Rock, Jalan Bayau Bukit, Jalan Stutong Baru. Begitu juga terdapat laporan di Jalan Dato' Amar Keluningkan, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setiraja di sepanjang Jalan Batu Kawam menuju ke Pusat Bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak jadi 17 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Tan Sri Dato' Amar Sui Bun Ping, Jalan Dato' Muhammad Musa, Jalan Pedresen, flyover Batu 4.5 menuju ke Pusat Bandar, dan akhir sekali di Kota Semarahan Kuching Outering Road menuju ke Pusat Bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak jadi 44 minit kelewatan dijangkakan. Dah dengar sini jangan jam tenang, gunalah jalan alternatif yang lain. Terima kasih kepada para Wazers kita untuk info jeraya jam pagi tu, dan kepada kita orang yang sedang memandu untuk pagi tu. Kami orang di Sok FM mendoakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang dalam keadaan yang selamat. Terus layan Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu sampai jam 10 pagi bersama dengan Duo Pagi Anda.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: segmen Trending.
1: Okay, untuk hari ini kita pada pagi tu, mungkin benda tu ialah kata orang tau.
2: Kata?
1: Benda saya jadi kah?
2: Jangan kita. Yang kami nak kongsikan tu sebenarnya, memangnya benda tu berlaku sebenarnya. Tu okay, namanya, umat apa tu si? Ragam kita ngode online.
1: Baiklah. Sebab mau ikut data baru-baru tu tadi dah. Apa nama melalui sebab kita tu dah ada macam-macam jenis platform. Dan rata-rata orang lebih selesa shopping online.
2: Betul.
1: Daripada ke gedung beli belah pun.
2: Betul.
1: Atau berdasarkan fakta apa yang statistik kita tu lah.
2: Ya.
1: Yeah. Kita rasa orang yalah sebab yalah kadang-kadang bila nak ibu lain lah baju raya aja lah. Oh, beli online.
2: Betul.
1: Apatah lagi no mukun lah. Beli online. Betulnya kacak gila bah.
2: Kan?
1: Sigitnya kacak. Lepas saya sigit lagi, nya kira macam kita tu pok nasib kata orang Sarawak. Mun dapat nak bagus, bagus. Mun dapat nak si tahan lama.
2: Yalah, Allah lah, minta pulang. Ya adalah pilihan kita pun sebenarnya.
1: Betul.
2: Itulah kita dua nak ceritakan, nak kongsikan sebenarnya dengan semua pendengar. Kita bagi tu mengenai ragam kita berbeli online. Okey, mungkin kita beli online adanya, okey, mesti ada remark nak. Siapa sih makan toge? Nya, oi, nak makan apa? Nak makan nasi goreng, mi goreng nak. Tapi semua toge remark. Remark di siang.
1: Maksudnya
2: tak nak toge.
1: Ada catatan dari siang.
2: Iyalah, ada catatan cimo. Adanya mau nasi goreng, adanya mau pedas, adanya mau cabai lebih, adanya si mau pedas.
1: Nak order kopi ais, tak nak kopi, tak nak teh.
2: Tak nak teh. Okey, gila.
1: Apalah dia order? Apa dia order kau tu sebenarnya?
2: Yalah, kami mana yang kita. Kita tu bila ada order online tu macam-macam agam sebenarnya. Mungkin ada yang dikongsikan, ada yang dikongsikan.
1: Untuk melibatkan makanan dengan minuman.
2: Betul. Yang kita nak kongsikan begitu. Ragam salah seorang itu dikongsikan oleh salah seorang pekerja di salah satu kedai yang menjual minuman online lah. Okey. Di resit ya, tertera dia beli
1: kopi.
2: Bukan teh. Dua jenis teh.
1: Okey.
2: Kini itu kan suka boba-boba.
1: Boba-boba kan.
2: Cincau. Apa lagi? Tauhu. Okey, kristal apa entah kan. Okey, yang di remark dekat slip ya bila dah keluar nak. Remark boba sikit je 20 biji. Mungkin kita sebagai pekerja nak kita melayan si benda ya.
1: Boba.
2: Nyamuk 20 biji je boba.
1: Okey. Kami akan melayan berdasarkan dua perkara.
2: Apa ya?
1: Yang pertama, kami bawa masuk kerja. Kami naga bodoh. Oh, orang tu mau 20 biji. Okey, 20. Yang kedua, kami dah lama kerja. Apa orang tu 20 biji? Kami akan siakan melayan.
2: Oh, okey. Cemial. Okey. Tak lihat yang berlaku. Yang dikongsikan di platform media sosial nak. Nya minta RM20. Okey. Pekerja tu nyalayan. Kita boleh dengar dekat Facebook Shrop FM. Nyalayan. Nyalayan je. Nya siap kira RM20. Abi. Biasanya. Biasanya berapa kita orang dapat sebenarnya. Kita orang minum beli air boba tu. Adakah lebih daripada RM20? Ataupun kita orang singira. Ataupun kita orang rasa-rasa je. Okay.
1: Siap ditunjukkan resit.
2: Betul. Siap ditunjukkan resit. Yang mahu 20 biji je. Nya si mahu lebih. Tapi apa yang menarik sebenarnya perhatian adalah rata-rata netizen Tok Mada sudah katanya semua mau pergi brunch ya. Sebab apa? Brunch yang melayan.
1: Sebab
2: Tok Mada ada brunch tu nyesimok beri SOP depend lah kata kita kan. Jadi adalah yang mau Mada kelak disebabkan brunch tu brunch lain kelak kita si dapat kelak adalah yang nak order ais ketul lah kata kita tu nak. Mau ais ketul lah, mau boba 12 potong setengah lah. Adakah boba potong setengah? Ya Allah, potong-potong ya si sanggup lah kan. Okay, jadi ada salah seorang mungkin kita dapat kami dapat kongsikan di itu pekerjanya turut komen di sini. Mada apa? Silalah datang ke branch kami. Marketing. Siap market lagi. Boleh lah kan. Market tempat jemput. Tapi okey lah. Hanya melayan sebenarnya.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okay, Surah FM Sati Sejiwa untuk pagi Tok. Kita nak share tajuk utama akhbar.
2: Betul.
1: Jadi rasanya saya nak mulakan dahulu.
2: Silakan.
1: Baik, untuk utusan Borneo kita pada pagi Tok edisi hari Isnin 3 Ogos 2026 bersama dengan 19 Hafaz 1448 Hijrah. Baik, kita mulakan dengan wanita Sarawak disaran kuasai teknologi. Aida, yeah. Mana awak Aida?
2: Ya. Aida.
1: Di screen FB kereta Aida hilang.
2: Sudah.
1: Okey. Harap atau secepat yang mungkin lah. Banyak mata memandang pagi tu.
2: Okey, maaf.
1: Okey, baik. Untuk tajuk utusan Borneo kita pada pagi tu, wanita Sarawak disaran kuasai teknologi serta menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup, sistem pendidikan yang semakin digital bagi pastikan institusi keluarga kekal utuh. Jadi Tok di muka surat hadapannya, Suratnya tapak baharu MPKS dibuka dengan jom heboh segulai sejalai. Yang Tok baru-baru Tok tadi, jadi laporan penuhnya ada di muka surat 2. Juga kita ada Abdul Karim sedia berundur sekiranya tidak dicalonkan. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Asal Jaya, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bersedia untuk mengundur diri sekiranya tidak lagi dicalonkan oleh parti pada pilihan raya negeri PRN Sarawak akan datang. Laporan penuh kita orang boleh baca di muka surat 2. Juga buaya sepanjang 18.7 kaki berjaya ditangkap di Sungai Baram. Yang mana seekor buaya dianggarkan sepanjang 18.7 kaki berjaya ditangkap dalam satu operasi di Sungai Baram di Marudi semalam. Dan laporan penuhnya seperti biasa di muka surat 2. Ruangan tempatan muka surat 7. Keputusan PRN beri gambaran perubahan landscape politik. Ruangan tempatan muka surat 8. Makanan tradisional Sarawak perlu didokumentasikan. Di ruangan nasional muka surat 10, JPJ tingkat penguatkuasaan Anjo libat urus dengan RXZ members. Yang tu mungkin ada yang dah mengikuti perkembangannya tu nak.
2: Yeah.
1: Ada yang melibatkan nyawa je nak, kehilangan nyawa.
2: Betul.
1: InsyaAllah kelak kita akan cuba kongsikan sebar sedikit berkenaan dengan tu.
2: Yeah, betul.
1: Dan kita tinjau di ruangan sukan untuk akhbar utusan Borneo. Muka surat 15, Chelsea tanda tangani Welbeck dan dari Brighton. Ada player baru. Dan seterusnya kita Wibis raih kemenangan pada pembukaan Tour de France untuk sukan berbasikal. Juga kita ada Kerr cipta rekod baharu di tanah air. Atlet itu leburkan rekod 27 tahun milik El Grouch dalam acara larian satu batu. Seterusnya Glasgow 2026, Amir Daniel raih pingat emas acara judo seperti yang kita kongsikan awal pagi tu tadi. Dan seterusnya DFB gesa siasatan penuh dijalankan berhubung pembangunan pelan pelaburan swasta FIFA. Juga kita ada hari pertama Maresca di Manchester City berakhir dengan kekalahan. Dan akhir sekali Tottenham Hotspur sentap Chelsea. Kenapa ini? Meskipun beraksi dengan 10 pemain, skuad kendalian Roberto Di Zerbi berjaya menewaskan The Blues 2-1 di Sydney. Dan ya, Tottenham Hotspur. Saya pernah dengar Tottenham Hotspur dapat mengalahkan Chelsea. Okey, baik. Satu berita yang boleh menghilangkan semun kita di pagi Isnin, ya. Baik, itulah.
2: Okey,
1: utusan Borneo kita
2: ya,
1: betul.
2: Okey, untuk suara Sarawak di muka hadapan dimuatkan wanita perlu kuasai teknologi kukuh keluarga. Berita penuh kita boleh baca di halaman 5, 6 dan 7. Manakala di muka surat 2 dimuatkan berita ini daripada Bau, bantuan pendidikan diteruskan dan projek tempatan banjir dahului jadual. Manakala di muka surat 3, platform bina persahabatan dan pelaburan kukuh ekosistem sukan. Ini kedua-duanya berita daripada Kuching. Manakala untuk muka surat 4, lanskap politik semakin dinamik. Berita daripada Sibu. Manakala Bintulu, perkasa parti sebelum pilihan raya dan bersedia terima keputusan parti. Alright, manakala di ruangan Muka surat 6 dan 7 dimuatkan mengenai sambutan Hari Wanita. Dan untuk ruangan
1: sukan.
2: Sukan, sabar. Belum sampai sukan lagi kita. Kamu ni tak sabar sungguh. Ah, baiklah, kita pergi ke sukan.
1: Yes.
2: Kita tengok ah, ada ke si ah. Saya si janji.
1: Okey.
2: Okey, di ruangan arena, peluang masih terbuka. Apa peluang masih terbuka tu?
1: Ya, untuk Nayana, apa nama skuad bola sepak kebangsaan?
2: Ya, Harimau Malaya. Sebagai jurulatih, saya masih percaya kepada pemain-pemain muda. Aha. Jika mereka diberi peluang dengan Harimau Malaya, masih mempunyai peluang penuh untuk marah ke peringkat kalah mati dengan baki satu perlawanan kumpulan menentang Filipina pada 8 Ogos. Itu adalah kenyataan daripada Ketua Jurulatih Sementara Malaysia, Tang Cheng Ho. Dan Azizul Hasni, legenda sepanjang zaman. Harimau Malaya tersungkur. Itu adalah aksi ketiga kumpulan B Piala Asia apabila Harimau Malaya tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Alright, okay. Dan Salah bakal sertai Al-Ittihad.
1: Oh, saya bye-bye lah Liverpool.
2: Ya, saya ada cerita di situ. Beza.
1: Cik, ya, umpama macam jenaka bahawa awal pagi tu.
2: Astaghfirullahaladzim. Awak jangan begitu. Belum, kita tahu kempen apa mula bulan.
1: Chelsea tadi. Chelsea.
2: Saya cuba cari.
1: Tottenham Hotspur 2-1 tadi.
2: Ya.
1: Awak juga yang tetap tadi.
2: Saya ketawa sahaja.
1: Ya, kami rasa macam jenaka bah.
2: Okay, sukan Commonwealth Glasgow 2026. Amel Daniel cipta sensasi. Dan skuad angkat berat cermelang. Adakah Liga Malaysia 2026 2025 2026, Kuching City FC menyerlah. Saya cari juga berita daripada oleh Nak Yatik nak. Bab macam si ada.
1: Ya, saya dah dalam ya.
2: Ya, jadi untuk sukan Malaysia sikit, skuad kriket idam emas. Alright, ya jelah perkongsiannya. Si boleh baca banyak-banyak. Mungkin tak orang nak baca keseluruhan berita tu, tak orang boleh dapatkan apa suara Sarawak.
1: Alright, dan menyusul selepas ini kita akan bersama dengan Dr. Syafi Haji Lugom untuk perkongsian refleksi diri. Kembali lagi untuk jam yang ketiga dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagiKita.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan puan sekalian. Zaman kini tu saya tahulah ya, kadang-kadang kita tu sebagai pekerja ada masalah sebenarnya. Si ada orang ada masalah sebenarnya. Ya, si bekerja pun banyak lagi masalah. Ya. Kadang-kadang orang dah pencin, ada juga masalah. Bagailah ada orang dah pencin lalu minta kerja lain sebabnya boring di rumah. Baguslah kadang-kadang dah pencin tu lalu berkebun, lalu loaded ya, ladang kelapa sawit besar ya, ladang nyewa besar ya, macam-macam lah. Kadang-kadang yang jual bunga ya, lalu menjadi kreatif sedangnya. Jadi ada juga masalah. Adakah orang yang mesti ada kerja ada masalah? Kita hidup pun ada masalah. Kita pergi toilet pun ada masalah. Kita ingat minum kopi ada masalah. Minum kopi panas lalu ukur lidah, masalah sah. Jadi kita mestilah pandai mengendali, pandai mengingati kuasa yang diberi pada kita, pandai mengawasi diri kita pun. Ibu kita ragu orang nak negua kita ajak-ajak. Ibu minta puji ajak-ajak. Kadang-kadang manusia tu ya, hancur oleh kena pujian. Jadi mu kita rasa lesu, carilah punca apa yang sebab kita lesu. Fikirlah diri pun cara mengatasinya. Kalau ada kawan dapat nak minta tolong kita, kita sharelah dengan kawan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kekhawatiran, ketegangan dan kemarahan adalah tiga punca utama timbulnya kelesuan. Benda tu jangan berlaku di pejabat. Biarlah kita, saya menyarankan belajarlah bersikap rileks sewaktu anda melaksanakan pekerjaan anda. Jangan manas saja-saja. Sebab kita manas, darah kita naik, stres memanjang. Ya, tahu tak gini tu? Ya, bukan kerana makanan saja orang itu sakit. Oleh kerana stres, kemurungan berlaku. Biarlah Jangan khawatir, jangan berlaku ketegangan, jangan marah, nyum je kita. Ha, ini adalah satu ubat ya. Sebab kita dapat mengelakkan tiga perkara tutik, ha, maka tidak timbullah fenomena kelesuan kita sebagai seorang pekerja. Bapialah tuan-tuan dan puan-puan, buang rasa bosan yang menimbulkan keletihan dan kesedihan. Kadang-kadang kita buruk dengan rakan kita, kadang berteguarlah kita di ofis dan bertanya dengan rakan kita. Tenanglah, eh? Kita jarang merasa letih jika mengerja sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Anggaplah kerja kita yang menyenangkan. Saya selalu kelakar tentang keseronokan bekerja. Contohnya, kita lah, tenaga di luar lah. Berjalan di sepanjang kedai dengan isteri yang berleter adalah suatu yang menyiksakan suami. Ingat ah, bini-bini ya. Tapi kita tu sebenarnya siapa daya lah perempuan tu nak kerjanya berleter ya. Jangan disaut ya. Lagi kita nyaut makin kreatif lah bini kita ya. Ha? Jadi kita relax yang dengannya nak apa padanya. Kelaknya lejuk ya. Jadi di ofis janganlah berleter saja-saja. Pola kerja supaya kita tak disangka orang mencuri tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal akan dipertingkatkan susulan beberapa kemalangan yang dikaitkan dengan acara berkenaan termasuk RAZ members. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta perlu mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Beliau berkata tindakan tegas akan diambil terhadap kesalahan termasuk pengebahsuaian kenderaan dan pelanggaran peraturan. Tiada tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar pejabat UNHCR di ibu pejabat ibu negara baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadli Marsus berkata kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi sebelum dibebaskan. Beliau berkata tindakan memindahkan kumpulan berkenaan ke ibu pejabat polis kontijen Kuala Lumpur adalah sebahagian proses dokumentasi dan bukan penahanan. Syarikat Air Terengganu Sendirian Berhad menerima 134 laporan kecurian meter air dalam tempoh 2 hari bermula Jumaat lalu yang membabitkan kawasan Kuala Terengganu dan Marang. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Karim Endut memaklumkan kebanyakan kes berlaku di kawasan perumahan dan turut melibatkan meter yang baru dipasang. Kejadian itu dipercayai dilakukan secara terancang selain memberi kesan lebih besar berikutan gangguan bekalan air dan pembaziran sumber. Maritim Malaysia Pulau Pinang menahan dua kapal korek membawa muatan pasir melebihi had dibenarkan berhampiran Pulau Rimau. Pengarah Maritim Negeri Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata kapal itu ditahan bot peronda kira-kira 2.7 batu nautika barat daya pulau berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati setiap kapal dikendalikan oleh 14 kru warga asing. Ia terdiri daripada 5 warga Indonesia dan 9 warga China. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC bertaruh dua pemain import dari Uzbekistan bagi mengatasi masalah ketumpulan penyudah yang membelenggu pasukan itu musim lalu. Mereka adalah Bakhtiar Kosimov dan Murobdek Bobojonov. Ketua Jurulatih Penang FC, Wan Rohaimi Wan Ismail berkata, pengalaman kedua-dua pemain itu dijangka mampu memperkukuh jentera serangan. Katanya Penang FC turut mengekalkan 14 pemain musim lalu dan membawa masuk 15 pemain baharu sebagai persiapan kempen skuad Harimau Kumbang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.